0: Wah, dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
1: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
2: Siap, bersedia.
1: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
2: Demi Tuhan, saya berjanji.
0: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
4: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
5: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan

0: Pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
1: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap

0: tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
7: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
6: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya, pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syahril Quran berjumlah 8 orang.
8: Cabang lomba yang bergu atau tim satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
4: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syahril Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Elang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
10: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lubuk hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Kali ini kami punya informasi untuk Anda, penyuluh pertanian ahli utama Kementerian Pertanian Profesor Dedi Nursyamsi ini menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan salah satu indikator kedaulatan negara. Dan menurutnya, ketahanan nasional sulit dibangun bila kebutuhan pangan masyarakat masih bergantung pada pihak lain. Dan disampaikan Dedi saat berbincang bersama Pro 3 RRI, ia mendorong bahwa Indonesia tidak berhenti pada kemandirian pangan, tetapi juga mencapai swasembada pangan. Swasembada berarti kebutuhan pangan domestik dipenuhi melalui produksi dari petani dan juga lahan Indonesia. Dan pendengar, upaya untuk mencapai swasembada pangan ini sudah diperkuat melalui berbagai cara sejak tahun 2023. Dedi juga menyatakan bahwa Kementerian Pertanian telah melakukan pembenahan dalam mengelola pupuk subsidi dan memperbaiki distribusinya kepada petani. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo, Ma.
1: Iya, nanti aku cepat pulang kok.
0: Oh ya.
1: Iya, Ma.
0: Halo, sayang.
1: Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk.
0: Halo.
1: Hey, Sob.
0: Apa kabar nih?
1: Hah? Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya.
0: Iya, tenang aja, Sob. Oke?
2: Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
1: Ah, kamu? Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
2: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
1: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
1: Nggak apa-apa kok, kakak kan udah mahir.
2: Kakak, awas!
3: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah cincin api Pasifik, selalu menghadapi ancaman gempa bumi besar. Megatrust merupakan salah satu ancaman terbesar, yaitu gempa bumi yang terjadi di zona subduksi, tempat pertemuan dua lempeng tektonik yang bergerak saling menekan. Ketika tekanan yang menumpuk di antara lempeng-lempeng ini mencapai titik maksimum, gempa besar bisa terjadi dengan kekuatan mencapai 8 hingga 9 skala Richter. Gempa ini sangat berpotensi memicu tsunami yang membuat berbahaya bagi wilayah pesisir. Berdasarkan riset, gempa megatrust terjadi dalam jangka waktu yang panjang, biasanya puluhan hingga ratusan tahun sekali. Meskipun sulit untuk memprediksi kapan tepatnya terjadi, tapi bukan kemungkinan bahwa megatrust hanya menunggu waktu. Dengan tingkat kesiapsiagaan yang baik, kita dapat mengurangi dampak bencana megatrust di masa yang akan datang. Meskipun gempa tidak dapat dihindari, tetapi persiapan yang tepat kita bisa melindungi diri dan keluarga dari bahaya yang lebih besar.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Waktu menunjukkan pukul 8 lewat 5 menit. Sesaat lagi, tepat pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita dengan topik bukan sekedar debu, mengungkap bahaya abu vulkanik Anak Krakatau bagi paru, pendengar. Nanti akan hadir di studio Pro 1 RRI Bogor narasumber kita, ada Dr. Masdi SPP Fon Tvis FISR Fiskwa ya, yang merupakan dokter spesialis paru ya. Kita akan membahas lebih dalam seberapa berbahayanya debu abu vulkanik Anak Krakatau bagi paru. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan. Kami tunggu di 081-5x4200. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung,

mata dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Mendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 8 lewat 16 menit ya, dan kita sampai di saatnya kami hadirkan Bogor pagi ini dialog Asta Cita pendengar dengan topik bukan sekedar debu, mengungkap bahaya abu vulkanik anak Krakatau bagi paru pendengar. Dan sebelum kita bahas lebih jauh terkait topik kita pada pagi hari ini ya, yang terlihat seperti debu biasa, pendengar ternyata dapat berdampak pada kesehatan pernapasan. Dan abu vulkanik anak Krakatau ini membawa partikel halus yang dapat terhirup dan masuk ke saluran pernapasan. Lalu seberapa besar risiko abu vulkanik terhadap paru dan apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk melindungi kesehatan pernapasan? Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, narasumber kita ada Dr. Masdi SPPFONTFIS SR Fiskwa yang merupakan dokter spesialis paru pada pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum dokter, sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Dan RRI Bogor semuanya.
0: Baik, perjalanan menuju ke RRI Bogor lancar ya, Dok ya?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Dari kabupaten nih.
1: Ya, alhamdulillah lancar.
0: Baik, kita akan bahas berkaitan dengan abu vulkanik atau mengungkap bahaya abu vulkanik anak Krakatau bagi paru ya dok ya.
1: Baik.
0: Kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu kita nih juga warga Bogor, kabupaten maupun kota terdampak abu vulkanik gunung anak Krakatau. Nah sebenarnya apa yang membuat abu vulkanik ini berbeda dari debu biasa dokter, khususnya ketika terhirup oleh manusia dokter?
1: Baik. Jadi kemarin ya kita waktu itu tanggal 5 ya anak Krakatau meletus, efek ke kita sekitar jam pagi tanggal 6 kemarin ya, abu vulkanik kita mendapatkan paparan di mungkin lingkungan kita ya. Kenapa abu vulkanik itu berbeda dengan abu biasa ya? Karena memang ini komposisinya itu tidak seperti asap atau abu dari debu atau dari pembakaran yang umumnya ya, karena partikel pada abu vulkanik itu terdiri dari partikel dari batu-batuan, kemudian partikel dari mineral, kemudian ada partikel juga dari kaca vulkanik. Yang kalau kita lihat secara mikroskopis itu gambaran seperti pecahan kaca yang tajam ya. Di sana juga ada mineral yang berbahaya seperti silika. Kemudian selain komposisi tadi, sifat dari abu vulkanik itu ternyata sifatnya asam karena di sana ada gas-gas atau campuran dari sulfur dioksida yang itu sifatnya juga sangat mengiritasi.
0: Oke, baik. Nah, sejauh mana partikel yang tadi dokter sampaikan ini dapat mencapai paru, Dok? Dan apa yang terjadi pada jaringan paru ketika partikel itu terhirup?
1: Baik. Jadi, pada abu vulkanik ini ada komposisi yang sampai ukuran partikel di bawah 2,5 mikron. Nah, itu yang kita sebut sebagai partikel meter PM 2,5. Ada juga partikel meter yang ukurannya 2,5 sampai 10 mikron. Nah, ini bagaimana partikel ini bisa masuk ke saluran napas bagian mana? Kalau lebih dari ukuran 10 mikron mungkin pada daerah saluran napas bagian hidung saja. Tapi kalau sudah lebih dari lebih kecil dari 10 mikron sampai 2,5 mikron itu bisa masuk ke sampai saluran pernapasan bagian bawah atau bronchiolus. Nah, kalau sampai di bawah 2,5 mikron bisa sampai ke alveoli kita, tempat pertukaran oksigen dan dioksida di sana. Nah, sampai kondisi demikian dari mulai hidung bisa terjadi iritasi ya, sehingga kita bisa timbul flu, pilek. Nah, kalau sampai ke tenggorokan juga bisa timbul peradangan, akhirnya kita batuk. Nah, kalau sampai ukuran yang di bawah 10 mikron sampai ke bronchiolus, mereka orang-orang yang terbiasa dengan resiko asma atau PPOK atau penyakit paru yang lain akan menyebabkan kekambuhan. Nah, kalau mereka yang orang umum atau orang awam saja yang tidak resiko penyakit, ya bisa resiko batuk, mungkin malah sampai sesak napas. seperti itu.
0: Oke, artinya memang ada yang langsung dirasakan, ada juga yang baru terasa setelah jangka panjang gitu ya, dokter?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Nah, ini siapa yang paling rentan mengalami dampak yang berat dari paparan abu vulkanik ini, dokter? Dan apa yang membuat kelompok tersebut sebetulnya menjadi risiko yang paling tinggi gitu?
1: Baik, jadi efek yang paling beresiko tinggi ya, terutama pada anak atau bayi ya, karena mereka sistem saluran pernapasan itu masih berkembang. Jadi fungsi pertahanan saluran pernapasan belum berfungsi dengan baik. Dan juga pada orang-orang lansia, karena mereka kebalikannya, kondisi dari saluran pernapasan atau fungsi pertahanan saluran pernapasan itu sudah menurun. Baik pertahanan silianya, baik pertahanan sistem imun secara selulernya itu sudah menurun, sehingga resiko untuk bisa masuknya partikel itu kemudian terjadi peradangan, menimbulkan resiko penyakit jangka panjang lebih besar. Begitu juga pada ibu hamil ya, karena kondisinya dengan dua bayi, dengan janin itu juga punya resiko imunitasnya menurun. Dan juga mereka-mereka yang punya penyakit paru yang sudah lama, pada pasien asma, PPOK ya, itu kalau mereka terpajan abu vulkanik, karena mereka punya kondisi hipersensitif, resiko untuk keluhan batuk, sesak sampai berat ya kondisi napasnya, itu juga bisa muncul. Apalagi kalau mereka tidak mengontrol dengan baik ya, pasien dengan asma PPOK itu kan harus ada obat-obat yang harus dipakai secara rutin sebagai pengontrolnya, seperti itu.
0: Oke, baik, artinya memang ini menjadi perhatian serius juga untuk keluarga yang memiliki balita lalu juga lansia gitu ya, dok ya. Apalagi yang memiliki penyakit bawaan seperti itu ya, dokter ya. Dokter, kita jeda sejenak sambil juga menunggu pertanyaan yang masuk dari pendengar kita di 081-5x4200. Pendengar, kita juga masih akan membahas kondisi kualitas udara yang saat ini juga perlu diperhatikan ya, dokter ya, berkaitan dengan polusi, paparan asap akibat kebakaran yang memang tengah terjadi di beberapa titik juga di Indonesia, serta perlindungan apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, dokter ya. Terima kasih di segmen pertama ini, nanti kita akan lanjut di segmen kedua. Dokter, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor Pagi. Ini Dialog Asta Cita, bukan sekedar debu, mengungkap bahaya abu vulkanik Anak Krakatau bagi paru, pendengar. Dan di segmen yang kedua ini, kita juga akan bacakan atensi ya, pertanyaan yang sudah masuk di 0815x4200. Nanti kita akan lanjut menggali informasi ya, berkaitan dengan debu abu vulkanik ini kepada Dokter Masdi, pendengar. Kali ini dari Pak Ahmad di Salabenda Bogor. Dokter, izin, ini ingin bertanya Teh Delis kepada Pak Dokter, apakah masker kain ini tetap bisa melindungi kita dari debu abu vulkanik atau memang harus ada standarnya nih dokter? Dan apakah betul harus dua lapis supaya betul-betul melindungi sistem pernafasan kita, apalagi saya ini termasuk yang sudah lanjut usia dokter? Mohon penjelasannya, hatur nuhun.
1: Mangga dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya, terkait kita untuk mencegah paparan dari abu vulkanik atau polusi ini. Jadi memang yang paling penting pada abu vulkanik atau polusi yang kita lihat adalah memang bentuk dari partikel itu ya. Partikel itu bentuknya itu seperti apa atau resikonya akan bagaimana. Seperti tadi kita udah jelaskan, abu vulkanik itu partikel pecahan dari batu-batuan, mineral, kaca vulkanik yang kalau kita lihat mikroskopis sangat tajam. Yang kedua adalah jumlahnya, berapa paparan yang akan muncul, apa yang ada pada kita nih, seberapa debunya kita kelihatan, ya. Kemudian berapa sering kita terkena terpaparan, ya. Otomatis bagaimana kita ada di luar ruangan, ya, itu yang akan meninggal risiko. Nah, yang paling penting ya untuk menghindari itu, yang paling mudah adalah kita tidak keluar rumah pastinya ya, dengan kita tinggal di rumah dulu selama memang paparannya itu masih kelihatan besar ya. Kita lihat di lantai, di mobil kita yang diparkir atau di mana yang kelihatan itu kok masih banyak debunya. Bagusnya memang kita menghindari itu yang utama. Apalagi kalau aktivitas yang tidak perlu ya. Ya. Nah, kalau kondisi memang wajiban kita harus keluar rumah ya, apalagi pada anak, lansia atau yang punya resiko, idealnya memang harus memakai pelindungan yang sampai bisa melindungi partikel meternya itu sampai 2,5 mikron tadi. Dan standar kita yang bisa melindungi partikel meter 2,5 mikron sampai 95% itu adalah masker N95 atau KN95. Idealnya seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya kita berjenjang pastinya kan. Kan kita mikirnya lebih baik tidak, lebih baik memakai yang ada daripada nggak memakai sama sekali, ya kan? Ya mungkin berjenjang dari mulai masker bedah sampai dua lapis, otomatis lebih baik daripada kita tidak ada perlindungan. Atau sampai masker kain pun daripada kita nggak memakai, ya mungkin lebih baik itu. Tapi kita sudah paham bahwa memang idealnya harus pakai N95 kalau memang paparannya masih besar, ya kita lihat debunya masih ada. Ya, itu seperti itu.
0: Oke, baik. Artinya memang disarankan N95, tapi untuk saat ini apabila belum tersedia gitu ya dok ya, pakai yang ada daripada tidak sama sekali. Betul. Gitu ya dok ya. Dokter, saat ini paparan abu vulkanik alhamdulillahnya sudah mulai berkurang gitu ya, tapi masyarakat ini masih menghadapi penurunan kualitas udara akibat asap, sempat kebakaran juga di TPA Galuga gitu ya dokter. Betul. Ya. Lalu juga kemarau yang belum turun-turun hujan nih mengakibatkan debu di mana-mana. Dari sisi kesehatan paru nih dok, apa yang berbeda antara paparan abu vulkanik, asap dengan debu kemarau dokter?
1: Oke, baik. Jadi memang kita alhamdulillah ya, abu vulkanik ini sudah menurun ya. Tapi ya sebelum kita membahas tentang asap ya, abu vulkanik ini juga perlu diperhatikan paskanya ya. Paskanya, karena abu vulkanik itu kan sifatnya kering ya, maksudnya masih bisa berterbangan. Kalau penanganan kemarin gitu tidak baik, tidak tepat. Misalkan nih dengan kita tetap menyapu, kemudian masuk ke lingkungan rumah, kemudian dengan udara yang kering ini masih bisa terbawa lagi ke udara. Ya, walaupun sumbernya sudah tidak ada, tapi yang sudah ada tidak dikelola dengan baik. Cara mengelola baik bagaimana? dengan air. Kita siram ya. Bagaimana kita membersihkan abu vulkanik itu harus dengan kain basah ya. Kemudian yang ada di lingkungan kita ya harus kita basahin supaya dia menyatu dengan tanah misalkan ya, supaya tidak berterbangan lagi. Karena kalau kita penanganannya tidak baik, yang tadi kita anggap sudah aman, tidak ada sumber yang keluar lagi, tapi yang lingkungan kita tetap punya risiko ke saluran napas kita. Seperti kita tahu bahwa komposisinya ya yang memang berisiko dan berbahaya. Dibandingkan dengan asap atau hasil dari pembakaran sampah, ya mungkin berbedanya materialnya ya. Karena kalau pada pembakaran sampah itu kan dia adalah partikel-partikel yang kecil ya, lebih kecil ya, karena asap. Tetapi partikel seperti yang mineral dari vulkanik mungkin tidak ada. Tapi jangan salah, di sana ada gas hasil pembakaran yang punya berisiko seperti gas gas CO ya, kemudian gas CO2 habis pembakaran. Nah itu berisiko pada saluran napas, seperti gas CO itu kan berisiko menghambat pengangkutan oksigen dalam darah, sehingga resiko untuk jangka panjangnya itu tidak baik. Tetapi jangka pendeknya sama-sama dengan zat polutan atau ada juga pembakaran yang bikin polutan toksik, iritan pada saluran napas, yang itu sama-sama bisa beresiko menimbulkan keluhan batuk, sesak napas, pemicu mereka yang asma PPOK jadi kambuh, itu sama saja. Jadi sama-sama dua beresiko. Tapi kalau kita menilai kandungan yang jelas dari pembakaran sampah, karena sampah itu kan material yang bervariasi ya, beraneka ragam, makanya perlu ada pengukuran atau penilaian dari kondisi asap yang pembakaran sampah itu. Mungkin seperti itu.
0: Oke, Mbak. Artinya memang berbeda tapi bahayanya juga tidak resiko, kalah berbahaya ya,
1: tetapi
0: gitu.
1: Tetap ya, punya Pak. Resiko yang berbahaya yang sama.
0: Oke, dokter, kali ini juga ada pertanyaan yang masuk ya. Ini dari Ibu Berta di Ciawi. Ingin bertanya dokter, tadi juga sempat dengar soal akibat dari asap pembakaran atau pembakaran sampah atau TPAS yang terbakar di Galuga itu. Itu kalau misalkan ada masyarakat nih dokter yang membakar sampah rumah tangganya lalu dicampurkan dengan ban bekas, misalnya ban yang sudah tidak terpakai, itu kan kadang baunya juga menyengat dokter. Apakah itu juga berbahaya? Lalu bagaimana cara menegurnya ya dokter ya? Oke. Menarik ini dari Bu Merta, apa enggak dokter?
1: Baik, terima kasih Bu Merta di Ciawi ya tadi ya. Ya. Memang kita kehidupan bertetangga ya dalam lingkungan. Nah, mungkin kalau ya banyak juga pasien ke saya nih ya, pasien dengan asma atau PPOK mengeluhkan nih ada tetangga yang suka membakar sampah, kemudian kita terpajan, akhirnya resiko untuk asma atau PPOK-nya jadi mudah kambuh. Nah, itu karena sama ya, di sana ada gas-gas yang punya resiko mengiritasi saluran napas kita. Mungkin malah kalau sampai ban dibakar, ada mungkin zat-zat toksik yang mungkin berisiko ya, makanya sangat menyengat. Nah itu tidak baik tentunya buat pernapasan kita, dan itu punya resiko seperti asap atau debu yang lain, bisa memicu mereka yang punya penyakit asma atau PPOK atau penyakit paru kronik yang lain. Dan juga kalau pajanan lama, sama bisa meresiko untuk merusak silia pada saluran pernapasan kita sebagai pertahanan utama. Akhirnya resiko terinfeksi yang lain juga jadi mudah. Nah kalau masalah cara menegur, ya mungkin bagaimana ya kita berkomunikasi dengan baik sama tetangga.
0: Demi
1: ya
0: kesehatan,
1: demi
0: ya,
1: kesehatan
0: dokter,
1: bersama ya kan. Mungkin adalah cara yang bisa kita komunikasikan, atau perlu mungkin membawa kepala lingkungan, mungkin bisa seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Berta. Menarik sekali pertanyaannya, karena memang kita kalau bermasyarakat nih beragam ya dokter. Ya,
1: betul sekali.
0: Ada yang memang betul-betul mengolah sampahnya, bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Ada yang yaudah deh bakar aja gitu. Itu yang jangan ya dok ya.
1: Biasanya di kampung ya, mungkin ya, betul. Karena nggak ada pengambilan sampah yang rutin,
0: betul,
1: gitu. Kalau di komplek mungkin sudah ada ya.
0: Sudah rutin.
1: Seperti itu.
0: Baik, dokter, kali ini Delis juga ingin menanyakan. Artinya memang dengan kondisi udara di Kabupaten Bogor, Kota Bogor seperti saat ini, ditambah musim kemarau juga, Idealnya kita menggunakan masker ini masker sekali pakai, atau ada juga yang memang oh dua hari aja deh nih maskernya dipakai gitu karena masih merasa bersih. Ini seperti apa dokter?
1: Baik, jadi memang pemakaian masker itu tergantung kita ya. Misalkan kita yang bersih kondisinya, maksudnya tidak. Kalau kita batuk aja nih, batuk kemudian bersin ya pada masker kan juga lebih cepat kotor ya. Nah itu mungkin lebih cepat diganti. Atau misalkan dari lingkungan, apa misalkan terpajan debunya lebih banyak atau malah ada percikan air, nah itu yang akan mempercepat kita ganti. Tapi kalau kondisi kering ya, kondisi kering ya mungkin dalam satu hari masih mungkin bisa diganti. Tapi kalau kondisi ternyata ada pajanan yang sifatnya cair atau keringat kita yang berlebihan atau dari kondisi kita yang tadi batuk atau bersin, mungkin akan lebih cepat diganti, misalkan 2 jam sekali bisa seperti itu.
0: Oke. Jadi memang harus diperhatikan betul penggunaan maskernya ya, dok ya. Jangan sampai berkali-kali gitu ya. Yang penting pakai masker. Oke, pendengar, kita sampai di pertanyaan yang terakhir, dokter. Selain menggunakan masker, apa langkah yang paling penting yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika kualitas udara memang sedang buruk? Dan kapan keluhan seperti batuk, sesak napas harus segera diperiksakan, dokter?
1: Baik, yang utama tadi kita udah jelaskan bahwa yang utama adalah mengurangi paparan ya. Mengurangi paparan dari mulai kita tetap di dalam ruangan supaya tidak terpapar dari luar. Kemudian bagaimana ventilasi kita dijaga dengan baik. Misalkan masih banyak debu di luaran, ya kita bisa menutup jendela atau pintu atau ventilasi yang lain supaya tidak masuk. Yang kedua, bagaimana kita menjaga orang-orang yang rentan ya terhadap kondisi ini, bisa pada anak, lansia, tadi pasien dengan asma atau PPOK atau penyakit pasca TB, itu penting untuk mengurangi paparan yang lebih maksimal ya dibandingkan orang yang sehat. Yang ketiga, kalau memang kita perlu keluar rumah, ya bagaimana kita memakai alat pelindung yang disarankan, seperti untuk pelindung mata kita pakai kacamata yang khusus ya, yang bisa melindungi mata supaya tidak ada pencahayaan karena bisa mengiritasi. Kemudian untuk daerah hidung, muka, mulut ya dengan masker yang ideal yang kita ada supaya lebih maksimal. Dan tidak kalah penting ya, karena ini terkait dengan imunitas, kita juga harus tetap menjaga pola hidup sehat kita ya, bagaimana makan gizi seimbang ya, kemudian istirahat cukup ya, kemudian aktivitas mungkin sementara di dalam rumah seperti itu.
0: Ya, artinya mengurangi intensitas aktivitas di luar ruangan, memaksimalkan di dalam ruangan, dan ketika pun harus keluar rumah atau keluar ruangan harus betul-betul menggunakan masker yang sesuai standar ya dokter ya. Lalu juga pakaian, kacamata tadi dokter sampaikan juga, jangan sampai debu-debu ini mengiritasi mata ya. Terima kasih dokter atas kehadirannya di studio Pro 1 RRI Bogor. Sehat selalu dokter.
1: Amin.
0: Dan pendengar, berikut perbincangan kami terkait bukan sekedar debu, mengungkap bahaya abu vulkanik anak Krakatau bagi paru ya. Semoga perbincangan kami bermanfaat untuk Anda, karena menjaga kesehatan pernapasan tidak hanya penting saat abu vulkanik muncul gitu ya, tetapi juga ketika kualitas udara menurun akibat asap, akibat debu di musim kemarau. Karena mengurangi paparan, menggunakan perlindungan yang tepat, dan segera memeriksakan diri ketika muncul keluhan pernapasan, ini menjadi langkah yang penting untuk menjaga kesehatan paru. Dokter, sekali lagi terima kasih.
1: Sama-sama Mbak Delis, terima kasih.
0: Demikian perbincangan kami bersama Dr. Masdi SPP FON TFISR Fiskua yang merupakan dokter spesialis paru. Pendengar, semoga perbincangan kami bermanfaat untuk Anda, dan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan atensi di pagi hari ini. Sehat selalu untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Checking You Out karya Jennifer Chen, pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman. Hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus waspada karena bencana bisa sewaktu-waktu datang. Tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bencana alam datang. Pertama, mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Anda harus tahu apakah daerah Anda termasuk rawan dengan bencana atau tidak. Jika tinggal di daerah yang rawan bencana, hal yang harus dipersiapkan ialah tempat evakuasi. Anda harus mengetahui lokasi terdekat untuk menyelamatkan diri agar ketika bencana datang, Anda tahu tempat untuk berlindung.
2: Kenapa harus begitu, Pak RT?
1: Nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi Anda harus sedini mungkin tahu di mana tempat teraman untuk disinggahi saat bencana datang. Jangan baru mencari ketika sudah kejadian. Itu terlambat. Hal terakhir yang tidak kalah penting lainnya adalah selalu menyiapkan obat-obatan di sekitar Anda. Ini secara khusus ditunjukkan jika Anda memiliki gangguan kesehatan kronis. Sebab secara umum, saat bencana datang, suplai obat yang diberikan ialah obat-obat yang standar. Sehingga ini akan menyulitkan Anda dan tim medis untuk mengobati penyakit tersebut. Paham semuanya?
3: Paham, Pak RT.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar lepas pukul 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini. Saatnya kami hadirkan segmen Literasi Digital Astacita. Informasi berkaitan dengan literasi digital akan kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kali ini kami punya informasi berkaitan dengan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa. Ini mendorong keterlibatan mahasiswa dalam membangun desa yang cerdas, produktif, dan juga mandiri. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, mulai dari peningkatan literasi, lalu juga pengembangan potensi usaha, hingga penerapan teknologi pertanian, pendengar. Hal ini dibahas dalam dialog Purwokerto Menyapa RRI ya pada Senin kemarin. Tim PPKO HMPS PGSD melalui program Desa Cerdas Menyasar Masyarakat Desa Danasari dengan mengembangkan 6 kelas atau pojok literasi, yakni ruang aksara cerdas, ruang cakap digital, ruang usaha warga, ruang cakap finansial, ruang digital marketing, dan ruang peduli bumi, pendengar. Jadi Nabila Zahra ya pencetusnya menyatakan bahwa program tersebut dipilih karena sesuai dengan bidang pendidikan yang menjadi disiplin ilmu timnya, yakni kebetulan di desa sasarannya sekitar 82% masyarakat hanya lulusan sekolah dasar. Selain peningkatan literasi, tim juga mengembangkan perpustakaan Sikades Cerdas yang bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Purbalingga melalui program Pusdukma atau Perpustakaan Digital Masuk Rumah. Sementara itu, PPK Ormawa BEM FPP mengembangkan konsep smart farming di Desa Purbana, Kecamatan Sumbang, pendengar. Damar Jati Wijaya menjelaskan bahwa teknologi Internet of Things atau IoT ya, ini digunakan untuk pemantauan iklim secara presisi, termasuk suhu, lalu juga pH dan larutan AB mix secara real time melalui smartphone, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi.

0: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khazanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yeay, hari ini waktunya santai. Tugas kemarin udah selesai dikerjain. Dan waktunya untuk berleha-leha.
1: Eh, enak aja kamu. Nih, setumpuk lagi, harus selesai, ditunggu tuh sama Pak Bos.
0: Hah? What? Coba ulang.
1: Oke, aku ulang ya. Nih, setumpuk lagi, harus selesai, ditunggu tuh sama Pak Bos.
0: Loh, kok aku lagi sih? Nggak adil banget dong. Kemarin aku, sekarang aku. Emang udah nggak ada yang lain lagi apa?
1: Habisnya cuman kamu doang yang bisa dimintain bantuan. Sisanya no. Mereka semua pada sok sibuk tuh.
0: Oke, akan aku kerjakan ya. Tapi bilang dong sama yang lain, kalau kita semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing.
1: Ya.
0: Dan yang penting, harus adil dong dalam pembagian tugasnya.
1: Oke deh, thank you.
2: Berlaku adil merupakan wujud penghargaan terhadap orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Badan Pengawas Pemilu. Ya, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menggelar Kampus Connect Generasi Digital Demokrasi Transparan di Aula The Lantai 1 ya, Kantor Manajemen UNEIR Kampus MERRC Surabaya. Bawaslu mengajak mahasiswa UNEIR berperan aktif sebagai agen literasi digital dan pengawasan pemilu, pendengar. Disampaikan anggota Bawaslu Republik Indonesia sekaligus koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Puadi di Surabaya, kegiatan Kampus Connect ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam memperkuat literasi kepemiluan sekaligus menghadapi tantangan pengawasan di era digital, pendengar. Puadi juga menyatakan bahwa Bawaslu tengah memperkuat regulasi digital serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu melakukan pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain memperkuat regulasi, Bawaslu juga mendorong peningkatan kemampuan pengawasan di ruang digital, termasuk pemantauan dunia maya dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Dan Bawaslu juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai platform digital untuk mendukung pengawasan pemilu. Informasi ini kami kutip dari detik.com.

UMKM merupakan salah satu sektor yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Banyak UMKM yang berfokus pada pengembangan produk lokal yang unik dan bernilai tinggi. Belanja produk lokal, bagikan ulasan positif, dan promosikan di media sosial merupakan cara sederhana mendukung UMKM. Mari kita dukung UMKM agar terus dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Bersama, kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Oh iya. Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
0: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Berikut lepas pukul 9 lewat 51 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami PT Arta Telekomindo Artatel ya. Bersama Arta Graha Peduli, ini memberikan edukasi mengenai penggunaan internet yang cerdas, aman dan bertanggung jawab pendengar. Dan informasi ini berkaitan dengan penggunaan internet cerdas diberikan kepada anak-anak di SDN 1 Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan membekali anak-anak untuk memiliki pemahaman dasar mengenai manfaat internet sekaligus risiko penggunaan teknologi digital. Direktur Komersial PT Arta Telekomindo, Sumiro Umar, ini menyatakan bahwa kegiatan corporate social safety responsibility ini merupakan bagian dari komitmen Artatel yang turut memberikan manfaat positif bagi masyarakat khususnya melalui literasi digital pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Demikian Bogor pagi ini telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, sejumlah informasi juga sudah kami sampaikan ya di Bogor pagi ini. Sesaat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Bogor siang ini. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan gelagah biasa di Bogor siang ini. Dilis pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani untuk edisi hari ke-15 bulan September tahun 2026. Tentunya kompasi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita hingga sore nanti pendengar. Menjadi segmen pembuka, kami sajikan ke ruang dengar Anda perbincangan menarik. Kali ini saya akan ngobrol dengan Public Relation Coca-Cola DKI Jabar. Ada Mbak Nadia Syifa Syabila ya, yang sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Sehat ya Mbak ya. Pagi menjelang siang. Kalau jam 10 kayaknya udah masuk siang.
1: Iya, betul-betul.
0: Okay. Terima kasih sebelumnya sudah mampir ke Pro 1 RRI Bogor.
1: Terima kasih.
0: Kita akan berbincang banyak untuk mengenal ragam Coca-Cola Cookies Black.
1: Betul.
0: Ya. Mungkin menjadi pembuka, Mbak Nadia boleh memperkenalkan terlebih dahulu gitu ya. Apa sih sebenarnya Coca-Cola Cookies Black ini begitu?
1: Oke, jadi sebenarnya pengenalan singkat dulu ya terkait biskuit Coca-Cola. Jadi memang Coca-Cola ini kita spesialis biskuit dan wafer.
0: Okay.
1: Sudah berdiri dari tahun 1973.
0: Wow.
1: Sudah 53 tahun.
0: Masuknya legend ya.
1: Memang Coca-Cola ini emang awal itu enggak Indonesia dulu. Tapi kita memang awal dari luar negeri dulu. Kita ikut pameran-pameran luar negeri dan distribusinya juga ke luar negeri dulu.
0: Okay.
1: Tapi tenang aja, Coca-Cola ini merupakan karya anak bangsa
0: produk
1: Indonesia,
0: lokal ya?
1: Produk lokal.
0: Tapi
1: Indonesia.
0: Memang pasarnya lebih ke luar dulu ya.
1: Betul, kita hadir di 55 negara dan sekarang alhamdulillah sudah ke Indonesia juga ya. Dari tahun 2000-an sudah masuk ke Indonesia, terus juga antusias dari masyarakat Indonesia maupun dunia juga alhamdulillah bagus banget.
0: Oke, jadi mungkin masih banyak yang, oh iya saya pernah dengar Coca-Cola, tapi kayaknya itu dari luar deh padahal.
1: Betul,
0: produk lokal.
1: Asli Indonesia
0: gitu. Oke, kemudian kalau bisa kita tarik begitu ya, kira-kira apa yang menjadi latar belakang Coca-Cola ini menghadirkan begitu ya untuk varian cookiesnya?
1: Oke, sebenarnya produk Coca-Cola kan banyak banget ya.
0: Betul.
1: Kita 60 SKU, 60 varian lebih dan salah satunya di cookies black. Jadi kalau misalnya sebelumnya cookies Coca-Cola itu warnanya krem.
0: Krem, betul.
1: Wah, yang hitam itu kan sebenarnya jarang banget ya, baru ditemukan kalau baru produk Coca-Cola yang ada tuh wafer black. Nah sekarang hadir lagi nih wafer Coca-Cola cookies black, yang dimana ini merupakan varian terbaru dari biskuit Coca-Cola. Yang biasanya cookiesnya cookies bolong, terus warnanya krem, tapi ini cookies hitam, cookies black, yang rasanya itu ada dia dark coklatnya, ya, ada
0: dark
1: pahitnya,
0: oke.
1: Kemudian manisnya pas. Yang dimana nih Coca-Cola cookies black tuh buat pencinta yang gak ada krimnya.
0: Oh ya ya ya ya ya.
1: Jadi dia tuh memang kepingan, dia lebih light and crunchy dan dia enggak ada krim tengahnya gitu. Jadi cuman kepingan tapi
0: betul.
1: Enak gitu.
0: Karena memang ada juga pecinta biskuit yang mungkin agak terganggu dengan krim. Coca-Cola hadir untuk
1: kasih solusi
0: untuk bagaimana yang tidak suka krim bisa menikmati cookies gitu.
1: Betul, itu dia.
0: Okay.
1: Jadi merupakan produk terbaru dari biskuit Coca-Cola baru hadir dan alhamdulillah juga antusiasnya bagus banget.
0: Luar biasa
1: ya.
0: Biasa responnya ya.
1: Akhirnya di sosmed juga di threads kita juga rame juga. Akhirnya menemukan si cookies black ini yang tanpa krimnya gitu.
0: Oke, itu respon luar biasa dari para penikmat cookies yang nggak mau kayaknya. Karena kan biasanya saya sendiri juga memang kurang suka krim gitu. Kadang kalau saya ingin makan itu krimnya saya ini dulu
1: dihapus, buang dulu
0: dibuang
1: ya.
0: Dulu,
1: betul.
0: Baru dimakan biskuitnya ataupun cookiesnya.

0: Harganya ekonomis, yeah, terjangkau, hmm, tapi dengan kualitas yang oke banget. Jadi untuk rasa nggak perlu diragukan lagi ya, udah enak banget. Kemudian juga ekonomis, halal, terus higienis, dan tentunya kita juga sekarang terdistribusi dengan baik di Indonesia bahkan dunia. Jadi mudah didapatkan. Itu dia.
1: Di retail-retail bahkan warung-warung dengan mudah dapatkan.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau berbicara soal apa yang membedakan karakternya tadi gitu ya, mungkin banyak kan yang pakai krim, ini hadir dengan tanpa krim.
0: Iya, jadi
1: ya
0: gitu, membedakan itu. Jadi banyak solusi-solusi dan biskuit Coca-Cola tuh hadir memang ngikutin perkembangan zaman juga, ngikutin tren. Ya waktu kita juga waktu Covid 5 tahun yang lalu itu ada Dalgona Coffee, kita ngeluarin wafer Dalgona Coffee. Kemudian juga orang-orang sekarang lagi suka matcha atau green tea ya. Kita hadirkan juga
1: rasa cookies, green tea gitu.
0: Cookies yang green tea atau matcha itu.
1: Berarti kalau untuk varian cookies sendiri tuh ada berapa banyak?
0: Banyak ya.
1: Selain jadi, daripada yang
0: cookies black ya.
1: Black ya.
0: Jadi kalau cookies Coca-Cola itu sebenarnya best sellernya nih, the OG-nya tuh sebenarnya ada 4. Cookies susu vanila, cookies kelapa, cookies mochaccino, dan cookies butter. Dia bentuknya nggak kayak gini. Dia bentuknya cookies tapi bolong.
1: Bolong ya.
0: Betul.
1: Dan, karena itu kan dia ada krimnya kan,
0: betul,
1: di tengah.
0: Betul. Okay. Dan Coca-Cola juga banyak banget ya variannya. Kemudian ada Malky susu. Kemudian ada wafer black. Ada juga untuk oles choco party, oles cheese choco, oles strawberry gitu.
1: Dari 4 varian tadi yang katakanlah jadi best sellernya begitu ya. Mana yang jadi jagoannya?
0: Pokoknya susu vanila sama kelapa.
1: Itu paling banyak tuh ya.
0: Itu paling banyak emang best sellernya karena dia tuh rasa si cookies susunya tuh, dan kalau misalnya ngelihat bentuk Coca-Cola nih, kalau coba dilihat aja di Google itu juga cookies bolong. Itu kalau misalnya itu jadi ciri khas juga untuk Coca-Cola. Jadi kalau misalnya ada produk nih jajanan-jajanan nih yang kreasi dengan Coca-Cola itu kelihatan bentuknya cookies bolong aja, itu udah ini pasti Coca-Cola gitu.
1: Baik. Kita balik lagi soal si cookies black gitu. Ini mungkin bisa digambarkan untuk rasa coklat itu, coklat yang bagaimana sih gitu.
0: Oke, untuk si cookies black ini rasa coklat, dia bukan yang coklat pakai selai gitu ya. Dia lebih renyah, crackers gitu, terus lebih light and crunchy. Dia tuh warnanya hitam, ada rasa coklatnya, ada pahitnya dikit, ada asinnya, ada manisnya. Itu juga cocok banget nih kalau misalnya dikreasikan, dijadiin scramble buat ice cream.
1: Ice cream, betul. Jadi topping-toppingnya lah.
0: Topping-topping atau bikin mau bikin biskuit cheese gitu, itu juga oke banget.
1: Jadi jadi mungkin topping selain daripada es krim kan biasanya apa namanya, inovasi ibu-ibu suka yang suka bikin bolu kan sering bikin tambah-tambah.
0: Betul.
1: Ini juga bisa digunakan
0: banget
1: gitu ya.
0: Betul, untuk brownies,
1: brownies
0: juga
1: dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Ya. Itu ya karakter coklatnya. Saya jadi ngecap-ngecap terus dari tadi sebenarnya gitu ya. Kayaknya apa namanya, kalau ngomongin coklat tuh kita kayak gimana gitu ya kan?
0: Jadi untuk penggemar coklat ini oke banget pastinya.
1: Kemudian warna tampilan black gitu ya. Kalau kita berbicara tampilan kan juga jadi salah satu ya hal yang kayaknya jadi bahan pertimbangan konsumen begitu ya. Kalau dari varian cookies black sendiri gimana tuh?
0: Ya betul. Jadi kayak untuk varian cookies black ini sendiri juga jadi salah satu pertimbangan yang dimana juga orang pasti penasaran bakal beli juga gitu. Jadi kayak tadi sebelumnya juga viral juga di Threads. Jadi aku tuh suka biskuit tapi gak suka ada krimnya kayak gini. Terus langsung rame-rame tuh di utasnya itu, cobain kak yang Coca-Cola cookies black ini pasti suka gitu. Jadi rame banget di situ. Akhirnya beli. Akhirnya mereka setelah beli pun mereka puas gitu. Responnya, untuk respon pasarnya juga bagus banget. Mereka tuh akhirnya, oh iya ternyata ini loh yang gue cari selama ini. Kasarnya gitu kan.
1: Light and crunchy.
0: Iya, light and crunchy-nya itu. Dia tuh lebih tipis dan kalau makan lebih crunchy gitu, nyes-krenyes gitu. Nanti after talk show ya, wajib banget cobain.
1: After talk show nanti saya coba cobain. Nanti saya sampaikan ke pendengar deh ya. Saya

0: ceritain tuh rasanya kayak apa. Oke. Nah, tapi nanti pendengar juga boleh ya. Karena nanti Mbak Nada punya Mbak Nanda punya beberapa buah tangan ya untuk para pendengar. Tapi nanti sabar, jadi jangan kemana-mana, simak terus obrolan kita gitu ya. Anda juga boleh bertanya nanti buat beberapa pertanyaan ya. Betul. Pertanyaan yang mau nanya nanti kita kasih apa namanya buah tangan gitu dari Mbak Nanda. Oke, okay? Anda nanti dapat bergabung di 08 15 4200 melalui line WhatsApp kita ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Seperti apa tekstur dan juga rasa, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar biar makin ngiler deh.
1: Oke, okay. Untuk tekstur dan rasa, dia tadi kan ya, memang light and crunchy, bentuknya bulat-bulat gitu. Terus dia juga warnanya hitam. Yang ini renyah. Terus tadi rasa asin, gurih atau manisnya juga dapat.
0: Pahitnya juga ada
1: dark coklatnya. Betul, jadi kalau misalnya untuk orang yang suka biskuit tapi yang gak terlalu bikin giung manis banget, ini cocok banget untuk Coca-Cola Cookies Bake karena dia juga dari rasa teksturnya oke banget dan dia dikemasan compact roll yang dimana ini ukuran 110 gram dan harga juga terjangkau banget.
0: Nah, itu dia yang penting. Produknya kalau soal Coca-Cola itu tuh pasti terjangkau banget gitu ya. Mungkin banyak yang mengenal bahwa produk yang satu ini adalah buatan luar negeri nih.
1: Betul, gitu. Banyak tapi, yang bilang luar negeri gitu ya. Gitu.
0: Tapi ternyata ini adalah produk dari dalam negeri sendiri gitu ya. Dan harganya udah pasti terjangkau gitu. Betul. Ya. Boleh diadu lah.
1: Boleh banget.
0: Boleh diadu gitu ya. Oke, baik. Mbak Nanda, kita akan jeda sejenak sambil juga kita mengundang pendengar kita yang ingin bertanya. Anda bisa sampaikan di 08 15 4200. Kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana.

0: Baik, pendengar Prosat Radio Bogor, kita masih membahas mengenai mengenal ragam Coca-Cola Cookies Black bersama Mbak Nanda Syifa, public relation Coca-Cola DKI Jabar. Tadi Mbak Nanda sudah banyak cerita tentang gitu ya, Coca-Cola khususnya Cookies Black yang menjadi inovasi baru ya.
1: Betul.
0: Varian baru dari seri cookiesnya gitu ya.
1: Betul.
0: Karena buat yang ketinggalan, Coca-Cola ini tuh fokusnya, konsennya adalah di biskuit dan juga wafer.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita bahas soal berbagai ukuran yang ada di varian cookies gitu. Okay. Khususnya cookies black. Tadi kan yang saya lihat adalah yang bentuknya roll.
1: Betul.
0: Cookies black ini hadir hanya roll saja atau ada bentuk kemasan lainnya?
1: Oke, untuk saat ini karena baru launching ya, kita kemasannya roll, compact roll dengan ukur gramasinya itu 110 gram.
0: 110 gram, oke.
1: Okay. Kalau misalnya untuk varian lain mungkin kayak contohnya cookies kelapa, cookies vanilla, itu emang udah banyak karena kan mereka udah lama juga ya variannya. Kalau ada ukuran bucketnya juga.
0: Oh, ada ukuran bucketnya juga bahkan.
1: Yang kayak kaleng gitu. Terus ada yang ukuran yang saset atau rencengannya juga ada. Kemudian yang ukuran regulernya juga ada yang ukuran 218 gram, dia lebih gedenya juga. Dan banyak, sebenarnya banyak banget ya varian dari Coca-Cola tuh. Contohnya nanti mungkin ke depannya si cookies black ini nanti ada kemasan sasetnya juga atau rencengannya gitu. Jadi berbagai macam ukuran dan gramasinya.
0: Oke, karena memang yang lain sudah ada, khususnya yang bestseller 2 tadi yang kelapa dengan
1: susu vanila.
0: Itu sudah ada berbagai ukuran, termasuk bahkan dalam bentuk sasetnya ya.
1: Betul, sudah ada.
0: Kalau untuk sementara karena cookies black ini masih baru launching, masih yang dalam bentuk roll. Berarti semua varian yang baru muncul, baru menjadi inovasi terbaru, produk baru, itu pasti dalam bentuk roll dulu ya?
1: Iya, tergantung ininya juga sih, si desain dan produknya juga. Kayak contohnya, kita juga punya produk namanya Mari Susu Madu. Itu awalnya itu cuman kemasannya pouch.
0: Ya.
1: Kemasannya pouch, kemudian sekarang ada rollnya juga. Jadi tergantung kita juga nih mau ngeluarin dalam bentuk apa dulu.
0: Apa dulu? Oh, oke. Okay. Itu mah rahasia perusahaan ya. Yang nonton mah biar bagian desain aja ya, desain produknya gitu ya. Yang mau ngeluarinnya bentuk pocket kah atau pouch kah atau bentuk roll kah atau bahkan langsung dengan yang kaleng
1: betul.
0: Besar. Atau
1: bucket.
0: Bahkan masih banyak lainnya gitu ya. Oke, kemudian kalau kita berbicara mengenai target pasar yang dituju Coca-Cola khususnya varian cookies black ini sebenarnya menyasarnya kemana sih?
1: Oke, si cookies black ini lebih menyasarnya target kita ke Gen Z. Jadi anak-anak remaja yang sekarang itu Gen Z itu tuh yang lagi suka sesuatu yang kekinian.
0: Betul.
1: Lagi tren gitu kan. Dan ini juga kemasan packagingnya juga kita simple banget. Nggak yang warna-warni, cuman merah, putih, hitam, udah simple. Itu yang lebih disuka sama Gen Z juga ya, anak-anak, remaja. Betul. Gitu. Dan target marketnya ke situ. Kalau untuk cookies, itu sebenarnya all segment.
0: Oke.
1: Kalau cookies jadi kalau bapak-bapak tuh kalau misalnya kita juga ada segmennya di cookies tuh, cookies reguler yang original itu cookies mochaccino lebih ke bapak-bapak. Yang ibu-ibu itu lebih ke cookies vanilla. Anak-anak cookies kelapa. Kemudian yang Gen Z ini si cookies butter dari 4 varian itu.
0: Oke, jadi memang targetnya adalah untuk Gen Z karena coklat tadi gitu ya.
1: Betul.
0: Yang jadi kayaknya kegemaran para anak muda gitu.
1: Betul.
0: Ya. Targetnya masih samakah? Karena tadi disampaikan Menanda tadi bahwa targetnya adalah luar gitu. Ini apakah memang sama untuk varian cookies black atau justru malah untuk yang cookies black sudahlah di Indonesia saja untuk target marketingnya.
1: Oke. Jadi si cookies black ini juga ke luar negeri juga ya, ke hampir 55 negara. Dan juga memang di target di luar negeri juga memang untuk anak muda gitu.
0: Okay.
1: Sama segmennya. Paling yang membedakan adalah di setiap negara tuh punya bestsellernya masing-masing. Kalau contohnya di Indonesia, contohnya bestsellernya ya cookies gitu
0: ya.
1: Kan cookies bolong. Kalau di tiap negara tuh beda-beda. Contohnya di Cina, kita juga punya produk yang namanya Crackers Garlic Bread. Itu best sellernya di sana. Kemudian di Korea Selatan. Okay. Korea Selatan itu kita kemarin lagi baru viral juga Heart to Heart.
0: Oke.
1: Okay. Lemon Tang itu ada produk Coca-Cola-nya. Jadi terdisplay ya di video klipnya gitu. Dan okay, itu memang ada di Korea Selatan. Best sellernya rasa lemonade sama butter, cookies butternya mereka di situ. Begitupun di Jepang dia best sellernya adalah si cookies matcha atau green tea ini. Jadi setiap negara tuh beda-beda, punya ciri khas masing-masing gitu best sellernya.
0: Disesuaikan dengan karakter mereka masing-masing gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Itu sudah memang menjadi apa ya, pemetaan dari tim Coca-Cola sendiri ya?
1: Ya, setelah melalui dari research and development juga, tim R&D kita juga sebelumnya pasti nggak cuma satu produk aja, tapi kita udah ngasih banyak produk. Eh ternyata bestsellernya tuh tiap negara beda-beda gitu. Responnya lidah mereka kan beda-beda ya.
0: Betul, betul.
1: Contohnya di Rusia juga lebih suka yang asam, manis, gurih gitu. Kita juga ada punya produk yang namanya Coca-Cola strawberry yogurt majorol.
0: Karena
1: gitu,
0: memang lebih doyannya tuh makanan keseharian mereka adalah yang yogurt yang kayak gitu-gitu ya. Oke, oke, itu juga. Jadi awalnya tuh memang disebar dulu, semua varian dihadirkan di setiap negara, mana yang permintaannya lebih itu yang menjadi.
1: Iya, jadi poinnya di
0: poinnya
1: situ.
0: Poinnya di situ. Oh, oke. Okay. Kemudian kalau untuk teman ngopi, ngeteh ataupun sekedar cemilan di rumah, apa yang membuat Cookies Black ini terasa berbeda gitu?
1: Oke, ini pakai susu juga oke banget loh. Terus apa untuk ngeteh untuk ngopi juga oke. Disesuaikan, biasanya kan bapak-bapak tuh ngopi, biasa ngopi ya.
0: Juga sih sebenarnya.
1: Ngopi, ngeteh, ibu-ibu juga ngeteh, biasanya ngetehnya cukup tawar aja, manisnya dari Coca-Cola. Itu juga jadi salah satu opsi pemilihan si biskuit ini nih, dipadu-padankan dengan entah itu kopi, teh, atau bahkan susu bagi anak-anak gitu. Jadi sesuai selera gitu sih.
0: Oke. Kita ke pertanyaan dulu.
1: Boleh.
0: Ya, sebelum nanti kita jeda, kita ke beberapa pertanyaan dulu. Ada siang Kak, aku Syasha dari Bogor mau tanya nih. Kalau ide-ide rasa yang dibuat Coca-Cola itu terinspirasinya dari mana?
1: Oke, okay, gitu. Terima kasih.
0: Itu dari riset terlebih dahulu atau gimana sih sebenarnya?
1: Pastinya gitu ya. Kita tim R&D kita juga riset, kemudian juga kita ngikutin tren juga sih. Dan tadi riset juga pengaruhnya besar banget ya. Di mana keluarnya si Cookies Black ini juga hasil dari riset.
0: Oke. Okay.
1: Mereka tuh menyebutkan bahwa mereka suka cookies tapi gak ada krimnya. Oke lah, lahirlah si dan terciptalah si Cookies Black. Begitu. Terus kemudian juga kita ngikutin tren. Tren di saat ini tuh apa? Contohnya tadi kan sudah disebutkan juga waktu COVID 5 tahun lalu.
0: Betul.
1: Orang-orang lagi viral, lagi tren bikin dalgona coffee.
0: Yeah.
1: Coca-Cola bikin wafer dalgona coffee gitu. Begitupun ada minuman viral gitu, misalnya Thai tea. Coca-Cola juga punya wafer Thai tea gitu. Jadi mengikuti perkembangan zaman, karena nggak bisa dipungkiri ya, sekarang itu harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan digital juga kita ikutin, perkembangan produk juga kita ikutin, tanpa pastinya tanpa melupakan yang lama-lamanya ini originalitasnya dari Coca-Cola nih si cookies bolongnya.
0: Oke, gitu. Saya ingin tanya, jadi kira-kira kalau masyarakat Jawa Barat, karena Coca-Cola ini kan dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai ke luar negeri. Kalau di Jawa Barat sendiri, yang jadi best sellernya yang mana tuh?
1: Si cookies bolong yang tadi tuh, cookies bolong yang ada vanilla, kelapa, mochaccino, butter. Itu memang best sellernya. Kemudian kita juga ada kue cookie. Kue cookie coklat dan kue cookie mentega juga itu best seller. Okay. Dan sekarang best sellernya nih mulai juga si Cookies Black. Kita baru launching juga. Alhamdulillah juga responsnya juga bagus banget.
0: Di Jabar. Okay. Itu yang jadi best sellernya di Jabar ya. Mungkin akan berbeda di daerah lainnya ya.
1: Betul. Jadi mungkin di daerah Jawa Tengah lebih suka yang rose cream coklat. Begitupun di Jawa Timur, begitupun di Medan atau kepulauan yang lain, provinsi lain gitu. Jadi beda-beda juga sih. Cuman emang untuk sejauh ini secara disamaratakan lebih ke si cookies bolongnya Coca-Cola.
0: Itu yang jadi dari berbagai daerah itu yang juga selalu jadi favorit.
1: Betul,
0: untuk tiap daerah gitu ya.
1: Itu juga makanya kita masukin di beberapa minimarket itu produk cookies tuh pasti ada.
0: Oke. Okay.
1: Si cookies bolongnya itu.
0: Itu yang jadi karena itu yang paling diminati banget ya.
1: Betul.
0: Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Didin di Sindang Sari Bogor Timur. Saya penggemar minuman kopi, biasanya mesti sama yang asin temannya. Tapi kalau black cookies bisa nyambung nggak sih? Karena nggak terlalu manis, cocok buat ngopi. Pertanyaannya ada produk cheese crackersnya enggak?
1: Ada. Okay. Jadi memang untuk ngopi ya bisa juga dipadupadakan dengan cookies black. Karena dia juga enggak yang manisnya enggak bikin giung dan rasa coklatnya pas gitu. Kemudian juga ada rasa cheese atau enggak ya. Nah, Coca-Cola juga kita punya yang namanya Oles Choco Cheese. Dia tuh ada Malkis. Jadi ada lapisan kejunya gitu dia, krim kejunya itu ada juga.
0: Ada tuh ya. Jadi silakan. Ini kalau misalnya produknya Coca-Cola khususnya yang cookies, ini sudah bisa didapatkan di mana aja kan?
1: Iya, betul. Sudah bisa didapatkan di mana aja. Di minimarket, supermarket itu sudah ada.
0: Karena memang karena kan khawatirnya baru launching kemudian orang pengen beli, ternyata sudah tersedia mana saja. Jadi silakan dicari gitu ya, karena sudah tersedia di mana aja. Silakan. Yang lain juga masih kita nantikan kebersamaannya, boleh di line WhatsApp nomornya di 08 15 4200 untuk bertanya kepada Coca-Cola terkait varian barunya, atau mau nanya-nanya varian lainnya
1: boleh
0: juga, boleh juga dong. Mumpung ada Mbak Nanda di kesempatan kali ini yang menjadi public relation Coca-Cola DKI Jabar, ini pasti tahu semua kalau ditanya ya. Silakan di 08 15 4200. Mbak Nanda, kita akan jeda kembali sebelum nanti kita kembali untuk menyapa pendengar yang ingin bertanya kepada Mbak Nanda. Oke, kami akan segera kembali, jangan kemana-mana.

0: Baik, benar. Kita masih bersama dengan Mbak Nada Syifa, Public Relation Coca-Cola DKI Jabar ya, mengenai mengenal ragam Coca-Cola cookies black begitu ya. Wafer, kemudian cookies dan lain sebagainya memang menjadi concern dari Coca-Cola sendiri ya. Kita ke pertanyaan berikutnya Mbak Nanda, soal kan gak cuman rasa tuh gitu ya. Penampilan juga jadi bahan pertimbangan, tadi juga sempat saya tanyakan gitu ya, dimana saat ini masyarakat semakin care dengan hal tersebut begitu ya. Enggak cuma soal rasa, tapi kayaknya masyarakat juga udah mulai apa namanya care tentang harus tampilannya, packagingnya, packaging lah gitu. Kalau menurut pandangan dari Coca-Cola sendiri, itu seberapa ini sih, seberapa ngaruhnya sih sebenarnya?
1: Itu penting banget dan ngaruh banget ya, karena ketika produk di display kan banyak banget ya, di minimarket maupun supermarket. Kita harus menonjolkan sesuatu yang unik juga, lebih eye-catching juga, enggak yang nabrak-nabrak ataupun yang terkesan jadul. Maka dari itu setiap tahunnya Coca-Cola tuh pasti punya varian baru, kemudian juga packaging baru atau kemasan baru. Contohnya mungkin di tahun depan, nanti awal tahun nih, si cookies black itu punya yang kemasan rencengan juga. Kemudian cookies Coca-Cola itu sebelumnya tuh packagingnya tuh jadul banget. Dulu-dulunya ya. Tapi kita karena kita melakukan inovasi, kemudian kita bukan nge-rebranding ya, kita hanya repackagingnya aja, dari desainnya, dari fontnya, dari bentuk gambarnya, itu lebih ke modernisasinya juga kita ikuti gitu. Karena gak mungkin dong kita jualan produk tapi kemasannya jadul itu-itu aja. Kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Dari segi digital juga kita jalan. Dari segi produk, tanpa melupakan rasa originalitas juga kita, dari segi packaging juga kita ubah. Gitu, bahkan kita upgrade gitu.
0: Banyak yang memasukkan unsur konsumen di dalamnya begitu ya, soal bagaimana rasa, bagaimana kemasan begitu ya. Coca-Cola melihat itu nggak sih gitu ya, ataupun seberapa penting masukan dari konsumen untuk Coca-Cola sendiri?
1: Oh, penting banget itu ya. Dari di setiap kemasan biskuit Coca-Cola pun kita juga informasikan ya untuk customer service-nya Coca-Cola-nya juga. Kemudian jika ada komplain, ada masukan dan lain-lain juga kita open gitu. Entah itu di Instagram, di threads ataupun sosial media lainnya. Jadi itu penting banget untuk upgrade upgrade juga dari Coca-Cola untuk menjadi masukan juga untuk Coca-Cola gitu. Dan kita juga open banget discuss dengan customer-customer.
0: Apalagi cookies black ini hadir dari keinginan para konsumen yang pengen nyoba cookies tapi tanpa krim.
1: Betul. Itu kan jadi masukan yang akhirnya di realisasikan oleh Coca-Cola gitu. Karena kita memang sangat dengar banget nih masukan-masukan dari konsumen, dari pencinta Coca-Cola yang akhirnya mereka senang. Oh iya, udah ada cookies black ya sekarang. Mereka senang sih. Jadi yang sebelumnya ada wafer black juga nih. Salah satu dari bentuk suara dari customer kita juga. Sekarang juga hadir lagi si cookies black, mereka senang banget. Dan untuk antusias pasar alhamdulillah bagus banget. Bahkan di minimarket kita kadang suka kosong stoknya. Gitu.
0: Kemudian adakah tren ataupun selera konsumen yang sedang menjadi katakanlah perhatian dari Coca-Cola sekarang?
1: Yang jadi perhatian Coca-Cola adalah sekarang lebih ke viral ya. Kalau sosmed tuh apa-apa kayak viral.
0: Viral gitu ya.
1: Nah itu sih sekarang yang ternyata kalau misalnya udah viral satu nih, menyiptakan api-api lain gitu.
0: Jadi orang tuh gitu, penasaran, ada varian lainnya kayaknya gitu-gitu dan sebagainya.
1: Jadi nyamber gitu. Nyala satu langsung nyamber 1000 contohnya gitu. Itu juga ngaruh banget di kami gitu juga. Dan kita juga sekarang digitalisasi juga jalan karena sekarang tuh apa-apa belanja online gitu. Kita juga di marketplace, yeah, di sosial media kita juga ada bisa belanja produk Coca-Cola di Keranjang Kuning gitu contoh, di marketplace juga ada. Jadi lebih memudahkan customer kita ya, memang sekali jauh atau di daerah belum ada Coca-Cola, sekarang udah bisa belanja Coca-Cola lebih mudah gitu.
0: Oke, tapi kalau menjangkau segala sesuatu selama ada retail merah dan biru kayaknya ada tuh.
1: Aman, ada aman dong di situ.
0: Gitu ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana cara Coca-Cola untuk tetap menjaga kualitas produknya, begitu ya, agar baik rasa, tekstur, ini tuh katakanlah sesuai dengan standar dan juga sejalan dengan apa namanya Coca-Cola sendiri.
1: Oke, ya sesuai dengan visi dan misinya Coca-Cola ya. Coca-Cola sendiri juga punya arti dan maknanya. Coca-Cola itu kepanjangannya itu komitmen konsisten dalam layanan terbaik.
0: Baik.
1: Coca-Cola singkatnya gitu. Di situ juga kita konsisten nih gimana produk kita dapat diterima terus oleh masyarakat sekitar, masyarakat dunia bahkan Indonesia. Kemudian juga selalu mengedepankan masukan, inovasi juga, dan kita selalu memastikan produk kita nih diterima oleh masyarakat luas, konsumen Coca-Cola dengan masih fresh gitu. Dan di setiap kemasan juga udah diinfokan nih, contohnya si Cookies Black ini, untuk expired date-nya adalah di tanggal 11 bulan 11 2027 gitu.
0: Oke, selengkap itu informasi yang diterakan ke di kemasan ya.
1: Betul, detail banget di sini, detail maksudnya enggak kita yang kecil atau kayak gimana ID-nya gitu. Jadi setiap contohnya ini tanggal 11 bulan 11 2027, 3 bulan sebelumnya udah pasti kita udah tarik pasar. Karena kita ingin memberikan produk yang masih fresh juga. Itu salah satu kunci dari Coca-Cola. Agar produknya ini sampai di konsumen tuh kualitasnya terjaga, rasanya terjaga, teksturnya terjaga. Jadi kalau misalnya sekiranya memang ada remuk di market gitu, udah pasti kita di kita ambil, udah kita nggak stok di situ, kita ganti yang baru.
0: Ganti yang baru. Oke. Kemudian bagi konsumen yang baru pertama kali ingin mencoba Coca-Cola, produk mana yang Mbak Nanda sarankan untuk dicoba?
1: Oke, untuk saat ini sekarang Cookies Black wajib banget cobain.
0: Coba dulu ya.
1: Ini tuh pasti kalian suka. Ini bakal ini loh yang saya cari, ini yang gue cari, karena si Cookies Black ini pasti orang-orang familiar.
0: Iya, iya.
1: Cuman punya rasa dan tanpa krim gitu sih. Jadi wajib banget sekarang cobain si Cookies Black.
0: Cookies Black yang disarankan Mbak Nanda untuk bagaimana dicoba bagi yang baru pertama kali coba produk
1: si Coca-Cola.
0: Betul. Oke, baik, itu dia yang mungkin bisa Anda coba buat pendengar yang kayaknya baru penasaran nih sama produknya Coca-Cola. Coba kali ya Cookies Black. Betul, gitu ya. Yang sudah tersedia di warung, retail dan lain sebagainya.
1: Okay.
0: Kemudian kalau boleh menggambarkan Coca-Cola Cookies Black dalam 3 kata, apa yang bisa Mbak Nanda sampaikan? 3 kata.
1: 3 kata. Crunchy.
0: Crunchy?
1: Kemudian juga enak pasti.
0: Enak pastinya.
1: Kemudian juga dia coklat, pencinta coklat pasti suka banget. Light and crunchy-nya itu.
0: Oke, baik. Kemudian pesan Mbak Nanda untuk yang katakanlah masyarakat Bogor dan juga pendengar RRD khususnya, apa yang perlu disampaikan dan juga apa yang perlu digarisbawahi untuk mereka yang penasaran sama produk Coca-Cola.
1: Nah, untuk masyarakat Bogor dan sekitarnya boleh banget langsung aja cobain Coca-Cola Cookies Black. Sudah tersedia di minimarket terdekat Anda.
0: Okay.
1: Di supermarket juga ada.
0: Okay.
1: Kemudian juga ataupun di marketplace kesayangan kalian, dengan ketik aja Coca-Cola Official Shop atau di Keranjang Kuning juga ada, ketik aja biskuit Coca-Cola, itu udah lengkap banget dan banyak banget ya promo-promonya. Dan harganya juga terjangkau banget pastinya. Kualitas gak perlu diragukan karena Coca-Cola udah berdiri dari tahun 1973 dan harganya terjangkau. Dan bisa juga mengikuti sosial media Biskuit Coca-Cola juga, di Instagramnya di @biskuitcoca-cola, di threadsnya di @biskuitcoca-cola, di TikToknya di @biskuit_coca-cola, kemudian di Facebooknya di Biskuit Coca-Cola, dan atau mau mengunjungi website resmi Biskuit Coca-Cola juga ada bisa ya? Banget. Di situ lengkap banget ya di www.coca-cola.co.id.
0: www.coca-cola.id.
1: Betul.
0: Itu yang bisa, atau bisa langsung kunjungi Instagram di
1: @biskuitcoca-cola.
0: Ya
1: gitu betul. Ya. Di sana juga lengkap banget tentang activity Biskuit Coca-Cola. Hmm? Ada kuis juga menarik. Ada games-games seru. Jadi kalau misalnya kalian mau biskuit gratis dari Biskuit Coca-Cola, boleh banget juga ikutin games-games dan kuis. Dan
0: ada ya, banyak ya di mana, di Instagram, TikTok.
1: Di Instagram maupun TikTok.
0: Oke, siap. Penutup. Okay. Biskuit Coca-Cola, cookies black Coca-Cola enaknya dimakan sama langsung pakai susu atau kopi.
1: Pakai susu enak banget, pasti kalian suka karena untuk bekal anak juga oke banget ya. Si cookies black pasti anak-anak suka. Kemudian ngeteh sambil makan Coca-Cola cookies, ngopi sambil makan Coca-Cola cookies, dan ditemani teman-teman sambil nongkrong ataupun lagi momen nonton bola. Coca-Cola cookies.
0: Coca-Cola cookies. Pilihannya banyak, mau dimakan langsung enak, oke. Mau campur dicelupin susu juga oke. Jadi teman kopi juga oke sambil nongkrong. Terima kasih Mbak Nanda Shiva sudah bersama kami di kesempatan siang hari ini. Semoga sukses selalu untuk Coca-Cola, khususnya black cookies black yang menjadi varian baru gitu ya. Mungkin nanti kalau ada varian baru lagi mampir ya.
1: Siap dong, pasti.
0: Ngobrol dengan kita ya. Oke, siap. Sampai sini kebersamaan kita di Bogor siang ini bersama dengan Public Relation Coca-Cola DKI Jabar, ada Mbak Nanda Shiva Sabila. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih juga yang sudah nanya ya. Dan juga mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, jelang pukul 11 kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita olahraga di edisi kali ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI di Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdulitiloli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Tempat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026.

26 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama timnas dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track painting. Track sedang dikerjakan, fasilitas lain untuk progres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada longsor, ada garasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan diresmikan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, ajang Primetime Emmy Award ke-78 mengumumkan para pemenang dari sejumlah kategori utama pada 2026 ya. Serial Widow's Bay ini menjadi salah satu yang meraih penghargaan terbanyak setelah sebelumnya mencatatkan 8 kemenangan dalam Creative Art Emmys ya. Dan penghargaan tahun ini dipandu aktris Mariska Hargitay, yang dimana ajang tersebut menjadi bagian kedua dari rangkaian Emmys Award yang telah dimulai melalui Creative Art Emmys ya. Dan The Pitt ini menjadi serial dengan nominasi terbanyak tahun ini dengan total 25 nominasi ya, disusul Hack dengan 24 nominasi, Widow's Bay dengan 19 nominasi, kemudian Pluribus dengan 18 nominasi dan juga Beef dengan 16 nominasi ya. Dan Widow's Bay ini mencatat total 14 kemenangan dalam rangkaian Emmys Award 2026. Pencapaian itu membuat serial tersebut memecahkan rekor kemenangan terbanyak untuk serial komedi ya. Sementara sejumlah nama besar juga membawa peluang penghargaan dari kategori acting ya. Matthew Rhys menjadi salah satu aktor yang meraih 2 penghargaan melalui Widow's Bay dan juga The Beast in Me, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Mendingan kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu rilis Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian di tepat pukul 11.52 waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka didikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

pribadi berzikir. Zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya. Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Kepompong atau nama lain dari iket merupakan tutup kepala khas Sunda yang mirip dengan blangkon di Jawa atau udeng di Bali. Iket berasal dari bahasa Sunda yang berarti ikat atau ikatan. Zaman dahulu, ikat berfungsi mencerminkan kelas dalam masyarakat, hingga tampak jelas perbedaan kedudukan seseorang pria dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang beragam diciptakan sebagai simbol yang berkaitan dengan keagamaan, upacara adat, dan status sosial tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai peranan dalam suatu kelembagaan. Iket sebagai tutup kepala juga memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan tutup kepala yang lain, karena dalam proses pembentukannya diperlukan kejelian, keterampilan, ketekunan, kesabaran, dan rasa estetika yang tinggi dari pemakainya. Hal ini akan membuktikan bahwa iket dapat mencerminkan status simbol pemakainya. Dulu, warna iket hanya terbatas, hitam atau putih. Namun seiring berkembangnya zaman, warna iket kini bervariasi. Bahkan motif dan corak iket pun terus

Ya pendengar, warung kopi jadi salah satu tempat yang lekat dengan keseharian masyarakat Indonesia ya. Tidak hanya pada pagi ataupun malam hari, sejumlah orang juga memanfaatkan waktu istirahat siang untuk sejenak nongkrong di warung kopi gitu ya. Di tengah aktivitas pekerjaan, warung kopi menawarkan suasana yang lebih santai dengan secangkir kopi, teh ataupun minuman dingin yang menemani obrolan ringan tentang pekerjaan, keluarga, sampai dengan berbagai kabar yang sedang ramai diperbincangkan gitu ya. Nah, bagi pekerja, pedagang maupun masyarakat yang sedang aktivitas di luar rumah, nongkrong saat jam istirahat ini bisa jadi kesempatan untuk melepas penat ya. Waktu yang singkat terasa lebih menyenangkan ketika dihabiskan bersama rekan kerja ataupun juga teman. Nah, menariknya kebiasaan tersebut bukan sekedar aktivitas minum kopi ya. Warung kopi juga jadi ruang sosial, tempat orang bertemu, bertukar cerita, membangun relasi, bahkan kadang membahas berbagai persoalan lingkungan sekitar gitu ya. Dan di tengah semakin banyaknya kafe modern, warung kopi sederhana tetap memiliki daya tarik sendiri ya. Harganya yang relatif terjangkau, suasana yang akrab, kemudian interaksi antar pengunjung jadi terasa lebih dekat ya. Dan tradisi nongkrong di warung kopi saat istirahat siang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya membutuhkan waktu untuk mengisi energi, tapi juga ruang untuk berinteraksi. Dan sesederhana itu, tapi dari secangkir kopi dan juga obrolan singkat, seringkali lahir cerita serta kedekatan yang membuat aktivitas sehari-hari jadi terasa lebih ringan, pendengar.

Konsep Sri Asi, Sri Asa, Sri Asu mengandung makna sebagai suatu nilai budaya yang mengajarkan manusia untuk hidup saling menyayangi, saling mengasah akal, karsa dan pengetahuan, serta saling mengasuh dan merawat. Secara bahasa, kata silih dalam bahasa Sunda berarti saling. Kata asih berarti kasih, kata asah berarti menajamkan atau mengasah, dan kata asuh berarti mengasuh. Sri asih, sri asah, sri asuh merupakan bentuk kepasrahan diri seorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak berdaya tanpa pertolongan Sang Pencipta. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan timbal balik kepada sesama, saling mengasah akal dan pengetahuan, saling mengasihi dan menolong, dan saling memelihara silaturahmi untuk membangun kualitas kemanusiaan. Sri Asi, Sri Asa, Sri Asu merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda, namun nilai-nilai yang terkandung bersifat universal dalam kehidupan sehari-hari.

Baiklah pendengar, segera akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Astacita untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Insyaallah di tanggal 17 September 2026 akan melaksanakan groundbreaking patahkan batu pertama.
2: Di titik api secara umum sudah kita lakukan pemadaman. Namun tadi malam terus kita lakukan patroli.
3: Kalau pada pembakaran sampah itu kan dia adalah partikel-partikel yang kecil ya, lebih kecil ya, karena asap gas hasil pembakaran.
4: Selamat siang, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RI Bogor hari ini Selasa 15 September 2026. Cara ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemkab Bogor bersama pemerintah pusat dan Pemkot Bogor akan memulai membangun fasilitas pengolahan sampah yang menjadi energi listrik dan bahan bakar minyak di Galuga, Cibungbulang. Kebakaran TPAS Galuga Kabupaten Bogor masih ditangani petugas gabungan hingga hari ke-9 dengan fokus mengantisipasi munculnya kembali titik api. Paparan asap kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan saluran pernapasan. Masyarakat diminta mewaspadai gangguan pernapasan. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, Pemkab Bogor bersama pemerintah pusat dan Pemkot Bogor akan memulai membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar minyak di Galuga, Cibungbulang. Proyek strategis nasional tersebut saat ini memasuki tahap persiapan lahan. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah kota dan Kabupaten Bogor akan melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan 2 proyek strategis nasional fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto usai rapat paripurna perubahan pada Senin 14 September sore yang menjadi bagian program mercusuar dalam revolusi sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar minyak. Lokasi yang kini sedang dalam progres tersebut berada di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
1: Kabupaten Bogor bersama pemerintah pusat, bersama DPRD Kabupaten Bogor, insya Allah di tanggal 17 September 2026 akan melaksanakan groundbreaking peletakan batu pertama pembangunan pengelolaan sampah energi listrik. Salah satu wilayah di Indonesia, hanya 4 kabupaten kota, salah satunya Kabupaten Bogor. Kedua sekaligus groundbreaking, peletakan batu pertama pembangunan pabrik pyrolisis, yaitu pengolahan sampah untuk dijadikan bahan bakar minyak, salah satunya solar. Sehingga ada 2 pabrik besar pengolahan sampah yang tadinya dikelola secara manual, dikelola secara modern. Inilah masa depan bangsa Indonesia, ada di Kabupaten Bogor, dan tentunya masa depan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Bogor wilayah barat.
5: Kabupaten Bogor menjadi satu dari 4 wilayah di Indonesia yang terpilih dalam proyek tersebut dengan vendor langsung dari Weiming Group China. Tidak hanya listrik saja, ternyata dalam proyek yang akan dikerjakan nanti juga akan mengolah sampah menjadi bahan bakar minyak. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi juga memastikan kesiapan dalam pelaksanaan proyek di lapangan berjalan lancar.
6: Cukup baik, gagas oleh pemerintah pusat karena instruksinya dari Bapak Presiden, ini bisa berjalan dengan baik penumpukan sampah ini. Jadi kita ada kajian-kajian, tadi yang sampaikan Pak Menteri, dari kajian itu harus ditindaklanjuti juga oleh tim yang ada di tingkat kabupaten dan kota. Dan nanti kan ada tim AMDAL dan lain-lain. Bila perlu nanti ditindaklanjuti juga oleh kegiatan semacam mapping sosial. Sebetulnya masyarakat di lingkungan terdampaknya seperti apa, kehidupannya seperti apa, itu kan juga ada.
5: Proyek pengelolaan sampah di wilayah tersebut dilakukan secara modern dan tidak akan menghasilkan limbah atau residu beracun. Saat ini tengah dilakukan pengerukan dan persiapan lahan di lokasi tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembangunan gedung dan sarana-prasarananya.
4: Penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor masih berlangsung dengan petugas gabungan tetap bersiaga mengantisipasi munculnya titik api. Kebakaran yang telah memasuki hari ke-9 tersebut masih menyisakan potensi api dari tumpukan sampah yang sebelumnya berdampak kebakaran. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan yang dimaksud Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Rudi Masyudi mengatakan seluruh personil masih dikerahkan untuk melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi. Selain pemadaman, petugas juga mengantisipasi titik panas agar tidak kembali berkembang menjadi api dan meluas ke area lainnya. Rudi menjelaskan Pemkot Bogor juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait agenda penanganan sampah di kawasan Galuga. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung persiapan peletakan batu pertama ataupun groundbreaking program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSL yang direncanakan berlangsung pekan ini. Dengan istilah PSL juga digunakan pemerintah dalam program pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
2: Sejak kemarin jam 17.35 titik-titik api secara umum sudah kita lakukan pemadaman. Namun tadi malam terus kita lakukan patroli ya, untuk memastikan bahwa bisa pemadaman itu memang sudah mencapai total gitu. Namun demikian kami tetap waspada di 2-3 hari ini dan ini juga kami masih di lapangan. Dan kebetulan hari ini tadi pagi sudah hadir asisten deputi dari Kementerian Menko Pangan bersama Danantara melihat situasi yang ada saat ini ya. Saya juga ini masih di lapangan ditemani oleh teman-teman Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan untuk memastikan bahwa kondisi lapangan memang sudah padam dan kita terus mengidentifikasi jika ada kemungkinan titik-titik yang masih diidentifikasi sebagai hotspot. Tapi sejauh ini, sepagi ini kondisi sudah aman terkendali ya, belum lagi kita melihat, kita masih terus standby di lapangan.
4: Menurut Rudi, penanganan kebakaran dan persiapan program PSL terus berjalan secara terkoordinasi agar agenda yang telah direncanakan dapat terlaksana. Galuga aman sehingga penanganan kebakaran dapat diselesaikan dari tahapan program pengelolaan sampah dapat dilanjutkan. Saudara, paparan asap kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan saluran pernapasan. Masyarakat diminta mewaspadai gangguan pernapasan tersebut. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
7: Asap dari kebakaran TPAS Galuga, Kabupaten Bogor, membuat masyarakat perlu mewaspadai dampaknya terhadap kesehatan, terutama pada saluran pernafasan. Partikel dan zat hasil pembakaran sampah dapat terhirup ketika masyarakat bernafas, sehingga berisiko mengganggu kesehatan apabila terpapar dalam jangka panjang. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor, Dr. Masdi mengatakan, masyarakat perlu mewaspadai paparan asap pembakaran sampah karena dapat berdampak terhadap kesehatan saluran pernafasan.
3: Kalau pada pembakaran sampah, itu kan dia adalah partikel-partikel yang kecil ya, lebih kecil ya, karena asap gas hasil pembakaran yang punya berisiko seperti gas CO ya, kemudian gas CO2 habis pembakaran, nah itu berisiko pada saluran napas. Seperti gas CO itu kan berisiko menghambat pengangkutan oksigen dalam darah, sehingga resiko untuk jangka panjangnya tidak baik.
7: Upaya perlindungan juga perlu dilakukan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran, agar paparan asap dapat diminimalkan. Dr. Masdi mengatakan, masyarakat perlu mengetahui kondisi asap dari pembakaran sampah karena material yang terbakar terdiri dari berbagai jenis bahan.
3: Tapi kalau kita menilai kandungan yang jelas dari pembakaran sampah, karena sampah itu kan material yang bervariasi ya, beraneka ragam. Makanya perlu ada pengukuran atau penilaian dari kondisi asap yang pembakaran sampah itu.
7: Masyarakat dihimbau untuk mengurangi paparan asap, terutama saat kondisi udara di sekitar lokasi terdampak, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernafasan setelah terpapar asap.
4: Pemerintah Kabupaten Bogor kini memiliki drone thermal mata Garuda untuk mendeteksi bara api tersembunyi di bawah tumpukan sampah selama penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga. Tidak hanya dapat mendeteksi bara api, Perangkat yang terintegrasi dengan kode layanan darurat 112 tersebut juga dapat digunakan untuk misi pencarian orang hilang di gunung atau korban terbawa hanyut di sungai. Seperti diungkapkan Bupati Bogor Rudy Susmanto berikut.
8: Kita pemerintah Kabupaten Bogor punya command center dan call center 112 yang beroperasi 24 jam, merupakan tempat aduan masyarakat baik bencana, kecelakaan, dan lain sebagainya. Salah satu fasilitas yang dilengkapi adalah kita memiliki drone yang kita beri nama Mata Garuda. Sudah kita tugaskan di beberapa bencana baik di Bogor maupun luar Bogor untuk pencarian korban bencana. Jadi pada saat ada pendaki yang kesasar di wilayah gunung, baik Gunung Salak, Gunung Pangrango, beberapa kali bertugas mencari korban warga yang hanyut di sungai, mencari korban menggunakan thermal untuk melihat panas tubuh. Sehingga pada saat sebelum kita turun ke lapangan, drone ini terbang 1 jam sekali.
4: Penggunaan drone thermal efektif digunakan saat melakukan operasi pemadaman saat TPA Galuga terjadi kebakaran hebat. Banyak lokasi kebakaran di kawasan pembuangan sampah dengan tumpukan sedalam 10 hingga 20 meter tidak mungkin dapat segera tertangani dengan cepat tanpa pantauan dari udara.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
4: Saudara, Pemkot Bogor terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penilaian kepatuhan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengatakan penilaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian dilakukan di tempat lokus, yaitu SMP Negeri 2 Kota Bogor, RSUD Kota Bogor, Dinas Sosial, dan UPTD, instalasi pengolahan air limbah. Di SMP Negeri 2, tim Ombudsman melakukan wawancara dan observasi terhadap standar pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana. Denny menegaskan Pemkot Bogor akan terus melakukan pembinaan dan asistensi termasuk mendorong digitalisasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

0: Klub Panahan Bogor Arseri Club BACC menerapkan strategi pembinaan bertahap yang adaptif dalam mencetak bibit-bibit atlet panahan berbakat. Metode ini berfokus pada pendekatan ramah anak bagi pemula tanpa mengesampingkan potensi akselerasi bagi atlet muda yang menunjukkan perkembangan pesat. Pelatih panahan BACC Bogor Yogi menjelaskan bahwa untuk anak-anak di rentang usia 6 hingga 8 tahun, fokus utama latihan ditempatkan pada rasa senang saat memanah. Pendekatan ini bertujuan membangun minat dan kenyamanan anak terlebih dahulu sebelum masuk ke materi teknis yang lebih berat.
1: Dari 6 sampai 7-8 tahun, mereka itu masih nyari fun-nya di panahan itu seperti apa sih? Nah, jadi kita ada pelatih khusus yang ke arah sana gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika dia di umur 7 tahun atau 8 tahun ternyata sudah bisa seperti atlet yang mulai profesional, itu mulai dipegang oleh pelatih yang lain. Jadi kalau di kita itu di junior itu ada Coach Agung, terus Coach Aldi, Coach Nuh, gitu, ada 3 orang itu. Nah, selanjutnya kalau mereka sudah melewati tantangan untuk naik level, itu biasanya saya dan Coach Arif yang pegang.
0: Sementara itu pelatih Warprof 2026 Arif Maulana menjelaskan bahwa fase persiapan yang tengah dijalani saat ini sangat krusial untuk memetakan peta kekuatan atlet sebelum berlaga di ajang olahraga bergengsi tingkat Jawa Barat tersebut. Menurut Arif, hasil uji tanding, tryout, dan fase persiapan ini menjadi bahan evaluasi penting untuk menyusun komposisi tim serta strategi latihan ke depan.
2: Kalau sekarang itu kan, jadi gitu, kalau di program latihan itu kan kita ada fase-fasenya. Jadi, dan kita tuh bikin fasenya itu per 3 bulan. Jadi fase persiapan, pra kompetisi, dan kompetisi. Nah sekarang ini, kemarin kita habis tryout, jadi kita balik lagi ke fase persiapan lagi sekarang.
0: Melalui pembinaan berjenjang dari tingkat klub hingga pemusatan latihan daerah BACC Bogor dan tim pelatih Potprov optimistis para pemanah Bogor siap tampil maksimal dan bersaing di level tinggi. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kabupaten Bogor menggelar seleksi atlet basket putra dan putri kelahiran 2010 dan 2013 di Gor Laga Tangkas beberapa waktu lalu. Seleksi ini digelar sebagai langkah awal persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2030 serta kejuaraan daerah dan nasional lainnya. Sekretaris Umum DPC Perbasi Kabupaten Bogor Muhammad Ridwan Yomi mengungkapkan bahwa seleksi diikuti 175 atlet perwakilan klub anggota Perbasi. Dari proses tersebut, tim seleksi meloloskan 42 atlet putra dan 25 atlet putri. Dalam penjaringan ini, Perbasi menetapkan standar tinggi badan minimal yakni 170 cm untuk putra dan 165 cm untuk putri, guna menunjang prestasi basket Kabupaten Bogor di masa depan. Para atlet yang lolos nanti ini akan menjalani pembinaan langsung di bawah naungan DPC Perbasi Kabupaten Bogor dengan menerapkan sistem promosi dan juga degradasi.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RE Bogor siang ini. Saya Gelaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Ade Sri dan penata teknik Dwi Himawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Representasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, kali ini kita berada di segmen unggulan untuk Bogor Siang ini. Pendengar, kita ada di Pro Dangdut RRI Bogor untuk menikmati lagu-lagu dangdut pilihan di siang hari ini ya. Selain kita dengerin lagu-lagu dangdut, kita akan bahas soal kalau ditanya ya, antara naik kereta atau naik bus untuk perjalanan antar kota, mana menurut Anda lebih nyaman gitu ya. Karena kita tahu bahwa perjalanan antar kota menjadi bagian dari aktivitas masyarakat ya, baik untuk kerja, mengunjungi keluarga, berlibur, maupun menghadiri berbagai keperluan ya. Dan saat harus berpergian ke kota lain ya, kereta api dan juga bus ini menjadi dua pilihan transportasi yang apa ya, cukup banyak digunakan gitu ya. Karena kereta api menawarkan perjalanan dengan waktu tempuh yang relatif lebih mudah ya, terutama untuk rute yang memiliki jalur rel dan juga jadwal perjalanan yang padat ya. Sementara bus memiliki keunggulan dari sisi jangkauan rute gitu ya. Nah, di antara keduanya, kira-kira mana yang menurut Anda lebih nyaman kali ya untuk saya gunakan ya, di antara kedua transportasi tersebut. Kita akan cari tahu dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Boleh ya di line WhatsApp, boleh di fitur chat digital, boleh juga di line telepon di 02518312450. Kita sapa dulu. Ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Agas, siang juga kumaha damang. Alhamdulillah sae ya. Biasa nih teh hanti dari Jembatan Hitam. Pro Dangdut siang hari ini mau minta dimainkan lagu Hati Yang Sakit dari Leo Walti. Lagunya mau dikirimkan buat Abah Kismin Anu Kasep, Kang Julian Nu Selalu Ceria, Kang Boy, Kang Reno, Kang Wahyu, Bu Berta, Kang Julai, Kang Gomet, dan Kang Satria ya, Kang Handra beserta Umi ya, juga buat semua pendengar Pro Dangdut RRI Bogor aja di mana berada ya. Makasih buat Mbak Aga, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat juga. Semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga, amin ya rabbal alamin ya. Kalau saya antara naik kereta sama bus, kalau pergi saya pilih naik kereta aja, soalnya kereta itu lebih nyaman juga, aman gitu aja sih katanya. Siap. Baik ya. Kalau kata Teh Antima lebih enak naik kereta, lebih aman cenah ya. Oke, siap. Nanti insya Allah kita hadirkan lagunya. Kita sapa dulu di line telepon ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum
0: Kak Aga. Waalaikumsalam. Tiara ya nih ya.
1: Iya Kak Tiara.
0: Oke, Tiara di Jambu 2. Gimana Tiara? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, siap.
1: Saya udah mati belum?
0: Kenapa?
1: Mati belum?
0: Sedang
1: minum kopi ya?
0: Sedang ngopi. Baik. Nah, kalau Tiara gimana Tiara? Kalau berpergian keluar kota enaknya naik kereta atau bus?
1: Naik kereta
0: ya, lebih enak.
1: Kereta lebih asik aja gitu.
0: Iya, naik kereta ya.
1: Naik kereta kan lebih asik, lebih ya, nyaman.
0: Berdiri juga nyaman ya kalau kereta sekarang mah. Siap, baik. Lagunya apa Tiara?
1: Kalau oh, ada Bada Yutuhan Persitasi Rosmala ada gak Pak?
0: Apa?
1: Merayu Tuhan versinya Tasya Rosmala.
0: Tasya Rosmala Merayu Tuhan adanya Zizah.
1: Itu lagunya Tasya Rosmala juga.
0: Tasya Rosmala ada dong. Apa aja? Dan yang penting Tasya Rosmala ya.
1: Oke.
0: Siap. Dikirimnya buat siapa nih?
1: Kirim salam. Handa bersama Umi yang selalu ya. Terus buat Arino yang terus ya. Terus Bang Boy, Abang Wahyu, Abang Syafu, Abang Julian.
0: Ya.
1: Terus sama ada yang sedih. Siap. Terus buat kalian semoga saya terus dilancarkan semua urusannya.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Tiara di Jambu 2. anak kereta katanya ya, lebih nyaman kalau naik kereta gitu ya. Lagunya mau dari Tasya Rosmala, yang mana aja tolong dipilihkan katanya gitu ya. Oke, lanjut lagi kita ke yang berikutnya. Ada dari kali ini, ada dari Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut, siang juga dengan Pak Ono di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Kalau ada minta lagunya dari ke situ yang judulnya Sekali Seumur Hidup. Kirim salamnya buat semuanya pendengar setiap Pro Dangdut RRI Bogor aja di mana berada. Dan juga buat yang bertugas, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Topiknya dua-duanya saya mah oke sih. Tapi kalau disuruh milih saya sih lebih bis ya. Lebih enak duduk gitu ya. Kalau di kereta suka kebagian berdiri katanya gitu ya. Wah, Pak Ono kalau naik kereta kebagian diri mulu katanya ya, kebagian penuhnya mulu. Tapi gak apa-apa ya, enak juga. Bis juga menawarkan enak. Kalau bis punya jaminan duduk karena masing-masing tuh berdasarkan tiket gitu ya. Jadi satu tiket untuk satu tempat duduk gitu. Siap. Lagunya Sekali Seumur Hidup. Coba nanti kita carikan ya. Baik. Kemudian yang lainnya nanti kita akan sapa-sapa lagi. Yang belum gabung boleh ya join ya di fitur live chat RRI Digital, boleh di line WhatsApp, boleh di line telepon juga boleh. Nomornya di 02518312450. Jangan kemana-mana.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Baik, kita masih membahas mengenai antara dua transportasi umum, yaitu kereta dan juga bus ya. Mana yang jadi pilihan Anda untuk apa, transportasi antar kota gitu ya. Tadi udah ada yang jawab kereta gak gitu ya, lebih enak, lebih nyaman gitu ya. Bus dong, udah ada jaminan duduk gitu katanya ya. Oke, kita cari tahu lagi untuk yang berikutnya. Boleh ya, di line WhatsApp boleh, di line telepon boleh, di fitur live chat dari digital juga boleh, silakan ya. Kita menyapa dulu untuk yang ada di line telepon ya. Ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bang Aga.
0: Waalaikumsalam Kang Andra, kumaha ya damang?
1: Bang Aga, sehat Bang Aga?
0: Sehat Kang Andra.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana Kang Andra?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya, oke.
1: Iya.
0: Kalau Kang Andra pilihannya mana tuh untuk antar kota? Ya yang dekat-dekat, yang dekat-dekat aja deh, ke Jakarta gitu misalnya.
1: Iya, pilih kereta aja Bang Aga.
0: Kereta kenapa tuh?
1: Kalau bisa sambil duduk, dekat kaca sambil lihat pesawahan, pedesaan gitu Bang Aga. Enakan
0: ya. Kalau ke bagian duduk?
1: Iya, kalau ke bagian juga kalau ada ibu hamil mah harus nyala.
0: Betul.
1: Nah, atau apa kalau ada nenek-nenek gitu Bang Aga.
0: Jadi prioritas ya.
1: Dipersilakan yang lebih membutuhkan dulu gitu.
0: Betul, siap.
1: Lagunya ya.
0: Mangga.
1: Jangan Audi janji putih Bang Aga.
0: Janji
1: putih.
0: Putih, siap.
1: Ya, terima salam ya.
0: Mangga.
1: Buat Teh Tiara di Jambu 2, semoga sehat terus. Terima kasih tadi udah ngirim ke Umi ya,
0: ya.
1: Tiara. Terus Kang Reno, Kang Julian ya, Bas Bismin.
0: Ya.
1: Terus Ibu Siti Haryati, Bu Berta, Teh
0: Yudri. Okay.
1: Teh Erlita ya,
0: okay.
1: Kang Satria, Kang Komedi Rama, Kang Boy BCE, Kang Wali Cipicung, Kang Capung, Bang Jek Bujang Sari, Bapak Pak Onoy, terus Bapak Ahmad di Salbenda ya. Boleh semuanya Bang Aga ya.
0: Siap.
1: Pokoknya buat Bang Aga Mas ya terus ya.
0: Amin.
1: Salam dari Umi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam kembali juga untuk Umi, Kang Andra. Semoga Kang Andra dan juga Umi sekeluarga sehat-sehat semua ya, dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, lanjut lagi untuk yang lainnya ada dari kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro Dangdut dari Heru di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor. Minta lagunya apa nih? Tung Keripit dari Roma Irama ya. Kalau saya lebih suka naik kereta api kalau pas perjalanan jauh, karena lebih tepat waktu dan jarang ada keterlambatan, kecuali ada insiden di rel yang dilalui. Selain itu juga lebih nyaman dan bisa jalan-jalan di gerbong katanya gitu ya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun. Bisa jalan-jalan juga ke gerbong ya, kalau misalnya lagi bete gitu ya, karena kereta mah panjang ya, kalau bisa mah gak terlalu panjang, jadi bisa jalan-jalan tuh dari, mungkin kalau bosan dari ujung ke ujung gitu ya, dari depan ke belakang, pokoknya bisa jalan-jalan kalau kata Kang Heru mah gitu ya. Siap, nanti insya Allah coba kita carikan lagunya ya. Lanjut lagi ada, selamat siang Mbak Aga, dari Ibu Siti Haryati di Ciparingin, minta lagunya Sejengkal Tanah ya. Topiknya, saya kalau bepergian di ke antar kota, saya lebih baik naik bis sih. Kirim salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, dan Abang Andra, dan juga Pak Ahmad. Untuk Mbak Aga, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali ya. Lebih senang naik bis kayaknya ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi ke yang berikutnya di line telepon, ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Bang Angga.
0: Siang juga. Ini orang Citayam nih, kemana aja nih Pak Munir kalau nggak salah ya?
2: Iya betul Bang Angga.
0: Gimana kabarnya Pak Munir, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya.
0: Gimana
2: kalau kepanasan?
0: Sama di Bogor juga lagi panas. Cuman bedanya kalau saya, alhamdulillah dalam studio ada AC, dingin enak ini. Adem.
2: Iya sih, namanya juga di dalam ruangan.
0: Oke, kalau Pak Munir biasanya kemana-mana antar kota gitu ya, ke naik kereta apa bis tuh?
2: Naik kereta.
0: Kereta ya, dari stasiun iya. Citayam ya?
2: Iya.
0: Oke, siap ya.
2: Ini ngarah cepetnya.
0: Ngarah cepetnya, oke siap.
2: Iya.
0: Baik. Lagunya apa Pak Munir?
2: Enggak ada lampu merah, enggak ada apa-apa.
0: Enggak gitu. Ada lampu merah, betul.
2: Enggak ya, ada macet, enggak ada lampu merah.
0: Nggak ada macet, nggak ada lampu merah.
2: Iya, cepet sampai.
0: Cepet sampai, betul.
2: Iya.
0: Oke. Lagunya apa, Pak Munir?
2: Biasa Jamu Kangen Rindu, Kitty Andri.
0: Jamu Kangen Rindu.
2: Iya.
0: Kirimnya buat siapa?
2: Buat semua pendengar RRI Bogor, mas siang aja.
0: Siap.
2: Ya, buat Bang Angga, mas tugas aja.
0: Baik.
2: Makasih Bang Angga.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Munir di Citayem, katanya lebih enak, nggak ada macet, nggak ada lampu merah gitu ya, lebih cepat sampai naik kereta gitu katanya ya. Oke, siap. Baik, nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya, kita siapkan dulu untuk lagu-lagunya. Kalau ada langsung kita mainkan, kalaupun nggak ada nanti nggak apa-apa ya, kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya ya. Jihan Audi, Janji Putih, kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Ye, derita elu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Checking You Out karya Jennifer Chen, pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman, hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, dari Irwan Mansur mendengar ya, membawa kita ke menit 37 lepas dari pukul 14 di Prodangdut siang ini ya. Kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya. Ada selamat siang Agas yang juga tolong di-play lagunya dari Cita-Citata. Lagu ini dikirim untuk keempat bidadariku yang pada cantik dan juga manis. Semoga keempat bidadariku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa untuk Pak Onoi si Raja Atensi, Ibu Marani si Ratu Atensi, Kang Andra si Pangeran Pantun Tias Mirasi. Kalau saya sih lebih baik naik kereta adem ayem ya. Di mana ada agak pasti Neng Tiara selalu hadir ya. Oke, siap. Terima kasih. Pro 1 suaranya masih ada keresek-keresek, belum berubah. Mohon kepada tim teknik segera diperbaiki demi untuk kita semua. Wassalam. Dari Kang Julian di Ciamas, terima kasih infonya ya. Nanti coba kita sampaikan ke tim tekniknya ya. Ini Tokang Julian di Ciamas, siap ya. Lagunya dia dari Cita-Citata, siap. Nanti insya Allah kita hadirkan. Kalau kata Kang Julian, adem ayam mana kereta lah, gitu ya. Oke, lanjut lagi ya dia. Assalamualaikum Kang Glagah. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang juga. Naik bus kalau saya mah Kang. Salam untuk semua, lagunya ikutan aja yang lagi dengerin di Ciparai Kabupaten Bandung. Untuk keluarga di Ciparai, kompak selalu. Nuhun ya Kang Glagah. Sami-sami ya. Siap, lagunya nanti pokoknya kita puterin yang enak-enak ya. Kemudian lanjut lagi ada Siang Prodangdut, siang juga. Ada Denny Darmuji di Cilubang, absen aja ya. Salam buat Mas Oji, Egi, Jagur dan juga Om Cepi yang lagi pada beraktivitas siang. Makasih RRI dan selamat bertugas. Sama-sama, terima kasih kembali. Lanjut lagi ada Siang Prodangdut, siang juga dari siapa nih? Soya ya di Ciamas. Ikutan topiknya, lebih enak naik kereta sih kalau perjalanan mah. Mau request kalau ada lagunya Luciana Jelita, Laila Canggung. Makasih, sama-sama, terima kasih kembali. Laila Canggung ya, naik kereta katanya ya, kalau kata Bang Soya mah. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Iqbal Tea di Gadok Tengah, Curug Nangka Bogor. Lebih suka naik bis karena bisa menikmati pemandangan sekitar yang dilewati. Minta di play Rumah Bambu. Salamnya buat Abah Kismin, kemudian Kang Wahyu, Bang Jack, Kang Satria, Kang Reno, Boy BCL dan juga karyawan percetakan FAMS dan juga BC Printing Gunung Batu. Spesialnya buat istri tercinta beserta ada Adika, Teteh Syifa dan juga Ananda Rizky Ucuy ya. Semoga sehat selalu. Buat yang bacain, hatur nuhun dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Sami-sami ya. Kemudian lanjut lagi ada selamat siang Prodangdut, siang juga. Lagunya mau mahal ya. Kecuranganmu dibayar dengan air mata. Hatur nuhun. Selamat bertugas buat bahagia sampai tuntas. Siap. Megi Z ya. Kalau ibu mah naik kereta api. Oke, siap. Dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Naik kereta api. Iya sih, rata-rata kayaknya kereta api ya, lebih banyak. Bus juga gak kalah banyaknya sih. Itu memang pilihan aja sih. Maunya naik kereta memang ada keunggulannya. Naik bus juga punya keunggulan tersendiri ya. Oke, baik. Kita siapkan dulu ya untuk lagu-lagunya. Semoga bisa terputar semua di kesempatan kali ini ya. Cita-cita tadi ya, kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prof. Satria Bogor, kita berada di penghujung persahabatan kita untuk edisi kali ini, artinya gelagah biasa pamit terus suara dari daerah Anda. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah bersama Prof. Satria Bogor di tiap segmen yang kita mainkan, termasuk segmen penutup Pro Dangdut. Terima kasih untuk yang sudah memberikan komentarnya, dan mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum bisa kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Mungkin nanti di lain kesempatan selalu bisa kita hadirkan ya. Dan mohon maaf apabila salah-salah kata, gelagah biasa pamit setelah saya nanti ada dengan Alif yang menemani Anda di rangkaian program Bogor sore ini dengan segmen-segmen unggulan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda

Bogor sore ini pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama Alif Daita untuk menemani istirahat sore Anda dan juga aktivitas Anda di hari Selasa 15 September 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya penuh semangat dalam menyelesaikan apapun yang harus diselesaikan ya pada hari ini. Dan nanti sampai kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, kami hadirkan beragam informasi dan juga musik-musik yang pastinya bisa menemani Anda. Semoga juga kami berharap yang kami hadirkan pada kesempatan hari ini bisa menjadi sebagai informasi dan juga inspirasi Anda selalu, karena kami hadir di Prosatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Bogor sore ini pendengar, kami akan awali dengan segmen Kentongan yang akan membahas seputar bencana dan juga mitigasinya. Sesaat lagi kita akan segera mulai untuk segmen Kentongan. Pastikan Anda tetap bersama kami.

Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan.

Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Salah satunya yaitu musim kemarau, kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Untuk menghindari wilayah kita dari kekeringan, sebaiknya masyarakat terus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Prioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih, memberikan perlindungan sumber air yang tersedia, melakukan panen dan konservasi air, dan yang terakhir, membuat waduk disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

kembali di mengisi ruang dengar Anda pendengar di awal segmen Bogor sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, di mana kekeringan di wilayah tersebut semakin meluas. Memasuki September 2026 saja, 14 dari 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa ini terdampak kekurangan air bersih. Kondisi ini meningkat dibandingkan Agustus yang tercatat terjadi di 12 kecamatan. BPBD Kabupaten Sumbawa mencatat sebanyak 42.728 jiwa terdampak kekeringan. Kondisi paling parah ini terjadi di wilayah pesisir utara karena sumber air warga tidak hanya berkurang, tetapi juga mengalami penurunan kualitas akibat intrusi air laut. Semakin kering kondisi cuaca, air laut ternyata dapat meresap lebih jauh ke dalam tanah dan mempengaruhi sumber air tawar. Akibatnya, pendengar, sebagian warga tidak lagi dapat mengandalkan sumur dan harus bergantung pada distribusi maupun membeli air bersih. Dan untuk penanganan darurat, BPBD Sumbawa telah mendistribusikan sekitar 640 ribu liter air bersih ke desa-desa yang terdampak kekeringan. Namun, penanganan jangka panjang juga masih tetap harus diperlukan ya, salah satunya melalui pembangunan jaringan pipanisasi yang bersumber dari sumur bor, serta upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya air. Dan pesan yang harus kita ingat dan harus kita lakukan bersama adalah di tengah kondisi kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia, tidak hanya di Sumbawa ya, bahkan di wilayah Bogor pun juga mulai merasakan dampaknya. Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara bijak ya. Selain itu juga menghindari pemborosan air serta menjaga sumber air dan juga lingkungan sekitar. Sebab mitigasi kekeringan bukan hanya dilakukan ketika air sudah sulit didapat, pendengar, tetapi dimulai dari bagaimana kita menjaga ketersediaannya sejak sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik meski kondisi geopolitik dunia memicu gejolak harga energi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan ketidakpastian pasokan minyak global turut berdampak pada kebutuhan energi Indonesia. Namun, pemerintah tetap mengutamakan kedaulatan energi dan menjaga daya beli masyarakat. Bahlil menyebut kebutuhan BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 600 hingga 610 ribu barel per hari. Pemerintah pun terus mengupayakan pasokan minyak, termasuk melalui kerjasama jangka panjang dengan negara lain. Selain soal energi, Bahlil menegaskan pemerintah akan memperkuat hilirisasi mineral agar manfaat ekonominya lebih banyak dirasakan daerah penghasil tambang. Menurutnya, ekspor produk nikel meningkat dari sekitar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat saat masih berupa bahan mentah menjadi sekitar 33 miliar dolar Amerika Serikat setelah kebijakan hilirisasi ditetapkan. Pemerintah juga mendorong pengelola smelter melibatkan pengusaha lokal, UMKM, dan koperasi agar perputaran ekonomi dari sektor pertambangan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat daerah. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat sore.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Informasi datang dari Kabupaten Bogor ya, di mana persoalan kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPAS Galuga di Kecamatan Cibungbulang ini masih menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Meskipun sebagian besar titik api sudah berhasil dipadamkan, Pemkab Bogor masih melakukan pemantauan, mengingat masih terdapat 1 hingga 2 titik yang berpotensi kembali memicu kebakaran. Disampaikan oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto bahwa penanganan terus dilakukan secara optimal bersama dengan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan dari kabupaten maupun kota Bogor. Kewaspadaan menjadi penting karena kondisi cuaca yang saat ini masih cenderung kering dapat meningkatkan resiko munculnya kembali api terutama di kawasan yang memiliki timbunan sampah. Namun proses pemadaman juga harus berjalan beriringan dengan aktivitas pengelolaan sampah. Pemerintah tidak dapat menghentikan seluruh kegiatan di TPAS Galuga selama 24 jam ya, karena ternyata pengangkutan dan pembuangan sampah di wilayah dari wilayah kabupaten maupun kota Bogor tetap harus berlangsung, yang artinya penanganan kebakaran perlu dilakukan tanpa mengganggu pelayanan persampahan kepada masyarakat. Selain melakukan pemadaman secara langsung, pendengar, Pemkab Bogor juga telah mengupayakan modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah ya untuk membantu mengatasi kebakaran. Meski demikian, upaya ini tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu karena modifikasi cuaca ini membutuhkan kondisi atmosfer yang mendukung, termasuk ketersediaan bibit awan yang dapat diintervensi untuk menghasilkan hujan. Karena itulah, pemerintah masih terus melakukan pemantauan terhadap titik-titik yang berpotensi menimbulkan api kembali. Dan bagi masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan TPAS Galuga, tetap waspada terhadap potensi asap ataupun kebakaran susulan dan segera laporkan apabila melihat adanya titik api. Kondisi ini tentu kembali mengingatkan kita bahwa mengelola sampah dan mencegah kebakaran merupakan dua hal yang saling berkaitan ya. Pengelolaan yang baik, kewaspadaan, serta dukungan semua pihak diperlukan agar risiko kebakaran dapat ditekan. Tetap waspada, jangan lengah meskipun api sudah berhasil dipadamkan, terutama kita menggarisbawahi terutama di musim kemarau seperti saat ini.

Pendengar, musim kemarau mengingatkan kita semua untuk selalu meningkatkan kewaspadaan ya. Pastikan untuk mengurangi aktivitas yang berisiko memicu kebakaran. Kemudian juga gunakan air secara bijak dan jangan membakar sampah maupun lahan sembarangan. Karena tentu saja musim kemarau anginnya kering, jadi api akan bisa lebih mudah menyebar begitu ya. Ini adalah salah satu bentuk mitigasi kita dan juga pastinya untuk kita harus mengenali potensi bencana di sekitar kita dan segera laporkan jika menemukan tanda-tanda kebakaran. Saya Alif Daita pamit dari segmen Kentongan. Pendengar, sesaat lagi kita akan beranjak untuk menantikan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandung. Kali ini kita akan mengikuti Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, kita akan kembali lanjutkan untuk segmen, untuk maksud kami untuk program Bogor sore ini di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat Kodim ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
3: Itu untuk area tetangga, kalau kebakarannya udah melanda ke lahan tangan
2: nggak? Enggak, masih di lahan-lahan terbatas, di rumah-rumah terutama. Karena kan musim kering sekarang, musim kemarau.
4: BPBD ini kan punya armada angkut ya, mobil tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air. Ini kan hanya satu.
5: Ya harus ada ya.
4: Ya harus ada.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 15 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, kebakaran lahan di Punclut, Bandung berhasil dipadamkan. Petugas gabungan saat ini fokus melakukan proses pendinginan guna menghilangkan kepulan asap dan juga mengantisipasi kebakaran lanjutan. Bila Lubisono melaporkan.
6: Penanganan kebakaran lahan di kawasan Punclut Kota Bandung saat ini memasuki tahap pendinginan pada Selasa pagi 15 September 2026. Meski begitu, kepulan asap masih terlihat di area yang terbakar. Sebelumnya dilaporkan terjadi kebakaran lahan di lokasi tersebut pada Senin malam 14 September 2026. Setelah sekitar 15 jam berlalu, kobaran api akhirnya berhasil dijinakkan. Namun saat ini petugas masih menangani titik-titik munculnya api yang berpotensi membesar. Sedikitnya 11 mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas gabungan dikerahkan pada penanganan ini. Ribuan air liter juga digunakan selama proses pemadaman berlangsung. Saat ini, proses pemadaman difokuskan kepada pemadaman titik api yang berada di tengah untuk menghilangkan kepulan asap. Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Diskar Taman Kota Bandung mengatakan saat ini petugas tengah menyisir titik-titik yang disinyalir terdapat api yang tertutup oleh sampah. Diketahui juga di area ini terdapat beberapa tumpukan sampah meskipun bukan TPS.
7: Update per tanggal 15 September pukul 9 lebih 5, posisi api di permukaan sudah tidak ada. Namun kita masih terkendala untuk asap yang masih ada, kemungkinan sudah masuk di kedalaman. Jadi kita sekarang sedang melakukan penggambaran dulu lokasi, kemudian pergantian pasukan. Karena dari kemarin kita terima 19.15 itu, tugas belum berganti. Sekarang sedang menunggu pasukan yang baru supaya bisa kita laksanakan. Karena kita butuh akses, harus turun sekitar 20-30 meter dengan menggunakan rappelling. Jadi sekarang posisi tinggal yang ada di kedalaman, di permukaan untuk api sudah clear.
8: Siap. Nah, ini kan asapnya cukup tebal nih Pak, ini mengganggu ke pemukiman atau ke sekolah-sekolah nggak Pak?
7: Betul, kita sudah berkoordinasi dengan kewilayahan, kecamatan maupun BPBD dengan UPT Puskesmas untuk menyebarkan masker dan mengimbau untuk menggunakan masker. Jadi untuk warga sekitar maupun peserta didik sudah kita distribusikan masker untuk...
8: Ini sekarang udah berapa luas area kebakaran, Pak?
7: Kalau luas keseluruhan kurang lebih 2,2 hektar, cuma untuk luasan yang terbakar itu kita perkirakan sekitar 300 meter persegi. Cuman sudah bisa kita antisipasi supaya tidak ada remetan.
8: Pak, dugaan ini udah ketahuan Pak, akan melakukan pembakaran warga atau seperti apa?
7: Masih dalam proses penyelidikan.
9: Biasanya berapa lama Pak untuk pendinginan sendiri Pak?
7: Kita upayakan kalau mungkin ini sudah kejadian yang ketiga berdasarkan informasi sebelumnya. Memang agak lama, berhari-hari. Cuman kita upayakan semoga kalau cuaca mendukung maupun air yang cukup, kita bisa upayakan hari ini kita upayakan maksimal selesai.
6: Luas lahan yang terbakar sendiri diketahui mencapai sekitar 2,2 hektar. Leonard menyebut lokasi kebakaran dikelilingi oleh tumbuhan alang-alang sehingga api menyebar dengan cepat. Dari Punculut Kota Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Berita lainnya pendengar, mewaspadai musim kemarau panjang, pemerintah, TNI, Polri, dan juga Tagana, Dinas Sosial Kabupaten Subang mengimbau warga tidak membakar sampah dan juga membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu terjadinya kebakaran. Berikut laporan Ruslan Effendi dari Subang.
5: Menindaklanjuti imbauan pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan TNI, warga diminta tidak membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok sembarangan agar tidak terjadi kebakaran. Ketua RT 05 RW 14 Blok Pintu Uyuh Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Agus Taufik kepada RRI mengatakan imbauan tidak hanya soal sampah dan puntung rokok, warga juga diminta hati-hati saat menggunakan gas LPG dan memastikan kompor dalam keadaan mati setelah memasak.
10: Lupa untuk mematikannya kembali dan sesuai dengan himbauan dari pemerintah daerah dan TNI untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Saya berharap semua warga menjaga lingkungannya masing-masing. Bila ada yang menemukan atau melihat seseorang membuang puntung rokok sembarangan, apalagi kena rumput yang kering, segera untuk ditegur. Jadi kita sama-sama menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Menurut Agus, cuaca panas akibat kemarau panjang membuat percikan api sekecil apapun bisa memicu kebakaran besar. Karena itu, kewaspadaan warga menjadi keharusan. Sementara itu, Tagana Dinsos Kabupaten Subang juga menyampaikan imbauan serupa. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin menyebut sebagian besar kebakaran selama kemarau ini diduga akibat kelalaian warga.
11: Sekali lagi menghimbauan ke masyarakat, warga masyarakat di Kabupaten Subang khususnya, di umumnya di seluruh Indonesia, untuk bisa menjaga lingkungan masing-masingnya, jangan sampai terjadi membakar sampah, membakar ranting dan sebagainya yang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Jajang meminta warga segera melapor ke aparat jika melihat percikan api atau pembakaran lahan. Jika memungkinkan, padamkan dengan tenang agar api tidak meluas sebelum petugas damkar datang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Selanjutnya, mendengar, meski tidak ada kendala dalam pasokan air bersih, banyak setidaknya BPBD Cianjur ini memiliki 3 unit armada tangki air. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
12: Kemarau yang berkepanjangan dari bulan Juli hingga September 2026 ini sangat dirasakan oleh warga yang mengalami kekeringan serta membutuhkan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur terus melakukan pasokan air bersih pada warga yang membutuhkan air bersih. Meski dalam pendistribusian air bersih tidak ada kendala, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira, BPBD Cianjur idealnya memiliki 3 unit armada tangki air.
13: Untuk wilayah utara tidak ada kendala, tetap lancar-lancar saja. Hanya memang ya kendalanya ketersediaan armada yang hanya satu unit ini gitu. Dengan satu unit ini kita maksimalkan gitu. Ya idealnya sih BPBD ini kan punya armada angkut ya, mobil tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air. Ini kan hanya satu.
14: Ya harus ada ya.
13: Ya harus ada.
12: Selain itu perlunya armada tangki air untuk mengcover wilayah selatan. Pasalnya wilayah selatan memerlukan waktu tidak cukup sehari. Sekitar 12 kecamatan yang sudah diberikan penyaluran air bersih oleh BPBD, namun yang sering meminta pasokan air bersih ada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Hurangi, Kecamatan Hurwangi, Sukaluyu, Cikalongkulon, dan Kecamatan Cibeber.
4: Nah, untuk yang sering meminta air ke kita ini ada di beberapa kecamatan ya, walaupun memang hampir semua 12 kecamatan yang sudah kita salurkan. Itu yang paling sering itu Cibeber, Hurwangi, Sukaluyu, Cikalongkulon ya. Itu yang sering meminta air ke kita.
12: Untuk itu BPBD Cianjur sampai saat ini belum memiliki armada tangki air. Pihaknya berharap agar ada bantuan armada tangki air untuk melakukan pasokan air bersih pada warga yang kekeringan. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita lainnya, selain menetapkan status siaga bencana kekeringan, pemerintah Kabupaten Garut juga membagikan 98 unit pompa air untuk menjaga ketersediaan bagi lahan pertanian. Irwan Rudiawan melaporkan.
14: Untuk menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Garut telah membagikan 98 unit pompa air dan menyiagakan bantuan pompa dari Kodim apabila terjadi kekurangan air di area persawahan. Menurut Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, hingga saat ini dampak kebakaran yang terjadi di beberapa titik wilayah belum merembet ke lahan pangan produktif. Pemerintah Kabupaten Garut juga menurut Syakur telah menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan status siaga bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 hingga 30 September 2026.
2: Ya, kita sudah kemarin kita sudah membagi 98 pompa air dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat Kodim ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
3: Itu untuk area pertanian, kalau kebakarannya udah melanda ke lahan pertanian
2: enggak? Masih di lahan-lahan terbatas, di rumah-rumah tetap. Karena kering, karena kan musim kering sekarang, musim kemarau.
3: Tapi ada antisipasinya Pak, supaya tidak merambat ke...
2: Ya pasti bahwa kita sudah, kita akan memberikan edaran sekali lagi mengingatkan. Rasanya sudah sering, kita ingatkan lagi terutama lahan-lahan. Karena beberapa kejadian juga mereka bakar lahan.
14: Ia menyampaikan berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut, kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 303 kejadian. Sebanyak 285 kejadian telah ditangani, sedangkan 18 kejadian lainnya masih dalam proses pengawasan. Khusus kebakaran lahan, tercatat 135 kejadian akibat dampak musim kemarau. Sementara itu, dalam penanganan krisis air bersih, BPBD juga telah mendistribusikan 125.000 liter air bersih ke 8 desa dan kelurahan di 6 kecamatan terdampak, yaitu Kecamatan Tarogong Kaler, Pasirwangi, Cigeduk, Cibatu, Sucinaraja, dan Kecamatan Karangpawitan. Ia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, Pemkab Garut juga telah mengajukan bantuan pembangunan 100 titik sumur bor serta armada air tangki air tambahan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
1: Berita lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah pusat dan juga pemerintah Kota Bogor akan memulai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik dan juga berbahan bakar minyak di Galuga, Cibung Bulang. Proyek strategis nasional tersebut saat ini memasuki tahap persiapan lahan. Yofri Haryadi melaporkan.
15: Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah kota dan Kabupaten Bogor akan melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan 2 proyek strategis nasional, fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto usai rapat paripurna perubahan pada Senin 14 September sore yang menjadi bagian program mercusuar dalam revolusi sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar minyak. Lokasi yang kini sedang dalam progres tersebut berada di Desa Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor.
16: Kabupaten Bogor bersama pemerintah pusat, bersama DPRD Kabupaten Bogor, insya Allah di tanggal 17 September 2026 akan melaksanakan groundbreaking daerah, hanya 4 kabupaten kota, salah satunya Kabupaten Bogor. Kedua sekaligus groundbreaking, peletakan batu pertama pembangunan pabrik pyrolisis, yaitu pengolahan sampah untuk dijadikan bahan bakar minyak, salah satunya solar. Sehingga ada dua pabrik besar pengolahan sampah yang tadinya dikelola secara manual, dikelola secara modern. Inilah masa depan bangsa Indonesia, ada di Kabupaten Bogor, dan tentunya masa depan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Bogor wilayah barat.
15: Kabupaten Bogor menjadi satu dari 4 wilayah di Indonesia yang terpilih dalam proyek tersebut dengan vendor langsung dari Weming Group China. Tidak hanya listrik saja, ternyata dalam proyek yang akan dikerjakan nanti juga akan mengolah sampah menjadi bahan bakar minyak. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi juga memastikan kesiapan dalam pelaksanaan proyek di lapangan berjalan.

0: beracun. Saat ini tengah dilakukan pengerukan dan persiapan lahan di lokasi tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembangunan gedung dan sarana prasarananya.
1: Pendengar, berita lainnya, PMI Kota Bogor menilai program rumah layak dan juga penataan permukiman memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itu sekaligus mengurangi kawasan kumuh. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
2: Rumah bukan sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan, tetapi juga menjadi bagian penting menjaga martabat, kesehatan, dan kualitas hidup sebuah keluarga. Penataan permukiman pun menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat, terutama di kawasan padat dan rentan kumuh. Ketua PMII Kota Bogor, Tony Alfaridzi, menilai program rumah layak dan penanganan kawasan kumuh memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia memandang persoalan permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Tony mendorong organisasi pemuda dan mahasiswa mengambil peran dalam pengawasan, edukasi, dan pendampingan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat pemuda, dan mahasiswa diperlukan untuk memastikan program penataan permukiman berjalan sesuai harapan dan sasaran dan mampu mengangkat martabat warga Kota Bogor.
3: Artinya, program-program yang memang menjadi janji politik wali kota dan wakil wali kota yang diimplementasikan oleh dinas terkait ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Bogor, khususnya dalam pengentasan kemiskinan melalui pemukiman tersebut. Artinya, ketika tatanan struktural di wilayah itu baik ataupun bagus, ini bisa menjadikan ruang-ruang strategis terhadap masyarakat, khususnya tadi yang sudah dijelaskan, ruang-ruang belajar untuk anak-anak yang lebih nyaman, ruang-ruang UMKM untuk penumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, koordinator program permukiman kumuh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Mutiara Sarasati, menyampaikan penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah. Peningkatan kualitas lingkungan juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat tinggal di kawasan yang aman, sehat, dan layak.
4: Jadi kenapa namanya gerobak? Di sini gerobak bukan sembarang gerobak nih, Mbak. Kita ibaratkan gerobak itu selalu bergerak, menekankan pentingnya maju dan berkembang, meski dalam langkah-langkah kecil. Jadi ditanya, tahun 2024, bahwasannya Kelurahan Panaragan sudah tuntas kumuh, di 2025 Cibogor, Cibulu, dan Harjasari, dan tahun ini kami juga sudah ada di Gunung Batu, Katulampa, Pamoyanan, di mana SK kumuh kami itu ada di 391,95 hektar di 107 kawasan dalam 57 kelurahan. Jadi di sini masyarakat tuh diajak bersama dari perencanaan, pembangunan, pengawasan dilakukan bersama. Juga kita berkolaborasi nih, Mbak, dengan OPD-OPD terkait, di mana perbaikan jalan dan drainase itu memang tusi dari Disperumkim, kemudian PUPR ada di air minum dan air limbah, dan DLH dari persampahan.
2: Saat ini keberhasilan program penataan permukiman membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan warga diperlukan agar program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta memberikan manfaat secara berkelanjutan.
1: Dengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Selanjutnya, paparan asap kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan saluran pernapasan. Masyarakat diminta untuk mewaspadai gangguan pernapasan. Selengkapnya, kita ikuti laporan Ade Sri.
5: Asap dari kebakaran TPAS Galuga, Kabupaten Bogor, membuat masyarakat perlu mewaspadai dampaknya terhadap kesehatan, terutama pada saluran pernafasan. Partikel dan zat hasil pembakaran sampah dapat terhirup ketika masyarakat bernafas, sehingga beresiko mengganggu kesehatan apabila terpapar dalam jangka panjang. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor, Dr. Masdi, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai paparan asap pembakaran sampah karena dapat berdampak terhadap kesehatan saluran pernafasan.
6: Kalau pada pembakaran sampah, itu kan dia adalah partikel-partikel yang kecil ya, lebih kecil ya, karena asap gas hasil pembakaran.

0: kendaraan yang punya berisiko seperti gas CO ya, kemudian gas CO2 habis pembakaran. Nah, itu berisiko pada saluran napas. Seperti gas CO itu kan berisiko menghambat pengangkutan oksigen dalam darah, sehingga resiko untuk jangka panjangnya itu tidak baik.
1: Upaya perlindungan juga perlu dilakukan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran, agar paparan asap dapat diminimalkan. Dr. Masdi mengatakan, masyarakat perlu mengetahui kondisi asap dari pembakaran sampah karena material yang terbakar terdiri dari berbagai jenis bahan.
0: Tapi kalau kita menilai kandungan yang jelas dari pembakaran sampah, karena sampah itu kan material yang bervariasi ya, beraneka ragam. Makanya perlu ada pengukuran atau penilaian dari kondisi asap yang pembakaran sampah itu.
1: Masyarakat dihimbau untuk mengurangi paparan asap, terutama saat kondisi udara di sekitar lokasi terdampak, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernafasan setelah terpapar asap.
2: Berita lainnya, pendengar. Kolaborator Kebaikan ID konsisten mengembangkan gerakan sosial dan juga lingkungan secara berkelanjutan. Reporter Rena Safira.
3: Yang sekarang lagi difokusin itu di Pantai PIJ, Pantai Mutjongmar itu ada di Munduk.
4: Kolaborator Kebaikan Indonesia konsisten mengembangkan gerakan sosial dan lingkungan melalui berbagai kegiatan bersama masyarakat. Komunitas tersebut kini memfokuskan perhatian pada pengelolaan Pantai Imut Jongor di Munduk Pesisir Kabupaten Cirebon. Founder dan CEO Kolaborator Kebaikan Indonesia, Omar Kotpaniti, mengatakan pengelolaan kawasan tersebut dimulai sejak akhir 2024. Upaya tersebut dilakukan secara konsisten hingga kini dengan perubahan kawasan yang sebelumnya dipenuhi sampah menjadi lokasi kunjungan masyarakat.
3: Kita ada clean up yang sebenarnya insidental ya. Kalau kita diajak kolaborasi atau kita juga ngajak kolaborasi yang lain. Terus ada Jumat Berkah juga di sosial ya. Sama paling kalau kegiatan insidental sih seringnya. Tapi di isu keagamaan, pendidikan, sosial dan lingkungan tadi. Tapi yang sekarang lagi difokusin itu di Pantai PIJ, Pantai Imut Jongmar itu ada di Munduk. Itu awalnya memang tadinya sampah, sekarang udah mulai dikelola sampai udah banyak pengunjung yang datang bahkan dari luar kota juga.
4: Gerakan Kolaborator Kebaikan Indonesia mencakup 4 bidang utama, yakni keagamaan, pendidikan, sosial, serta lingkungan. Omar mengatakan Pantai Imut Jongor menjadi salah satu fokus lingkungan karena kawasan tersebut mulai dikelola dan menarik pengunjung dari luar kota. Ia menjelaskan kegiatan pengelolaan pantai terus dilakukan secara bertahap. Kawasan yang sebelumnya memiliki persoalan sampah tersebut kini mulai dikelola hingga berkembang menjadi destinasi yang dikunjungi masyarakat. Rena Safira melaporkan.
2: Saudara pendengar, operasi Pekat Polres Cirebon Kota ini mengungkap ratusan ribu tramadol dan juga ribuan botol miras dihimpun. Kita simak laporan reporter Sekar Damayanti.
5: Adapun modus operandi dari para pelaku ini masih menggunakan kegiatan-kegiatan konvensional dengan paparan COD.
6: Polres Cirebon Kota mengungkap dan menyita sekitar 445.741 butir obat keras tertentu jenis tramadol, 121 butir ekstasi, 681 butir obat-obatan jenis psikotropika, 75,39 gram sabu, serta 4.123 botol minuman keras dalam operasi penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan menyampaikan pihak kepolisian turut mengamankan telepon seluler dan alat timbang yang menjadi barang bukti pendukung.
5: Kemudian hasil miras operasi KRID sebanyak 4.123 botol dan beberapa barang bukti pendukung lainnya seperti handphone dan alat timbang. Adapun modus operandi dari para pelaku ini masih menggunakan kegiatan-kegiatan konvensional dengan paparan CO dan melakukan pemesanan secara langsung terkait dengan narkoba.
6: AKBP Bimantoro mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama unsur Muspida untuk memberantas, menghilangkan, dan menekan peredaran narkoba serta miras, termasuk melakukan penertiban terhadap knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga situasi wilayah hukum Polres Cirebon Kota aman dan lebih kondusif. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari Vivi Islamiyati terkait dengan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI Kota Cirebon menilai efisiensi perusahaan dan juga pelanggaran pekerja menjadi dua faktor utama yang memicu PHK.
7: Bisa perusahaan tersebut gulung tikar atau bangkrut, bisa efisiensi karena perusahaan sudah tidak maju, produksinya berkurang.
8: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI Kota Cirebon, menilai kondisi PHK di wilayah setempat masih relatif terbatas. Penilaian tersebut berdasarkan perbandingan dengan sejumlah daerah industri di Jawa Barat yang mencatat PHK dalam jumlah lebih besar. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Cirebon, M. Fahrozi, mengatakan PHK pada dasarnya dapat terjadi karena efisiensi perusahaan maupun pelanggaran yang dilakukan pekerja. Efisiensi dapat dipicu kondisi perusahaan yang bangkrut, penurunan produksi, atau kebijakan pemerintah yang dinilai membebani perusahaan.
7: Kadang-kadang ya PHK itu terjadi pada dasarnya ada dua hal. Pertama, efisiensi. Nah, efisiensi tadi dengan Pak Jaja bisa perusahaan tersebut gulung tikar atau bangkrut, bisa efisiensi karena perusahaan sudah tidak maju, produksinya berkurang, atau kebijakan pemerintah yang membebani perusahaan, itu bisa juga ada. Kemudian yang kedua, karena pelanggaran pekerja. Ini yang banyaknya pelanggaran pekerja. Kerja tidak disiplin, kerja tidak mentaati peraturan-peraturan yang ada di peraturan perusahaan, ataupun peraturan kerja bersama, ataupun pemerintah lewat undang-undang. Itu juga banyak pelanggaran pekerja yang terjadinya PHK. Jadi dua itu.
8: Fahrozi menilai jumlah PHK di Kota Cirebon masih relatif kecil jika dibandingkan dengan daerah industri seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Menurutnya, jumlah tenaga kerja di daerah-daerah tersebut lebih besar, sehingga PHK yang terjadi dapat mencapai ratusan hingga ribuan pekerja. Ia menyebut kondisi ketenaga kerjaan di Kota Cirebon juga dipengaruhi jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena itu, angka PHK sekitar 60 pekerja dinilai masih relatif kecil jika dibandingkan dengan daerah industri lainnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
9: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Flanela aku bisa pendengar. Seperti saya yang masih bisa menemani Anda untuk sore hari ini di Bogor sore ini edisi hari Selasa. Hari ke-15 bulan 9 2026 tentu saja nanti sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Bulan September, berapa bulan lagi kita menghitung bulan menuju akhir tahun ya? Padahal bulan ke-9 tetapi rasanya sudah pengen cepat-cepat akhir tahun gitu. Berarti kalau bisa-bisa kita hitung sekitar ya masih ada 3 bulan lagi untuk kita merampungkan apa yang seharusnya kita selesaikan di tahun ini pendengar ya. Tetapi untuk Anda yang sudah memiliki rencana jauh-jauh hari, mulai dari agenda keluarga ataupun ingin jalan-jalan sampai sekedar menentukan waktu untuk beristirahat, ada yang ingin mengambil cuti begitu ya, ada baiknya kalender 2027 ini sudah mulai dipersiapkan. Ayo sekarang dicatat ya. Karena ternyata pendengar, pemerintah sudah menetapkan hari libur nasional dan juga cuti bersama untuk tahun depan melalui surat keputusan bersama 3 menteri atau SKB 3 menteri. Total ada 18 libur nasional dan juga 8 hari cuti bersama sepanjang tahun 2027. Untuk libur nasional ini diantaranya ada tahun baru pastinya di bulan Januari, kemudian di bulan Februari dan Maret ada tahun baru Imlek dan Nyepi. Dilanjutkan bulan Maret ada Idul Fitri, lalu di ada juga wafat Yesus Kristus, hari Paskah, hari Buruh, kenaikan Yesus Kristus, Idul Adha, Waisak, dan ditutup dengan Natal di bulan Desember ya. Sementara itu untuk cuti bersama ditetapkan pada beberapa momentum keagamaan ya. Pastinya untuk cuti bersama ini nantinya akan mengikuti hari tahun baru Imlek, Idul Fitri, kemudian wafat Yesus Kristus, Idul Adha, Waisak, dan juga Natal pendengar. Tentu ini informasi yang cukup menarik ya untuk Anda yang sudah mulai menyusun rencana liburan tahun depan. Dengan mengetahui kalender libur sejak awal, kita bisa mengatur waktu dengan lebih baik, termasuk untuk menyesuaikan agenda pekerjaan dan juga keluarga ya. Tapi yang perlu diingat pastinya adalah khusus pelaksanaan cuti bersama, terutama untuk instansi ataupun juga perusahaan swasta, penerapannya tetap mengikuti ketentuan dan kebijakan masing-masing. Jadi tidak ada salahnya untuk sekarang nih mulai membuka kalender dan siap memberi tanda pada tanggal-tanggal penting tersebut ya. Siapa tahu nantinya dari sekarang sudah ada rencana untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, jalan-jalan lah, atau mungkin mau keluar negeri, atau sekedar menikmati waktu istirahat setelah setahun bekerja lelah di tahun 2026. Dan informasi ini saya ambil dari Sekretariat Negara Republik Indonesia. Indonesia.

Di balik lembarannya yang mulai rapuh, naskah Patambaan Siliwangi menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekedar artefak usang, melainkan sebuah gerbang menuju sains tradisional masyarakat masa lalu. Manuskrip setebal 148 halaman ini diperkirakan lahir di ujung abad ke-19, ditulis dalam bahasa Jawa Cirebonan beraksen Sunda. Naskah ini mencatat lebih dari 28 jenis tanaman obat, mulai dari sirih hingga mengkudu. Hebatnya, semua diramu dengan metode yang sangat terstruktur. Ada yang ditumbuk, direbus, hingga dibalurkan. Lebih dari sekedar resep obat, naskah ini juga merangkum ilmu perbintangan dan penanggalan kuno. Menjadi bukti bahwa bagi leluhur kita, kesehatan adalah harmoni antara tubuh manusia dan alam semesta. Peneliti filologi Ilham Nurwansyah menyebutnya sebagai catatan empiris yang lahir dari pengalaman panjang lintas generasi. Kini, lembaran tua itu menunggu kita untuk membacanya kembali. Membuktikan bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya sedang menunggu untuk kembali memberi arti.

Sampah yang kita hasilkan setiap hari, semuanya berakhir di tempat yang sama. Karena itu, memilah sampah sejak dari rumah menjadi langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi lingkungan. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan dan daun dari sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng, atau kertas. Dengan cara ini, sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik memiliki peluang untuk didaur ulang. Memilah sampah juga membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan membuat proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif. Yuk, mulai biasakan memilah sampah dari sekarang. Karena lingkungan yang bersih berawal dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari.

Pendengar, hampir setiap hari rasanya kita tidak bisa lepas ya dari telepon pintar, dari smartphone gitu. Mulai dari berkirim pesan, menonton video, mencari hiburan, sampai berbelanja, sampai mendengarkan radio saja, semuanya bisa dilakukan hanya melalui satu perangkat yaitu smartphone Anda. Tapi di balik kemudahan ini, pendengar, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian terutama bagi orang tua yang memberikan akses gawai kepada anak-anak. Ini penting ya, karena Kementerian Komunikasi dan Digital ini mengungkap adanya 22 platform digital yang masuk kategori berisiko tinggi bagi anak-anak. Temuan ini disampaikan setelah puluhan platform melakukan self-assessment terkait penerapan PP Tunas atau aturan mengenai tata kelola perlindungan anak di ruang digital. Dan yang menarik nih pendengar ya, sejumlah platform yang masuk dalam daftar ini merupakan aplikasi yang sangat familiar dan juga banyak digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Mungkin kalau misalnya saya sebutkan, Anda juga pernah menggunakannya ya. Ada beberapa aplikasi yang masuk dalam daftar ini ya, daftar apa namanya, berisiko tinggi bagi anak. Ya, sebut saja ada media sosial TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, hingga platform komunikasi dan juga hiburan digital lainnya, pendengar. Yang perlu digarisbawahi adalah masuk dalam kategori berisiko tinggi ini bukan berarti aplikasi tersebut otomatis berbahaya atau dilarang digunakan oleh semua orang. Penilaian ini berkaitan dengan potensi resiko yang dapat dihadapi anak ketika menggunakan platform digital, termasuk paparan konten, interaksi dengan pengguna lain, ataupun juga berbagai resiko di ruang digital. Karena itulah bagi orang tua penting untuk bukan sekedar mengetahui aplikasi apa saja yang digunakan anak ya, tetapi juga memahami bagaimana aplikasi tersebut digunakan ataupun juga memahami bagaimana kebiasaan sang anak ketika menggunakan aplikasi tersebut ya. Jangan langsung ketika ini aplikasi ini berbahaya nih, berisiko tinggi untuk anak, langsung dicopot, langsung dihentikan begitu ya. Padahal yang perlu diawasi adalah, yang perlu kita tetap berlakukan pastinya adalah orang tua harus memberikan pendampingan, kemudian juga mengatur privacy, melakukan pembatasan usia serta komunikasi terbuka dengan anak yang menjadi bagian penting agar penggunaan teknologi ini tetap aman dan juga tetap sehat gitu ya. Karena pendengar, teknologi memang dibuat untuk memudahkan kehidupan, tetapi semakin dini anak mengenal dunia digital, semakin penting pula kita membekali mereka dengan literasi digital dan juga kemampuan untuk mengenali resiko. Jadi mari kita gunakan teknologi dengan cerdas, bukan hanya pintar menggunakan aplikasinya, tapi juga paham kapan harus berhati-hati. Informasi ini saya ambil dari CNBC Indonesia.

0: Bu! Ibu!
1: Sudah pulang, Mak. Kenapa kamu teriak-teriak sama ibu?
0: Ibu tuh kenapa sih, Bu? Harusnya telepon ke sekolah aku terus. Nanyain aku sama guru setiap hari. Aku kan malu, Bu.
1: Kok malu sih? Wajar kan, selama ibu dan ayahmu sibuk kerja, jadi pengen tahu lah nilai dan sikap kamu di sekolah tuh gimana.
0: Pokoknya aku malu, Bu. Aku tuh bukan anak kecil lagi, Bu. Aku gak suka ibu kayak gitu ke aku. Ibu kan sebenarnya bisa tanya langsung sama aku, bisa ngobrol sama aku setiap hari. Kalau ibu punya waktu untuk telepon ke sekolah, tapi kenapa ibu sama ayah gak punya waktu untuk ngobrol sama aku?
2: Berkomunikasilah. Dengan berkomunikasi, mampu membuat tujuan dan maksud yang sama antara anak dan orang tua.
3: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Cinta yang sempurna dari Kangen Band, pendengar. Kalau berbicara tentang Kangen Band, ini baru-baru ini ada kabar yang cukup mengejutkan, tapi kemudian langsung bernafas lega lagi ya. Dan terutama bagi para doi alias penggemar Kangen Band ini sempat bertanya-tanya ya, setelah ada kabar bahwa gitaris sekaligus pendiri Kangen Band sendiri, Dodi, mengumumkan bahwa band tersebut bubar. Ini diumumkan melalui media sosialnya di Instagram ya. Tapi sekarang kabar ini justru menyebutkan, kabar terbarunya menyebutkan bahwa Kangen Band ini tidak jadi bubar, pendengar. Dalam unggahannya pada Senin 14 September kemarin, Dodi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar Kangen Band dan juga para penggemar setia atas kegaduhan yang sempat terjadi. Setelah melalui diskusi panjang bersama seluruh personel dan manajemen, mereka akhirnya kembali duduk bersama dan memilih untuk melanjutkan perjalanan Kangen Band supaya tetap bisa eksis di media dunia hiburan tanah air ya. Disampaikan bahwa Dodi mengatakan perjalanan panjang, perjuangan serta berbagai kenangan yang telah dilewati membuat mereka sadar bahwa Kangen Band bukan hanya tentang para personel di atas panggung, tetapi juga tentang para penggemar yang selama ini tumbuh bersama lagu-lagu mereka, pendengar, seperti yang baru saja Anda dengarkan ya. Sebelumnya memang pengumuman pembubaran band dari Lampung ini, Kangen Band ini, memang sempat mengejutkan ya. Bahkan sang vokalis Andika mengaku baru mengetahui kabar tersebut melalui unggahan Dodi dan memilih untuk menunggu pembicaraan bersama dengan seluruh personel. Nah, sekarang para doi sudah bisa sedikit bernapas lega ya. Konflik yang sempat muncul ternyata tidak berujung pada perpisahan. Semoga keputusan ini untuk kembali bersama bisa menjadi awal yang baik lagi ya bagi Kangen Band untuk terus berkarya dan tentunya menghadirkan lagu-lagu yang sudah begitu akrab di telinga pendengarnya. Banyak yang menyayangkan juga, ada beberapa, saya sempat membaca lini masa ketika pengumuman Dodi di media sosial ya, saat itu cukup menggemparkan juga. Karena memang band ini cukup fenomenal begitu di tahun di medio 2000 sampai 2010 ya, dan sekarang banyak yang seperti mulai suka dengan musik-musik di 10 tahun belakangan sudah mulai banyak karena mungkin sekarang media sosial juga sudah mulai ramai ya, pendengar ya. Jadi setiap orang bisa mengungkapkan kesukaannya dengan gampang gitu. Banyak yang langsung menyukai musik yang tidak mereka duga juga. Sekarang muncul hipdut, muncul anak muda suka, sudah mulai banyak yang suka dangdut gitu ya. Dan sekarang juga Kangen Band ini sudah mulai memasuki pasarnya Gen Z, kemudian Gen Alpha juga mulai banyak yang menantikan penampilan dari Kangen Band itu sendiri. Ya, semoga saja tidak ada lagi gonjang-ganjingnya, tetap rukun selalu menghadirkan hiburan yang pastinya pertunjukan juga yang bisa mengobati kerinduan para penggemarnya. Ya, informasi ini saya ambil dari Detik Hot.

Selamat sore, pemerintah akan menindak tegas dugaan pemalsuan beras fortifikasi yang diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Temuan pemerintah menunjukkan 25 merek diduga tidak memenuhi kandungan gizi sesuai klaim pada kemasan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah bersama Polri akan mengusut dugaan pelanggaran tersebut. Produk yang bermasalah juga akan ditarik dari peredaran dan izinnya dapat dicabut. Beras fortifikasi yang diduga bermasalah rata-rata dijual dengan harga Rp23.385 per kilogram, bahkan ada yang mencapai Rp57.600 per kilogram. Padahal harga semestinya sekitar Rp13.500 per kilogram. Pemerintah memperkirakan praktek tersebut berpotensi merugikan konsumen hingga Rp89 triliun. Selain merugikan masyarakat secara ekonomi, beras yang tidak sesuai kandungan gizinya dikhawatirkan menghambat upaya pemerintah mencegah stunting. Pengujian dilakukan di 4 laboratorium bersertifikasi dan menemukan 25 merek tidak memenuhi kandungan fortifikasi sebagaimana tercantum pada label. Dugaan pelanggaran tersebut juga dapat dikenakan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Dehita, terima kasih dan selamat sore.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih ditemani Alif Dayita pendengar untuk Bogor sore ini, edisi Selasa 15 September 2026. Saatnya kami hadirkan segmen religi. Untuk Anda juga kita akan nantikan bersama kumandang azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya yang pada hari ini akan berkumandang pada pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, kita akan lanjutkan kembali ya rangkaian untuk Bogor sore ini dengan menghadirkan informasi menarik lainnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

engkau berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.

Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, masih di program Bogor sore ini ditemani Alif Dahita. Pendengar, kita akan lanjutkan untuk menghadirkan informasi menarik lainnya. Kali ini untuk Anda yang semalam sempat melihat ke arah langit ya, dan menemukan ada pemandangan yang tidak biasa. Ternyata ini juga menjadi sempat diabadikan oleh rekan-rekan juga ya. Saya lihat status WhatsApp, status Instagram gitu, banyak yang mengabadikan foto ketika bulan sabit ditemani satu titik cahaya yang sangat terang. Pendengar, pemandangan ini ternyata ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak yang menyebutnya seperti bulan dan bintang yang berdampingan di langit Indonesia. Kemarin juga waktu saya pulang nih mengendari motor ngelihat langit, wah ternyata cantik juga ya, pemandangannya bulan sabit, dan juga ada titik kecil gitu, rasanya seperti melihat anting-anting karena sangat bercahaya ya. Dan ternyata pendengar, titik terang yang terlihat di dekat bulan itu bukanlah bintang, melainkan planet Venus yang sering kita kenal sebagai bintang kejora ya. Di Senin malam kemarin, tepatnya 14 September 2026, sebagian wilayah Indonesia berkesempatan untuk menyaksikan fenomena astronomi yang disebut sebagai okultasi Venus oleh bulan. Dalam fenomena ini, dari sudut pandang pengamat di bumi, bulan melintas di depan Venus sehingga planet tersebut tampak tertutup atau menghilang untuk sementara. Fenomena ini bisa diamati di sejumlah wilayah di Indonesia, pendengar ya, terutama di Sumatera, sebagian Jawa, bagian Barat, termasuk juga Jabodetabek, serta sebagian Kalimantan Barat. Waktu pengamatannya juga berbeda-beda tergantung lokasi ya, tetapi secara umum ini berlangsung sekitar pukul 19.30 hingga 20.43 waktu Indonesia Barat. Dan menariknya, fenomena ini sebenarnya tidak membuat Venus benar-benar menghilang ya. Jadi planet ini hanya tertutup sementara oleh piringan bulan, kemudian dapat terlihat kembali seiring pergerakan bulan. Bagi Anda yang ingin mengamati, fenomena ini dapat dilihat dengan mata telanjang ya, dengan catatan kondisi langit cukup cerah dan pandangan ke arah barat ini tidak terhalangi. Ternyata memang langit malam ini selalu punya cara ya untuk menarik perhatian kita. Mungkin tidak ada salahnya juga ya sesekali untuk berhenti sejenak dari kesibukan Anda lalu melihat ke atas. Siapa tahu ada fenomena menarik lagi yang sedang berlangsung malam ini.

0: Loh, Jasmine, serius bener lihat HP? Scrolling video lucu ya?
1: Bukan, Di. Lagi ikut kursus online desain grafis nih. Mumpung ada waktu luang. Lumayan kan buat nambah-nambahin skill?
0: Halah, hari gini masih aja belajar. Capek amat. Mending juga scroll video lucu.
1: Justru itu, Di. Dunia kan berubah makin cepat ya. Kalau kitanya nggak mau belajar dan ningkatin kualitas diri, ya kita bakal ketinggalan jauh.
0: Bener juga sih. Gak ada ruginya investasi di kepala sendiri.
1: Pas banget, karena bangsa yang hebat lahir dari manusia yang gak pernah berhenti belajar.

Selamat sore pendengar, kami hadirkan kilas berita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor. Penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan hak guna bangunan atau HGB. Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. Kementerian ATR BPN juga memastikan akan bersikap kooperatif dan memberikan kerjasama jika dibutuhkan aparat penegak hukum. Namun, OSI belum bisa menjelaskan substansi perkara karena KPK belum menyampaikan keterangan resmi secara menyeluruh. Ia meminta masyarakat menunggu informasi dari aparat penegak hukum dan tidak berspekulasi. Di sisi lain, Kementerian ATR BPN terus melakukan koordinasi internal untuk memperkuat integritas serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah proses hukum tersebut. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Vita. Terima kasih dan selamat sore.

0: cepat habis amat nih rokok.
1: Buang ah. Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Untuk Anda yang suka makanan pedas, pendengar, ternyata ada informasi menarik nih. Ternyata sensasi cabai yang bikin lidah terasa terbakar mungkin memiliki kaitan dengan cara tubuh kita dalam merasakan sakit. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Physiology and Behavior yang menguji 48 orang dewasa, ini mereka, para peserta ini diminta untuk mengonsumsi makanan pedas dalam satu sesi, kemudian tangan mereka langsung diberikan rangsangan panas menggunakan laser, yang hasilnya, pendengar ya, ternyata cukup menarik nih. Ketika mendapatkan rangsangan panas dengan intensitas tinggi, peserta yang sebelumnya mengonsumsi makanan pedas justru menilai rasa sakitnya lebih ringan dibanding saat mereka mengonsumsi makanan tanpa rasa pedas. Peneliti menduga hal ini mungkin berkaitan dengan zat capsaicin, senyawa yang memberikan sensasi pedas pada cabai. Jadi capsaicin ini diketahui dapat mempengaruhi sistem saraf dan dikaitkan dengan pelepasan endorfin, yaitu zat kimia alami tubuh yang dapat membantu mempengaruhi persepsi terhadap rasa sakit. Selain itu, sensasi pedas yang kuat juga bisa membuat perhatian otak terfokus pada rasa terbakar di mulut, pendengar. Sehingga rangsangan sakit dari bagian tubuh lainnya terasa tidak terlalu dominan. Tapi jangan buru-buru langsung menyimpulkan ya, kalau makan sambal berarti bisa mengobati sakit kepala ataupun nyeri, pendengar. Penelitian ini masih berskala kecil dan dilakukan dalam kondisi di laboratorium gitu. Jadi masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah efek tersebut benar-benar berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Menarik juga ya, mendengar ya, bagaimana makanan yang kita konsumsi ternyata bisa berhubungan dengan cara otak memproses sensasi pada tubuh gitu. Jadi bagi Anda pencinta pedas, sambalnya boleh dinikmati tapi tetap dalam batas yang sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

Pendengar, mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita segera bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot. Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair. Inilah.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
15: Kenapa dipecat
13: gitu? Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan dari bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen.

0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
1: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
2: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
1: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
2: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
3: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Artinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
2: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
4: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
5: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau dapat, atau mau dapat kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya antrean, soalnya ada apa-apa, ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
4: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
6: Diperiksa TKI, kalau buat

0: laki-laki kalian bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru DP foto sama dengan yang mengisi lah. Jadi DP foto-foto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, petalai 16, 8, 16.
1: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
3: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
4: Pemainan itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
3: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
5: Kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
3: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Bogor sore ini menyisakan satu segmen terakhir pendengar. Kami hadirkan mimbar agama Buddha ke ruang dengar Anda. Kali ini kami hadirkan dengan tema menghadapi PR atau masalah yang menumpuk. Sekaligus juga menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga waktu Anda mendengar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita bertemu lagi insya Allah besok di jam yang sama. Alif pamit untuk undur diri dari ruang dengar Anda, jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Bogor Malam Ini ditemani oleh Teh Marisa. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, selamat malam sahabat dalam dhamma. Berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor dalam acara Mimbar Agama Buddha pada kesempatan baik malam hari ini. Baik, sahabat dalam dhamma, nanti kira-kira izinkan saya dalam 30 menit ke depan untuk berbagi cerita, berbagi dhamma kepada teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Pada kesempatan hari ini, topik atau judul yang saya pilih adalah berkaitan menghadapi permasalahan atau PR lah ya, karena memang saya seorang pengajar guru, jadi istilah PR itu istilah yang familiar dengan saya karena memang bidang saya itu menghadapi murid mahasiswa ataupun anak-anak SMA ya, karena saya masih di dua area ini, bermain, belajar, dan ya bekerja sharing dhamma. Teman-teman sedama, sebelum kita mulai penjelasan lebih jauh, sebelum itu mari kita awali sharing ini dengan membacakan doa, membacakan wandana. Saya akan pimpin. Mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk memuji Guru Agung Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terimalah salam dhamma dari saya Sukihoto Namo Buddhaya. Sahabat dalam dhamma, sebelum kita mulai penjelasan ini lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pak Sukadi, saya seorang pengajar di Kota Bogor. Ada dua sekolah saya mengajar ya, di dekat-dekat Radio RRI juga, di Jalan Pajajaran dan di Tajur. Ada juga satu aktivitas di Jakarta, saya mengajar dosen, menjadi dosen etika dan agama Buddha di kampus di Jakarta, di daerah Kebayoran. Baik, pada kesempatan malam hari ini, topik yang ingin saya bahas di depan tadi saya sedikit berikan spoiler, yaitu topiknya adalah menghadapi PR dalam kurung masalah yang menumpuk dengan dhamma. Ya, baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan cerita ini, kita yang hidup di masyarakat, hidup di, ya, kita punya aktivitas dengan, ya, rutinitas keseharian kita, pastinya kita memiliki permasalahan, memiliki hal-hal yang wajib kita selesaikan. Bagaimana jika permasalahan itu sudah menumpuk? Masalahnya sudah menumpuk, apa yang harus kita lakukan? Ya memang, ya pastinya ini ya, mungkin saya akan cerita ini dengan sedikit lebih serius ya. Baik, ketika hal itu sudah, ya mungkin permasalahan yang kita hadapi ini sudah cukup banyak dan rasanya ini kok, kalau dibiarkan begitu saja takutnya overload ya, nanti kita tenggelam dalam permasalahan, itu juga berbahaya. Bagaimana praktik Buddhis untuk menghadapi masalah ini? Baik, sahabat dalam dhamma, dalam cerita ini saya nanti akan mengambil salah satu ajaran Buddhis berkaitan empat kebenaran Arya tentang bagaimana kita menghadapi sebuah permasalahan atau duka. Ini juga cara ini saya ajarkan ke mahasiswa sebagai metodologi untuk kita menyelesaikan problem solving lah. Memang setiap orang punya permasalahan yang berbeda ya. Bercerita jujur, kita punya variasi masalah kita masing-masing. Bercerita masalah, karena masalahnya masing-masing, ketika saya bercerita dengan mahasiswa masalah mereka itu mungkin ini pola yang ingin saya ceritakan adalah seperti ini. Mungkin masalah yang berat yang kita hadapi adalah bukan masalah bagi orang lain. Itu sebuah analogi yang saya ceritakan. Terkadang masalah berat yang sedang kita hadapi mungkin adalah hal ringan bagi orang lain, tetapi jangan juga meremehkan. Karena itu, di sini saya ingin berbagi cerita ketika bagaimana kita menghadapi masalah, menghadapi PR yang menumpuk dalam diri kita. Terkadang nasihat generalnya adalah, ya sudah, ketika menghadapi permasalahan ya kita wajib sabar. Sabar dalam bahasa Buddhis itu kita punya kanti. Menghadapi masalah itu harus, ya sudah, kita tahu kita punya 1000 masalah, mari kita coba sabar, lalu amati dengan jernih langkah apa yang harus kita ambil. Baik, ketika langkahnya sudah tahu, kita mulai eksplorisasi tentang bagaimana masalah ini timbul, lalu bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Baik, tetapi sebelum saya masuk penjelasan lebih lanjut, saya ingin menyapa sahabat pendengar yang mendengarkan siaran ini. Semoga yang mendengarkan siaran ini, karena menurut informasi ini tayang di malam hari, jadi mungkin dengan asumsi saya punya pemikiran, sahabat dalam dhamma yang mendengarkan siaran ini mungkin sudah ada yang di rumah, atau masih ada yang di kantor, atau mungkin dalam perjalanan pulang. Baik, karena dengan kondisi ini, semoga ketika siaran ini masih bisa diperdengarkan, bisa masih menjadi bagian yang menyejukkan dalam segala aktivitas Anda. Saya ingin memberikan ucapan yang sudah di rumah, ya semoga selamat Anda berkumpul dengan keluarga, menikmati momen istirahat sore Anda, malam Anda, dengan ya makanan atau ya tadi sajian mendengarkan siaran ini, Mimbar Agama Buddha. Ataupun yang mungkin masih di pekerjaan, di kantor, workshop, office, dan lain sebagainya, selamat menyelesaikan pekerjaan Anda. Semoga pekerjaan Anda banyak mendapatkan keuntungan, mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Untuk sahabat dalam dhamma yang mungkin masih dalam perjalanan, entah itu menggunakan kendaraan umum, bisa KRL, komputer LAN, busway, dan lain sebagainya, pastinya masih bisa mendengarkan siaran ini dengan handphone atau apa handset yang terpasang di telinga. Semoga Anda menikmati perjalanan Anda pulang, Anda nanti selamat sampai rumah. Yang bawa kendaraan sendiri, ya hati-hati, walaupun mungkin bermacet-macet ria, jalanan penuh, tapi nikmatilah dengan momen kesadaran ya. Anda sedang mencari keluarga untuk mencari rezeki, maksud saya mencari rezeki untuk Anda pribadi dan keluarga Anda. Baik, mari kita penjelasannya lebih lanjut. Sebelum penjelasan lebih lanjut ini, saya ingin membacakan satu kutipan Dhammapada. Kutipannya ini dari Lokawaga. Loka itu berarti dunia. Kutipannya seperti ini, sebelum saya masuk penjelasan. Barang siapa yang sebelumnya pernah lengah, tetapi kemudian tidak lengah, maka ia akan menerangi dunia ini bagaikan bulan yang bebas dari awan. Ya, kutipannya indah sekali ya teman-teman ya, karena indah izinkan saya membacakan dua kali supaya kutipan ini lebih jelas. Barang siapa yang sebelumnya pernah lengah, tetapi kemudian tidak lengah, maka ia akan menerangi dunia ini bagaikan bulan yang bebas dari awan. Artinya, seseorang mungkin yang sebelumnya pernah memiliki masalah, lalu dia bisa menyingkirkan permasalahan itu, menghadapinya, dia itu bagikan bulan yang bebas dari awan. Bulannya terlihat terang benderang menyinari langit. Berkaitan cerita bulan ini, izinkan maaf saya mungkin ceritanya agak sedikit lebih panjang, tapi tidak apa karena waktunya cukup panjang, yaitu 30 menit ya. Jadi masih sedikit sangat panjang waktunya. Saya itu dalam aktivitas keseharian, selain sebagai pengajar dan dosen, saya juga punya aktivitas di, ya saya sebut studio lah, boleh lah, di daerah Bogor Tanjur Halang. Saya punya aktivitas yang menurut saya itu apa ya, sebagai sarana meditasi saya terkadang. Ya, meditasinya itu seperti apa? Terkadang ketika dalam perjalanan ke studio dari rumah ke sana, di perjalanan saya kadang menikmati perjalanan. Ya, menikmati perjalanan itu sebagai bagian ya meditasi saya, kontemplasi saya. Terkadang ada juga tulisan yang di baju seseorang pengendara yang sedikit menghibur saya, seperti stop overthinking dan lain sebagainya. Karena ini jalan baru, jalan Bomang, jadi antara ya belum terlalu ramai lah, tapi sepi juga tidak. Nah, bercerita bulan di jalan ini, karena tadi saya poin ceritanya ke arah sini, saya suka pulang. Ketika pulang itu jamnya sekitar jam 8.30 lah, setengah 9 atau jam 9 malam. Ketika terang bulan, apalagi bulan purnama, karena di jalan Bomang ini akses penerangannya masih belum cukup terang, dan kalau jam setengah 9 ini udah agak sepi, hanya beberapa motor yang lewat. Kalau terang bulan, bulan itu terlihat sangat terang dan sangat mempesona di antara pepohonan. Ya, karena di sana rumahnya masih ya setengah kampung lah. Ya biasa. Ini di Bogor. Saya mencintai Bogor dengan suasana seperti ini. Baik, sahabat dalam dhamma, bercerita tentang berkaitan menghadapi PR masalah yang menumpuk dengan dhamma. Permasalahan kita, aktivitas kita, entah sebagai seorang pelajar, pekerja, tadi saya katakan pastinya bervariatif dan beda-beda. Bagaimana kita mengatasi permasalahan yang sedang mungkin menghimpit kita? Dalam sudut pandang Buddhis, kita bisa gunakan 4 kebenaran Arya. Lalu di dalam catatan saya, sebagai supaya narasi ini lebih bersifat akademis, ada juga tentang strategi yang bisa digunakan. Yang pertama, dalam 4 kebenaran Arya, ketika kita memiliki sebuah permasalahan adalah kita tahu masalah atau duka apa yang sedang kita hadapi. Baik teman-teman, ya, bercerita masalah duka, tapi pasti teman-teman tahu masalah yang membuat teman-teman itu risau itu apa. Apa yang membuat pikiran itu seperti overthinking tentang masalah yang sedang dihadapi? Kenapa rasanya itu seperti mengikat, seperti ini kok susah sekali ya, padahal ini ya entahlah, memang sesusah itu atau pikiran Anda yang membuat Anda susah. Kalau dari jurnal umumnya tentang bagaimana kita mengatasi permasalahan adalah yang pertama penerimaan. Terima bahwa saat ini kondisi yang sedang terjadi, yaitu permasalahan duka itu, jangan menolak kenyataan. Ini mungkin acceptance, penerimaan dulu ya. Kita hadapi masalah yang sedang kita hadapi, ya kita terima. Memang kita sedang punya masalah, PR kita sedang menumpuk tinggi, mungkin setinggi atap rumah. Lalu bagaimana mengatasinya? Ya tadi, kita hadapi dengan sabar, kita terima penerimaan duka. Duka, ya. Baik, itu poin langkah pertama ketika kita menghadapi masalah. Kita tahu masalah kita, tahu duka yang sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah, kalau dalam jalan kebenaran Arya, 4 kebenaran Arya, kenapa masalah ini bisa muncul, bisa ada? Apakah karena saya yang terlalu berlebihan? Mungkin ya masalah bisa muncul ketika Anda santai berlebihan. Karena dalam Sutta Sigalawada Sutta, ketika kita malas berlebihan, rezeki yang sudah ada itu habis. Rezeki yang belum ada tidak terkumpul. Ini juga kita, makanya kita harus orang menjadi orang yang kiat. Jangan sampai kita dinena bobokan. Orang yang malas itu seperti akar pohon besar yang semakin lama dibiarkan itu, dia akan semakin kuat. Jadi jangan biarkan kemalasan itu semakin kuat. Dalam penyelesaian masalah yang kedua ini, kalau tadi saya bilang duka, lalu kita tahu sebabnya karena apa, kalau dalam jurnal ini adalah pemilahan. Pisahkan mana masalah yang mendesak dan mana masalah yang kiranya bisa menunggu. Baik, berkaitan cerita orang dewasa ya, kita punya masalah yang mungkin tiap bulannya kita punya kewajiban. Kita punya kewajiban untuk membayar ya listrik, membayar tagihan dan lain sebagainya. Ini juga sebuah permasalahan kalau kita tidak hadapi dengan baik ya. Hati-hati, ini juga bisa mengubur gitu cicilan. Kita tahu masalah mana yang bisa kita tunda penyelesaiannya dan mana masalah yang kiranya memang sudah urgent, wajib kita selesaikan. Jadi ketika ini kita tahu permasalahannya, sebabnya, lalu masalah-masalahnya apa saja, kita mulai berpikir tentang aksi nyata. Kalau dalam Buddhis, kita selesaikan. Kira-kira masalah ini bisa selesai, berarti kita selesaikan. Oke, kalau dalam jurnalnya aksi nyata, selesaikan satu hal yang terkecil dengan penuh kesadaran. Artinya kita selesaikan masalah yang memang ya dalam in reach kita, dalam jangkauan kita untuk mengatasi masalah itu. Kalau yang memang out of reach atau yang masih di luar jangkauan, mungkin berikan penundaan. Siapa tahu masalah itu juga bisa selesai dengan sendirinya. Itu sih syukur sekali ya. Tapi kalau tidak bisa selesai dengan sendirinya ya, artinya kita wajib selesaikan perlahan. Itu yang ketiga. Metodologis yang ketiga adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah. Kita tahu masalah itu selesai. Kalau dalam Buddhis memang metodologi yang keempat adalah, kalau sudah tahu masalah itu bisa selesai, berarti ya kita selesaikan dengan baik. Oke? Ambil cara-cara tertentu yang pastinya baik dan sesuai dengan dhamma untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, aksi nyata juga. sebagai bagian apa tentang oh kita masalah semua sudah selesai, berarti kita mungkin harus ini poin bijaknya ya, karena kemarin saya membahas tentang kita bekerja dengan dhamma bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas. Artinya ini kayaknya ada semangat pembelajaran di sini, semangat belajar ya, bedanya seseorang yang belajar dengan baik dan seseorang yang hanya ya sudah hanya melewati saja. Kita dalam pola pikir ini saya pikir saya berbicara berdasarkan teks akademis karena saya menggunakan catatan di sini. Setelah masalah itu kita bisa selesaikan, mungkin kita perlu melakukan refleksi. Oke, masalah yang begitu pelik ini sudah saya selesaikan. Seandainya nanti memang masalah ini muncul kembali, tentu saya bisa menghadapi dengan bijak tentang penyelesaiannya. Semoga lebih mudah menyelesaikannya. Dan ingat ya, dalam konsep Buddhis ini konsep yang membahagiakan ya. Katanya segala sesuatu anicca. Jadi anicca itu adalah konsep hidup ya. Anicca konsep hidup, segala sesuatu yang tidak mengenakan juga akan berlalu. Jadi tenang saja. Ya bukan tenang saja bagaimana sih, tetapi memang ini sebagai gambaran saya, segala sesuatu juga akan berlalu kok. Tapi kita juga tetap harus selesaikan dengan baik. Baik, sahabat dalam dhamma, ini sebagai momen kita break sebelum saya masuk ke topik selanjutnya tentang apa? Bagaimana menggunakan jalan mulia unsur 8 atau 4 kebenaran Arya untuk menyelesaikan masalah kita. Sahabat dalam dhamma, saya ingin sapa kembali lagi karena ini sebagai momen pertengahan supaya kita break dari penjelasan ini ya. Baik, sahabat dalam dhamma, teman-teman, semoga yang teman-teman sedang dalam perjalanan tadi saya sudah katakan, yang sedang ya menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi, semuanya selamat sampai rumah. Lalu kalau malam kayak gini mungkin ini kali ya, mungkin kalau mau bisa jajan atau bisa makan dulu sebelum sampai rumah, agar ini ketika sampai rumah tinggal istirahat gitu. Karena ya kita tahu kalau kita tinggal di perkotaan, kalau sore hari itu banyak sekali makanan, penjual makanan, jajanan yang bisa kita makan. Baik, berkaitan menghadapi PR permasalahan dengan cara dhamma ya, karena kita bisa menyelesaikan masalahnya, lalu kita juga sekarang tanamkan tentang perbuatan-perbuatan baik yang semoga kita nanti di kemudian hari tidak timbul permasalahan. Baik, saya lanjutkan kembali penjelasannya. Saya ingin kembali berbicara tentang jalan mulia penusur 8 berkaitan usaha benar. Atau dalam Buddhisme kita bisa gunakan istilah yaitu samawayama. Usaha benar ini adalah, jadi teman-teman, ketika permasalahan yang sedang kita hadapi itu muncul, lalu kita dengan segala ekspresi yang mungkin kita gunakan. Tapi berkaitan masalah ini ada satu, ini mungkin supaya pembicaranya serius tapi agak santai. Atau dulu istilahnya ketika saya dosen saya bilang itu sersan ya, serius tapi santai. Ya, karena memang hidup juga terkadang harus begitu saja ya, kita bisa jalani hidup dengan serius tapi santai. Ada salah satu cerita yang saya ingat berkaitan masalah, yaitu masalahnya ceritanya itu seperti ini. Ada seorang anak kecil yang mungkin sekitar berumur ya 2 tahun 3 tahun lah ya, masih ini jalan juga masih ya itu coba masih ya belum lancar sekali. Lalu saya ingat sekali dia itu kepalanya terperangkap di kursi TK yang kecil-kecil itu yang berwarna-warni, ada yang biru, hijau, merah dan lain sebagainya. Dan cerita itu, karena ini ceritanya ada di media sosial, orang yang melihatnya tuh tertawa, ya mungkin tertawa lucu, mungkin mamanya atau saudaranya tertawa lucu. Kenapa dia itu merasa kesusahan sekali padahal kepalanya terperangkap di kursi yang kecil dan ringan. Oke, itu sudut pandang orang yang melihatnya. Sudut pandang orang yang melihatnya yang tertawa dalam media sosial itu.
6: Tetapi bagaimana sekarang kita coba mengambil sudut pandang orang yang sedang menghadapi masalah atau anak kecil itu. Apakah bagi anak kecil itu masalah itu begitu pelik dan begitu hebat? Saya pikir iya kali ya, masalah itu begitu pelik dan hebat loh. Karena apa? Dia itu mungkin belum punya upaya atau usaha bagaimana nih saya menyelesaikan masalah ini. Baik, ini dua sudut pandang, yang satu itu masalah itu sebagai sesuatu yang berat, satu sebagai sebuah masalah itu yang rasanya ringan sekali. Baik, sahabat dalam dhamma, mungkin kita bisa gunakan cerita itu, kebijakan yang bisa kita ambil dari cerita itu untuk analogi cerita itu untuk menghadapi masalah kita. Teman-teman, untuk menggunakan sudut pandang itu mengatasi masalah kita, mungkin kita orang yang menghadapinya adalah kita sudut pandang anak yang kepalanya terperangkap di kursi TK tadi. Kita melihat masalah kita, masalah yang sangat pelik. Saya bisa katakan itulah, karena memang saya juga mengalami permasalahan hari ini. Misalnya ya, saya sebagai seorang yang masih, saya mungkin sedikit bukan membanggakan diri ya, saya seorang yang masih punya tanggung jawab untuk bagaimana membeli ya rumah, hunian, dan properti untuk keluarga saya ataupun orang tua saya. Ini masalah yang susah sekali bagi saya. Upayanya sudah dilakukan, hal-hal yang kiranya dikerjakan juga mungkin sudah ya, bekerja juga sudah, lalu berdoa ya pastinya sudah. Tetapi masalah itu belum kelar? Jawabannya belum. Lalu apakah masalah ini susah sekali? Bagi saya susah sekali. Tapi mungkin bagi orang yang punya kemampuan ekstra lebih, masalah ini bisa termasuk masalah yang sangat sederhana. Tapi memang begitulah keadaannya. Tapi teman-teman, kita harus belajar menyelesaikan masalah itu dari sudut pandang kita lah. Baik, karena kita seorang yang dewasa, kita bisa menyelesaikan masalah itu ya dengan cara yang bijak lah. Baik, kalau dalam Buddhisme kita akan berbicara tentang upaya benar. Dalam upaya benar adalah ketika kita memiliki masalah, mungkin keadaan buruk, kalau keadaan buruk itu memang misalnya belum muncul, ya kita berdoa semoga kita bisa menghentikan keadaan buruk itu yang belum muncul, jadi jangan muncul gitu. Karena apa? Jika keadaan buruk itu muncul dan ya berkembang, kita memiliki kerepotan juga berbahaya ya sahabat dalam dhamma. Makanya kita juga harus berupaya. Kalau hal buruk belum muncul, tolong kita upayakan supaya dia jangan muncul. Seandainya hal buruk sudah muncul, misalnya ini karena permasalahan itu sudah muncul, ya kita bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan baik. Menyelesaikan masalah itu dengan baik kalau sudah muncul masalah, karena pasti masalah siapa yang mau gitu, oh tidak ada orang yang mau. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan cerita tentang menghadapi PR permasalahan yang menempuh dengan dhamma tadi, kita bercerita tentang empat keberadaan Arya, lalu upaya benar dari jalan mulia pun sudah 8. Saya ingin masuk ke pengelompokannya tentang bagaimana kita itu ya ketika sedang menghadapi masalah, kita menjaga sila kita dengan baik, menjaga kemoralan kita dengan baik. Karena dengan moral yang baik, mungkin ada kebaikan yang bisa kita tanamkan, kita itu ya menumbuhkan hal-hal baik yang baru. Karena di sana kalau kita punya moral yang baik, misalnya kita punya berlaku berdana. Dengan berdana kita seperti menanam sesuatu kebaikan yang baru. Semoga dengan tanaman kebaikan yang baru ini ada hal-hal baik baru lagi yang bisa tumbuh, yang menyelamatkan kita. Kebaikan menyelamatkan kita. Ini kayaknya kata yang saya ingin gunakan sebagai bagian yang menyelamatkan cerita ini. Kebaikan menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita menyelamatkan diri kita. Oke, sahabat dalam dhamma, cerita sila seperti itu. Lalu, untuk bagaimana membuat diri lebih tenang dalam Buddhis atau dalam ajaran agama, kita punya ya bagian yang mendamaikan diri. Dalam Buddhis kita punya meditasi, kita samadhi, pengembangan mental kita. bagaimana mental untuk ya kita belajar tenang, kita tidak belajar apa, kita belajar untuk tidak terbawa arus yang mungkin karena permasalahan biasanya arusnya deras dan takutnya membahayakan. Tetapi kita dengan meditasi kita bisa sedikit lebih tenang. Kita tahu dalam kondisi yang galau, ketenangan menjadi bagian yang sangat penting. Oke, lalu dalam hal ini bisa kita gunakan istilah Buddhis yaitu upeka. Artinya keseimbangan batin. Kita itu, karena ini bercerita poin permasalahan, kita tidak terbawa ke arus kiri yang begitu jauh. Kita bisa memiliki rem dalam diri kita, supaya kita ya, semoga kita tetap aman, tidak jatuh terlalu jatuh. Baik, bagian yang ketiga adalah kita belajar untuk berpikir bijak menghadapi masalah ini. Masalah tadi ada konsep lainnya adalah kita bijak bahwa masalah itu tidak kekal. Pasti segala sesuatu itu akan berlalu. Oke, kita sudah bijak juga mempraktikkan sila, berdana, meditasi, dan lain sebagainya. Mungkin ini satu bagian penutup juga ya. Kita harus belajar fokus ketika kita menyelesaikan masalah satu dalam satu waktu ya, kita apa masalah itu yang kita selesaikan lebih dahulu. Baik, sahabat dalam dhamma, mungkin cerita tentang apa judulnya yang tadi saya katakan, menghadapi PR masalah yang menumpuk dengan dhamma. Itu yang bisa saya ceritakan. Kita bisa gunakan prinsip-prinsip Buddhis, metodologi Buddhis tentang kita menyadari permasalahan kita, lalu apa gunakan kebijaksanaan, upaya benar untuk menyelesaikannya. Jangan terbawa arus, jangan terlalu bagaimana dalam menghadapi masalah. Dan semoga ketika kita punya masalah juga, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ya pastinya kita sertai dengan tekad, semangat, wirya di sana. Kita menghadapi PR-PR kita yang menumpuk, kita selesaikan satu persatu. Dan pasti bisa. Apalagi ini momennya masih tahun baru ya, masih di awal perjalanan. Walaupun PR-PR yang tahun lalu itu banyak, semoga kita bisa kerjakan, bisa selesaikan dengan baik. Baik, sahabat dalam dhamma, karena kiranya mungkin waktunya 30 menit berlalu, saya minta izin untuk menutup pertemuan hari ini dalam mimbar acara mimbar agama Buddha dengan doa yang sangat baik. Semoga kita bisa menjadi makhluk-makhluk yang membawa ketenangan, kesejukan bagi orang lain. Ya, kita ya seandainya kita bisa menjadi bodhisattva, ya kita menjadi bodhisattva. Baik, saya tutup dengan doa yang baik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu.
3: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Sedang apa dan di mana? Tentunya Anda sedang mendengarkan siaran dari Pro 1 RRI Bogor. Di mana? Ya, tentunya di frekuensi 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol. Aplikasi RRI Digital 1242 AM, streaming website rri.co.id. Ada Marissa di sini ya, yang siap bertugas di rangkaian Bogor malam ini untuk edisi hari Selasa, pendengar, 15 September 2026 ya. Tentunya akan hadir rangkaian acara yang dapat Anda simak hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Program pertama membuka Bogor malam ini, kita punya ngobras. Nanti ada pembahasan soal aktivitas ataupun kegiatan dari berbagai komunitas yang akan kita rangkum tentunya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada juga ragam budaya untuk edisi Selasa, menghadirkan lagu-lagu dari Sumatera Utara. Ada juga nanti drama radio, tentunya akan melengkapi kebersamaan kita dengan cerita-cerita seru juga. Dan tentunya ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang siap untuk menampung atensi requestan bagi Anda yang ingin membantu saya memilihkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2010 ya. Jadi itu acara yang dapat Anda simak selama 4 kali 60 menit ke depan hanya bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sofi adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sofi Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sofi menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sofi ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sofi diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sofi dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sofi berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sofi mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal, siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
2: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

bukan di Morotai pendengar ya. Jadi kita akan menyeberang jauh ke Morotai, tepatnya di Maluku Utara pendengar, sebuah pulau yang ada di sana. Jadi Satlantas Polres Pulau Morotai ini menyalurkan paket sembako kepada komunitas pengendara bentor pada Senin 14 September 2026 kemarin. Nah, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Pengendara bentor yang menjadi sasaran bantuan karena mereka ini sehari-harinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan akhirnya paket sembako ini diserahkan langsung oleh personil Satlantas dalam suasana akrab bersama para penerima. Kasat Lantas Polres Pulau Morotai Ibda Haji Agus F. Sudarsono mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat yang menurutnya peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara juga dapat diisi dengan kegiatan yang memberi manfaat langsung. Jadi ini adalah bentuk kepedulian dari jajaran Satlantas di Morotai gitu ya, kepada para pengendara bentor yang memang ada komunitasnya juga gitu ya. Semoga memang bantuan ini bermanfaat ya, bisa membantu kebutuhan para penerima. Dan selain menyerahkan sembako, personil Satlantas juga berdialog dengan para pengendara mengenai keamanan dan ketertiban lalu lintas. Komunikasi tersebut juga sekaligus mempererat hubungan antara petugas dan komunitas bentor pendengar. Dan para pengendara bentor ini juga diminta untuk menjaga ketertiban serta mematuhi aturan selama beraktivitas di jalan. Penggunaan perlengkapan keselamatan juga menjadi perhatian untuk mengurangi resiko kecelakaan. Nah, komunitas bentor diharapkan dapat menjadi mitra kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan melalui kepatuhan berlalu lintas dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar. Dan tentu bagi Satlantas, pertemuan ini juga menjadi sebuah cara, ruang untuk bisa mendengarkan berbagai keluhan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan membantu membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan pengguna jalan. Dan selama kegiatan berlangsung, situasi di sekitar Mako Polres Pulau Morotai juga berjalan aman, tertib dan lancar. Satlantas selanjutnya juga terus mendorong pelayanan lalu lintas yang profesional serta mengutamakan keselamatan masyarakat.

Selamat malam pendengar, kami hadirkan informasi dalam Kilas Berita. Lebih dari 720.000 pelajar Palestina saat ini kehilangan akses terhadap pendidikan dasar di tengah berlanjutnya serangan Israel. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Palestina Amjad Barham dalam konferensi mengenai masa kanak-kanak Palestina di Tunis yang diselenggarakan oleh Alexo pada 15 September 2026. Barham memaparkan lebih dari 90% bangunan sekolah dan 82% universitas di jalur Gaza telah hancur atau rusak berat akibat penargetan sistematis. Krisis ini semakin diperparah dengan pembatasan mobilitas belajar akibat ribuan pos pemeriksaan militer Israel yang menghalangi siswa mencapai tempat belajar. Menanggapi krisis kemanusiaan ini, Direktur Jenderal Alexo Mohamed Ould Amar menekankan pentingnya kerjasama regional. Alexo berencana membentuk rencana aksi bersama negara-negara Arab untuk menghadirkan mekanisme perlindungan darurat guna menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak Palestina. Demikian kilas berita untuk saat ini. Saya Marisa, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kilas berita lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Sekarang kita bahas tentang komunitas anak sawah. Apa sih itu? Ternyata ini adalah komunitas seni asal Lampung, pendengar. Jadi mereka ini kembali membawa nama daerah ke panggung nasional. Pada akhir Agustus hingga September 2026, komunitas ini tampil dalam 3 festival kebudayaan di Pulau Jawa, yaitu Bisik Serayu Festival di Banyumas, Festival Payung 13 di Surakarta, dan Asia Tri Project dalam rangkaian Asia Tri Jogja 2026 di Yogyakarta. Menariknya, seluruh rangkaian perjalanan dan pementasan tersebut dilakukan secara mandiri tanpa adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah. Koreografer sekaligus inisiator komunitas anak sawah, Agus Gunawan, mengatakan keikutsertaan dalam beragam festival tersebut tidak hanya menjadi ruang bagi komunitas untuk berkesenian, tapi juga menjadi kesempatan memperkenalkan budaya Lampung kepada masyarakat di berbagai daerah. Dan menurutnya, setiap undangan festival menjadi kesempatan penting untuk memperluas jejaring sekaligus memperkenalkan kekayaan seni tradisi Lampung. Namun keterbatasan dukungan pembiayaan membuat komunitas harus menanggung sendiri kebutuhan transportasi mereka, akomodasi, produksi, hingga kebutuhan selama mengikuti festival. Jadi ya, beberapa kegiatan sudah mereka ikuti ya. Dan bagi komunitas anak sawah, keikutsertaan dalam 3 festival tersebut semata-mata bukan tentang tampil di atas panggung, dan festival ini juga menjadi ruang belajar, pertukaran pengalaman, sekaligus membangun jejaring dengan para seniman dan komunitas di berbagai daerah. Dan keikutsertaan komunitas anak sawah dalam 3 festival nasional menunjukkan bahwa komunitas seni daerah dapat menjadi salah satu ujung tombak pengenalan budaya di tingkat nasional. Namun, keberlanjutan kiprah tersebut tentunya membutuhkan ekosistem pendukung yang memungkinkan komunitas untuk terus berkarya tanpa harus selalu menanggung seluruh biaya secara mandiri. Yang berarti ini adalah dukungan dari banyak pihak, termasuk juga dari pemerintah daerah setempat gitu ya. Ya, semoga mereka bisa membawa angin segar ya untuk bisa memperkenalkan kebudayaan yang bukan hanya dalam skala nasional, tapi mudah-mudahan kita doakan mereka juga mampu untuk berbicara banyak, berkarya bahkan sampai internasional.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tentunya masih bersama Pro 1 RRI Bogor yang akan menemani Anda di rangkaian Bogor malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Program selanjutnya kita akan masuk ke ragam budaya. Untuk lagu-lagu Sumatera Utara sudah kami siapkan juga di playlist. Tapi boleh, kalau Anda juga ingin merekomendasikan salah satu lagu daerah Sumatera Utara yang menjadi favorit Anda, boleh dikirimkan salamnya ataupun requestannya di 0815x4200 ya. Nanti juga disiapkan informasi-informasi yang terkait dengan seni, budaya, bahkan kulineri ataupun hal-hal yang menarik dari Sumatera Utara, tentunya bisa Anda simak hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada Marisa yang siap bertugas dari kawasan Pangrango 34 Bogor.

0: Yang Maha Esa, meski ketong beda, ketong dibungkus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ketong adalah satu sebagai anak bangsa.
1: Boto suku Mawara seraa menuju sebuah kebinekaan mawati pernah ncao rengango. Saraa ade mori rewoko kai tetap ade sebuah kerukunan beragama madamai.
2: Beda budaya jeng basa kudu disanghareupan ku sikap positif. Silih asih, asah, asuh. Sangkan manfaat pikeun sakumna bangsa Indonesia.
3: Perbedaan bukan halangan untuk bersatu. Perbedaan bisa menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi atas keragaman jika kita mempunyai arah tujuan hidup yang jelas. Mari bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ragam budaya lagu-lagu dari Sumatera Utara, pendengar. Selain lagu-lagunya, tentu ada juga informasi terkait dengan tradisi, seni, budaya, bahkan kuliner ya. Dan untuk malam hari ini kita akan bahas mengenai eksistensi Mangurelawik yang merupakan tradisi di pesisir Sibolga atau Tapanuli Tengah. Nah, tradisi adat pesisir Mangurelawik atau melarung doa dan rasa syukur ke laut ternyata hingga kini masih tetap terjaga kelestariannya di kawasan Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Nah, tradisi ini sebagai simbol penghormatan masyarakat pesisir terhadap alam serta memohon keselamatan dan juga keberkahan rezeki bagi para nelayan saat melaut. Prosesi ini diawali doa bersama yang dilanjutkan dengan melarung sesajen atau persembahan simbolis ke tengah laut menggunakan perahu hias. Selain syarat nilai spiritual, Mangurelawik juga menjadi daya pikat pariwisata daerah yang mendatangkan sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat, sekaligus memperkenalkan keindahan alam dan keunikan seni budaya etnis pesisir ke ranah yang lebih luas. Dan tradisi ini bukan sekedar ritual biasa, melainkan warisan turun-temurun yang memiliki makna mendalam bagi warga pesisir. Tentunya masyarakat sekitar, pemerintah daerah, dan juga tokoh adat setempat juga punya komitmen untuk menjaga dan mendukung penyelenggaraan Mangurelawik di setiap tahunnya agar nilai-nilai kebudayaan lokal Sibolga dan Tapanuli Tengah tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi muda.

0: Baik, kita akan bacakan beberapa atensi yang sudah masuk malam hari ini di WhatsApp 081-5x4200. Yang pertama, selamat malam Ibu Maharani di Bekasi yang minta diputarkan lagu Meragam-Ragam. Baik, nanti versinya Titin Ginting kita siapkan ya. Terima kasih untuk atensinya Ibu Maharani. Lanjut juga untuk Julian di Ciamas ya. Terima kasih untuk atensinya menyapa saja. Kemudian juga Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, lagu Inang minta diputarkan malam hari ini. Ucapan selamat malam untuk Abah Kismin. Kemudian juga Kang Julian, Ibu Berta, dan dan Bang Andra, juga Pak Ahmad katanya. Oke, jadi itu ada 3 atensi yang masuk malam hari ini sudah menyapa kita di Ragam Budaya.
1: Amak pergual pergoci alamar ragam-ragam dokter-dokter narosia desa nawalu naeng manoktor ninna nasida dipanggil nasida baik kamu maju lagu meragam-ragam baik musik naik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, bayangkan sebuah pagi di awal abad ke-20. Suara peluit uap melengking tinggi, kepulan asap hitam membubung ke langit, dan deru roda besi bergemuruh membelah keheningan kota. Di bawah atap baja raksasa yang megah, ratusan orang lalu-lalang dengan pakaian adat Jawa bercampur dengan gaun dan jas elegan gaya Eropa. Ya, itulah suasana stasiun kereta api di masa Hindia Belanda. Bagi masyarakat modern, stasiun kereta api mungkin hanya dianggap sebagai tempat transit atau titik keberangkatan yang sibuk. Namun, jika kita bersedia menengok lebih dalam pada dinding-dinding tebal, pilar-pilar kokoh, dan sisa-sisa rel kuno di beberapa stasiun tua kita, ada narasi sejarah yang sangat besar di sana. Stasiun-stasiun ikonik warisan kolonial ini adalah saksi bisu lahirnya modernitas, eksploitasi ekonomi rempah, hingga perjuangan pejuang merebut kemerdekaan di tanah air. Bagaimana stasiun-stasiun ini dibangun dan apa saja rahasia sejarah yang tersembunyi di dalamnya? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, untuk merunut sejarah perkereta apian kita, perjalanan harus kita mulai dari kota Semarang, Jawa Tengah. Di sanalah perusahaan swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegen Maatschappij atau NIS, pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia pada tahun 1864. Sebagai gerbang utamanya, didirikanlah stasiun Semarang Tawang yang megah. Stasiun yang selesai dibangun secara utuh pada tahun 1914 ini mengusung gaya arsitektur Indische Empire yang sangat anggun, hasil rancangan arsitek terkenal Slot Blaubur. Salah satu ciri khas utama stasiun Tawang adalah kubah besarnya yang berbentuk persegi empat, mendominasi fasad depan bangunan. Di masa jayanya, stasiun ini menjadi urat nadi pengangkutan komoditas berharga dari pedalaman Jawa seperti gula, kopi, dan tembakau menuju pelabuhan Tanjung Emas untuk diekspor ke seluruh dunia. Desain langit-langitnya yang tinggi dirancang khusus untuk menciptakan sirkulasi udara alami yang sejuk, mengantisipasi cuaca panas ekstrim pesisir utara Jawa. Dari Semarang, mari kita bergeser ke pedalaman Jawa Tengah, menuju sebuah stasiun yang memiliki peran militer sangat krusial, Stasiun Ambarawa. Dibangun pada tahun 1873 oleh pemerintah kolonial, stasiun ini awalnya dinamakan Stasiun Willem I, diambil dari nama benteng Pendem Willem I yang terletak tidak jauh dari sana. Tujuan utama pembangunan stasiun ini bukanlah untuk penumpang sipil, melainkan untuk mobilisasi logistik perang dan pasukan militer Hindia Belanda guna menjaga keamanan wilayah pedalaman Jawa. Keunikan dari jaringan Stasiun Ambarawa adalah keberadaan jalur rel bergerigi yang menghubungkan Ambarawa menuju Bedono. Rel gigi ini sangat langka di dunia dan dirancang khusus agar lokomotif uap mampu menanjak di perbukitan terjal yang memiliki kemiringan ekstrim. Setelah masa kemerdekaan, stasiun ini menjadi saksi pertempuran Palagan Ambarawa yang bersejarah, sebelum akhirnya dialihfungsikan menjadi museum kereta api, tempat berkumpulnya lokomotif uap purba Nusantara. Selanjutnya, kita naik ke dataran tinggi Jawa Barat, menuju Stasiun Bandung. Diresmikan pada tahun 1884, pembangunan stasiun ini awalnya dipicu oleh pembukaan perkebunan teh dan kopi yang masif di wilayah Priangan. Belanda membutuhkan transportasi cepat untuk membawa hasil bumi melintasi medan pegunungan yang terjal menuju pelabuhan di Batavia. Seiring berkembangnya Bandung menjadi kota pelesiran Paris van Java, stasiun Bandung pun bersolek. Pada tahun 1920-an, arsitek kenamaan jembatan dan bangunan, J.H. Mejlan, merenovasi stasiun ini dengan sentuhan art deco yang kental. Keunikan stasiun Bandung terletak pada integrasi ruangnya yang sangat rapi dan fasad bangunan horizontal yang memberikan kesan kokoh, namun tetap dinamis. Stasiun ini juga mencatat sejarah penting dalam dunia militer, di mana jalur-jalur relnya pernah digunakan untuk memobilisasi pasukan dan logistik selama masa Perang Kemerdekaan dan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Sobat RRI, selain tiga stasiun besar tadi, Nusantara masih memiliki puluhan stasiun bersejarah lainnya yang tidak kalah menakjubkan. Sebut saja Stasiun Surabaya Pasar Turi, Stasiun Solo Balapan, hingga Stasiun Jakarta Kota di Barat Jawa. Stasiun-stasiun warisan Hindia Belanda ini adalah bukti otentik peralihan teknologi dan tata ruang modern di Indonesia. Tugas kita hari ini melalui PT KAI adalah merawat bangunan-bangunan cagar budaya ini agar fungsi transportasinya tetap berjalan tanpa menghilangkan nilai estetika dan sejarah aslinya. Revitalisasi yang tepat terbukti mampu menghidupkan kembali roh masa lalu stasiun, menjadikannya ruang publik yang tidak hanya fungsional, tetapi juga edukatif bagi generasi muda. Sobat RRI, stasiun kereta api bersejarah mengajarkan kita bahwa setiap perjalanan yang kita tempuh hari ini berdiri di atas fondasi sejarah yang panjang. Menjaga kelestarian arsitektur stasiun tua berarti kita sedang menghormati rekam jejak peradaban transportasi bangsa kita sendiri. Lain kali jika Sobat RRI turun atau berwisata di stasiun-stasiun tua ini, luangkanlah waktu sejenak untuk mengagumi detail sejarah dan arsitekturnya yang memukau. Sobat RRI, di antara stasiun Semarang Tawang, Ambarawa, dan Bandung, stasiun mana nih yang menurutmu paling unik dan ingin kamu kunjungi akhir pekan ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lagu dari Simbolon Sisters pendengar dengan si Boru Enggan yang menjadi requestan Ibu Anton di kawasan Cilebut sudah kami terima untuk atensinya, dan tentu lagunya juga sudah kami perdengarkan barusan. Ini atensi terakhir ya, sebelum kita menutup kebersamaan di Ragam Budaya malam hari ini. Dan ada juga nih masih disiapkan informasi terkait dengan warisan budaya yang kali ini dari sisi kuliner yang ada di pesisir Sibolga pendengar ya. Jadi Sibolga ini berada di pesisir pantai barat Sumatera Utara ya. Kota Sibolga tidak hanya kaya akan panorama lautnya, tapi juga menyimpan warisan kuliner khas yang syarat akan nilai sejarah dan akulturasi budaya. Kuliner pesisir Sibolga seperti nasi tuhe, ada panggang pacak, hingga kudapan manis lompong sagu ternyata ya mulai kembali dilirik gitu ya. Dimana kekhasan kuliner Sibolga terletak pada perpaduan cita rasa yang unik. Sebagai kota pelabuhan bersejarah, masakan Sibolga merupakan hasil perkawinan budaya antara suku asli pesisir yang merupakan pesisir atau dari Minang juga ya, dengan pengaruh Batak, Melayu hingga Arab dan India. Nah, salah satu kulinernya yaitu panggang pacak misalnya. Olahan ikan khas ini memanfaatkan teknik memukul atau kalau bahasa sana tuh adalah mencecak gitu ya. Ada bumbu kelapa muda yang tadi dipukul-pukul kelapa muda berempah gitu ya ke atas tubuh ikan selama proses pembakaran. Nah, teknik tradisional ini menghasilkan rasa gurih yang meresap sempurna hingga ke serat daging terdalam, menjadi sebuah metode yang tidak ditemukan di daerah lain. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah regenerasinya. Jadi banyak regenerasi muda yang lebih mengenal menu berbasis franchise global atau menu kekinian ketimbang kuliner otentik tanah kelahiran mereka sendiri. Ya, melestarikan kuliner warisan budaya itu bukan sekedar memanjakan lidah, tapi juga bisa menjaga kedaulatan budaya. Dan diharapkan memang ada banyak dukungan dari berbagai pihak. Dan sekarang juga kan digitalisasi UMKM itu sudah mulai merambah ke banyak hal. Semoga juga kuliner-kuliner khas dari Sibolga tetap bisa menjadi primadona ya di rumah sendiri, atau bahkan bisa diperkenalkan juga ke provinsi ataupun wilayah-wilayah lainnya. Kemudian ada dukungan juga dari sektor perhotelan ataupun pariwisata yang misalnya juga bisa mewajibkan ataupun menghadirkan menu lokal sebagai hidangan selamat datang bagi para wisatawan gitu ya. Nah, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, kesadaran generasi muda, maka diharapkan kuliner warisan budaya akan terus ada, melintasi generasi, dan tetap menjadi kebanggaan kota Sibolga ya, yang menjadi bagian dari Indonesia. Baik, ini informasi terakhir menjadi penutup di Ragam Budaya edisi malam hari ini. Tentunya ucapan terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Bogor. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu Sumatera Utara yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Nanti kita dengarkan juga produksi drama radio saya pilihkan dari RRI Gunung Sitoli ya, masih dari Provinsi Sumatera Utara pendengar, dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita. Tapi setelah lagu penutup dari Victor Hutabarat dengan Situmorang.

0: 101.
1: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh, iya, seneng banget.
2: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
1: Iya, Rita di mana ya?
3: Hai.
4: Hai juga.
2: Ih, panjang umur dia ya.
3: Maaf ya, aku lama.
1: Iya, gak apa-apa.
3: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
1: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
3: Ini aku beli gorengan tadi. Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
4: Ini kue kesukaan aku loh.
1: Sama lah.
2: Makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie sama minum.
1: Seger itu minumannya.
2: Ada jajanannya juga.
1: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
2: Iya.
1: Waduh, kita makan enak nih hari ini.
2: Betul, ini hari spesial.
1: Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
2: Nasi bungkus?
1: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya. Udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
3: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
2: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
3: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Nggak enak banget jadi aku.
2: Ih, kok gitu sih?
1: Rita, biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Okay. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya? Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu, usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
2: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya aku sedih, waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi, dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: yuk kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi nggak bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, nggak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu.
2: Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu. Dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
2: Gak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh. Aku ikhlas.
1: Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Ibanya duit lah dulu Rita. Iya ampun.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, iya.
0: Dan aku
1: betul. Gini, dengarin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar
0: gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita. Aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi
1: benar,
0: kelebihan tersendiri loh.
1: Betul loh Rita, tau nggak ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Beda, aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, ya. Apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kaya-kaya ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget ini dong.
2: Ini sepertinya ini. Seger banget.
1: Iya loh.
3: Sama, cuma beda cerita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar, masih ada Marissa di Bali kemudi meja siar dari studio Pro 1 RR Bogor di Jalan Pangrango 34 ya. Untuk Anda yang tengah mendengarkan siaran kami, malam hari ini akan kami ajak Anda untuk kembali ke satu dekade yang penuh cerita. Tahun 2000 sampai dengan 2010. Masa ketika lagu-lagu Indonesia bukan cuma menemani perjalanan, tapi juga bisa menjadi soundtrack kehidupan. Ada lagu tentang cinta, persahabatan, patah hati, sampai kisah sederhana yang mungkin sampai sekarang tuh masih melekat di ingatan, masih berasa gitu ya. Jadi malam hari ini saya akan putar kembali ya lagu-lagu Indonesia pilihan dari era tersebut, sekaligus pastinya juga membuka ruang untuk para pendengar setia Pro 1 RR Bogor untuk merequest lagu favoritnya dan berbagi cerita di balik lagu tersebut. Lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2010 di edisi Selasa malam ini. Jadi kira-kira lagu apa nih yang pengen Anda dengarkan kembali malam hari ini? Langsung aja kirim requestan, dan juga mau kirim salam tentu dipersilahkan ya di 081-5x4200 atau live chat RRI Digital. Nah, siapa tahu gitu ya, lagu yang malam ini Anda pilihkan juga menjadi lagu yang dirindukan oleh para pendengar lainnya ya. Jadi kita akan bernostalgia lewat lagu-lagu pop Indonesia terbaik di tahun 2000 sampai dengan 2010. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik pendengar, kami lengkapi informasi Anda dalam kilas berita pukul 22.31 waktu Indonesia Barat. Transformasi dan digitalisasi sistem pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia sukses membuat mata uang rupiah makin mendunia. Inisiatif pengembangan KRIS antar negara kini memungkinkan warga negara Indonesia bertransaksi di luar negeri langsung menggunakan rupiah. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi mata uang Garuda di kancah global, tapi juga sejalan dengan program literasi, cinta, bangga, dan paham rupiah. Sejalan dengan tema Festival Rupiah Berdaulat 2026, Rupiah Berdaulat, Indonesia Bermartabat. Rupiah ditugaskan bukan sekedar alat pembayaran, melainkan simbol kedaulatan negara. Implementasi KRIS Cross Border menjadi membuat rupiah semakin dipercaya dan diperhitungkan dalam transaksi keuangan antar negara. Hingga kini, Bank Indonesia telah menggandeng sejumlah negara mitra dagang strategis dan akan terus memperluas ekspansi KRIS antar negara, khususnya ke negara-negara dengan mobilitas tinggi demi memperkuat perekonomian nasional. Demikian kilas berita untuk saat ini. Saya Marisa, terima kasih atas perhatian Anda dan kita lanjut kembali untuk program selanjutnya.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu dari Leto dengan Senyummu ya. Siapa tahu setelah lagu ini terputar Anda langsung senyum juga gitu ya, mengingat lagu-lagu Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2010. Kayaknya atau tiba-tiba muncul di kepala dan pengen di request malam hari ini, boleh ya. Jadi jangan cuma diingat di kepala sama dinyanyikan sendiri aja, lebih baik kita putarkan di sini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tentunya ada banyak lagu-lagu di era ataupun dekade ini yang rasanya nggak pernah benar-benar bisa kita lupakan gitu ya. Bahkan kalau misalnya Anda pun mendengar sebuah lagu, kemudian intro, bagian intronya tuh udah langsung mengingatkan, oh iya ya, ini ternyata lagu tahun 2000-an yang pada saat itu saya misalnya masih sekolah nih, saya lagi suka-sukanya sama seseorang. Nah itu pasti akan langsung tek gitu ya, ke hati banget gitu. Bukan cuma lagunya tapi memorinya juga melekat di hati, dan liriknya juga pasti udah hafal banget di luar kepala. Jadi malam hari ini Anda boleh untuk membantu saya memilihkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2010. Pendengar boleh juga kalau mau ada salam yang ingin dikirimkan atau cerita yang dibagikan, mangga di 0815x200 WhatsApp ataupun live chat RRI Digital. Karena sudah sering saya sebut bahwa malam hari ini ya, dari awal tadi saya sebut lagunya adalah tahun 2000 sampai dengan 2010, maka jika ada requestan yang di luar tahun tersebut, mohon maaf tidak bisa diputarkan. Dan mangga untuk Anda mungkin nanti bisa WhatsApp kembali untuk memilihkan lagu yang sesuai dengan tahunnya.

Ada Zulian yang sudah bergabung minta diputarkan lagu Ada Band Surga Cinta tahun 2006 ini ya. Tadi sudah saya cek lagunya, tentu bisa kita putarkan. Salam untuk keempat bidadariku katanya yang pada cantik dan manis. Baik, terima kasih juga untuk feedback penerimaan frekuensi radio kami gitu ya. Oke, nanti lagunya juga kita siapkan setelah ini. Kemudian selamat malam untuk Ibu Siti Ariyati di Ciwaringin yang minta diputarkan lagu Setiap Detik dari Hijau Daun. Untuk Mbak Marisa, terima kasih. Ucapan selamat malam. Salam juga untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, Bang Andra, juga untuk Pak Ahmad. Ada Brian Walker di Manchester merequest lagu Bondan, Not With Me. Spesial aja katanya untuk yang lagi siaran ya, dan juga untuk Rupro 1 RR Bogor. Kemudian ada juga nih Ibu Maharani di Bekasi yang minta diputarkan Satu-satunya Cinta dari Mahadewi. Sebelumnya mohon maaf, ini lagunya sudah kami cek gitu ya, ternyata ada di 2011, jadi di luar dekade 2000 sampai dengan 2010. Mangga kalau Ibu Maharani mau ganti lagu requestannya, masih kita tunggu untuk atensinya ya. Salamnya dikirimkan untuk semua pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Buat Mbak Marisa juga, semoga sehat selalu dan sukses juga katanya. Amin, terima kasih. Jangkauan siaran kami selain di 102 FM pendengar ya untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol, kemudian di Jonggol dan sekitarnya juga diperkuat di 104 MHz, atau Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di rri.co.id ya, di website kami, kemudian juga ada di aplikasi RRI Digital ya, aplikasi yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa layar.

0: Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu yang barusan kita dengar dari band Indonesia, pendengar ya. Jadi ada kolaborasi antara Bondan Prakoso dan juga Fatu Black. Ini lagu yang dirilis tahun 2010. Memang berbahasa Inggris, tapi tetap dibawakan oleh penyanyi ataupun band Indonesia ya. Jadi tetap bisa kita putarkan. Lagu ini tadi menjadi requestan salah satu pendengar kita ya, dan masih ada beberapa requestan yang masuk lagi ke layar monitor kami. Untuk Ibu Maharani sudah mengganti lagu requestannya, pengen diputarkan lagu dari Once Michael dengan simfoni yang indah. Baik, nanti kita siapkan. Lagu ini ada di 2010 ya, jadi sesuai dengan zona tahun yang kita siapkan, yaitu pop Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2010. Kemudian selamat malam juga ada Iqbal Taya di Gadok Tengah yang minta diputarkan lagu dari The Virgin dengan Cinta Terlarang. Kirim salam buat Brian Walker, kemudian Abah Kismin, Kang Wahyu, Kang Satria, Bang Jack, Kang Reno, Kang Julian, para pendengar Pro 1 semuanya. Spesial juga buat istri tercinta Nur Halimah beserta Teteh Syifa, Ananda Rizki Ucuy. Semoga saya selalu buat yang bacain hatur nuhun, selamat bertugas sampai tuntas. Tentunya atensi lainnya masih kita tunggu gitu ya. Untuk Anda yang ingin merequest lagu kesukaan pop Indonesia tahun 2010 sampai dengan tahun 2000 sampai dengan 2010 gitu ya. Pokoknya lagu-lagu yang bisa tiba-tiba membawa kita ke cerita ataupun memori belasan tahun lalu, masa sekolah, masa kuliah, cinta pertama, sahabat lama, atau seseorang yang pernah begitu dekat ya tapi gak ada status. Ya mungkin dulu sempat PDKT, tiba-tiba Anda yang mengghosting atau Anda yang dighosting gitu ya. Pokoknya malam hari ini kita kembali ke era 2000 sampai dengan 2010, saat musik Indonesia juga melahirkan begitu banyak musisi-musisi band sih ya. Kalau 2010 benar gak sih? Kalau menurut saya ya lebih banyak band, walaupun penyanyi-penyanyi solo juga banyak gitu ya. Tapi nama-nama seperti Peter Pan, Niji, ada band sebetulnya sudah ada dari tahun 90 gitu ya. Cuma memang pada saat vokalis Doni itu memang banyak juga sih karya-karya mereka gitu ya. Band Padi dan lain-lain gitu ya, yang tentunya sampai sekarang juga masih akrab banget di telinga kita. Jadi silahkan, atensinya tentu masih dibuka sampai dengan jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Boleh untuk kirim salam, berbagi cerita juga tentang lagu-lagu yang punya tempat khusus di hati Anda. Lagu-lagu tahun 2000 sampai dengan 2010. Saya siapkan lagu Risalah Hati dari Dewa 19 yang menjadi requestan dari Mama Nina Said ya di ATS. Ini dia lagunya ya, tadi sudah masuk requestannya dari tadi gitu ya, tapi baru sempat untuk kita putarkan.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jauh sebelum radio hadir dalam bentuk digital seperti sekarang, dunia penyiaran di Indonesia sudah berkembang sejak masa Hindia Belanda. Salah satu tonggak awalnya adalah Radio Malabar di Gunung Malabar, Bandung pada 1923. Setelah itu, berbagai perkumpulan radio mulai bermunculan di sejumlah daerah seperti Batavia, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Radio pun perlahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan, peran radio semakin penting. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, radio menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan dan informasi bagi masyarakat. Hingga akhirnya, pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri. Saat itu, RRI meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa dan hadir sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dari radio konvensional hingga siaran digital, zaman terus berubah. Namun satu hal tetap sama. Radio hadir untuk menemani, menginformasikan, dan menghubungkan masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

Masih bersama Marisa di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tentunya program ini menjadi tempat ruang untuk Anda bisa menikmati lagu-lagu terbaik dengan zona tahun yang berbeda-beda ya. Untuk malam hari ini Selasa, kita putarkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2010. Semoga untuk Anda dalam keadaan rileks ya, dan aktivitas hari ini cukup lancar dan juga menyenangkan. Jika memang ada hal-hal yang masih mengganjal di hati, semoga bisa dihempaskan. Bentar lagi istirahat, tentunya lepaskan beban-beban yang Anda rasakan. Barusan bernostalgia ke tahun 2010 dengan lagu dari Once Mekel, pendengar, dengan Simfoni Yang Indah ya. Salah satu lagu mahakarya yang dibawakan ulang, di recycle, sangat magis rasanya ya, dengan vokal terbaik dari penyanyi pria Indonesia Once Mekel, kita akui ya, memang suaranya powerful dengan aransemen lagu yang wow, megah banget gitu ya. Dan tentu liriknya juga menyentuh di hati. Masih ada atensi yang akan saya bacakan malam hari ini. Ada Henry Sanyoto di Depok ya, mau merequest lagu Munajat Cinta Dewa 19. Bukan Dewa 19 ya, ini lagunya The Rock dan juga Ahmad Dhani gitu. Oke, baik, salam aja katanya dari Lampung. Oke, terima kasih untuk atensinya. Di sesi sebelumnya saya sempat bilang kalau tahun 2000 sampai dengan 2010 itu menjadi tahun munculnya banyak band-band yang sampai hari ini pun karya-karya mereka masih diminati pendengar. Bahkan tahun berapa ya, 2000, iya pertengahannya di 2005 ke atas tuh muncul juga gitu band-band dengan karakter yang mendayu-dayu, melayu gitu ya. Salah satunya adalah Kangen Band. Ini grup musik beraliran pop Melayu asal Indonesia. Mereka ini dibentuk tahun 2005 di Bandar Lampung. Mungkin ya karena tadi ada pendengar kita juga yang salam dari Lampung ya, jadi kita bahas juga soal Kangen Band yang berasal dari Lampung gitu ya. Nah, jadi band ini sendiri sering bongkar pasang personil, tapi ya memang sampai hari ini mereka masih ada gitu. Beberapa hari lalu sempat menggemparkan di media sosial. Ada postingan dari official akun dari Kangen Band gitu, bahwa katanya mereka bubar gitu ya. Tentu ini jadi menimbulkan tanda tanya di antara para penggemar dan para penikmat musik Indonesia, tentunya yang memang sudah hafal banget gitu ya, tahu banget dengan Kangen Band dan juga lagu-lagunya, bahkan tumbuh besar gitu ya dengan lagu-lagu dari Kangen Band. Tapi per hari ini ada kabar yang cukup melegakan ya, ternyata Kangen Band dipastikan batal, bubar ya, setelah sempat memicu kegaduhan publik lewat pengumuman perpisahan mereka beberapa waktu lalu. Gitaris sekaligus pendiri Kangen Band, Dodi, mengonfirmasi seluruh personil akhirnya sepakat untuk menyampingkan ego dan memilih melangkah bersama melanjutkan kiprah band tersebut ya. Jadi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pada Senin kemarin, Dodi ini menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada jajaran penggemar atas rumor pembubaran yang sempat diumumkannya secara mendadak. Ia kemudian membeberkan bahwa keputusan untuk kembali bersatu diambil setelah seluruh anggota grup menggelar diskusi intensif yang emosional. Pendengar, yang penting sih akhirnya satu suara untuk kembali gitu ya, bergabung lagi, gak ada kata bubar. Jadi mereka menyadari satu hal, bahwa Kangen Band bukan hanya tentang mereka gitu ya, para personilnya yang berada di atas panggung, tapi Kangen Band adalah tentang orang-orang ataupun para penggemar yang tumbuh bersama lagu-lagu dari Kangen Band. Karena itu akhirnya mereka memilih untuk tidak menyerah. Tentunya klarifikasi ini sekaligus meredam polemik yang sempat memanas dari beberapa waktu kemarin ya, sejak akhir pekan lalu pendengar ya. Ya intinya sih mereka harus mendewasakan diri gitu ya, bukan ego masing-masing yang dikesampingkan, tapi kepentingan bersama. Tentunya masih banyak para penggemar yang menunggu kembalinya mereka.

Lama dari Kangen Band, kita putarkan deh salah satunya ya. Yang ini dari tahun 2009, lagu yang dirilis dari album Pujaan Hati dengan judul lagu sama seperti albumnya, Pujaan Hati.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik pendengar, tidak terasa waktu kebersamaan kita menuju akhir kebersamaan ya. Perjalanan panjang kita dengan lagu-lagu Indonesia era 2000 sampai dengan 2010 memang harus berakhir. Terima kasih untuk setiap request yang sudah dikirimkan, salam ataupun juga cerita yang sudah dibagikan malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang diperdengarkan bukan hanya menghibur tapi juga bisa membawa kembali ke kenangan-kenangan yang manis, yang mungkin sempat terlupakan, tapi ada juga yang masih melekat di hati. Ya, pokoknya lagu-lagunya sudah saya hadirkan. Tentunya Marissa mewakili kerabat kerja yang bertugas bersiap pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat untuk semuanya. Marissa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Manusia adalah ciptaan Tuhan yang tidak bisa selamanya hidup di dunia. Harta, kekayaan, dan kekuasaan suatu hari akan berakhir masanya. Namun perasaan, hati, dan rasa kesetiaan seorang sahabat tidak akan pernah sirna untuk selamanya. Karena walaupun di saat sahabat kita sudah tidak ada di dunia, seorang sahabat sejati itu akan selalu ada di hati kita untuk selama-lamanya.
1: Ro 1 RRI Bogor.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa tanggal 15 bulan September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dipancarluaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali kami hadir kembali di ruang dengar Anda di rangkaian Bogor pagi ini. Hari ini Rabu 16 September tahun 2026. Semoga kabar Anda sehat selalu, dilancarkan dengan segala agenda aktivitas serta kegiatannya di sepanjang hari ini, saudara. Saya Nasrullah Alwi kembali menyapa untuk merangkai kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti, diwarnai dengan rangkaian pembuka Mutiara Pagi hingga pukul 6 nanti. Dilanjutkan update kabar terkini yang tersaji dalam Warta Bogor Raya dan juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan untuk segmen reguler ya di Rabu Sehat yang nanti kita akan ulas terkait tentang tema kesehatan untuk hadir di Dialog Asta Cita Bogor pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jelang nanti segmen Halo RRI, saudara, akan hadir kembali menyapa Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu dia rangkaian segmen yang nanti akan hadir membersamai kita di Bogor pagi ini. Dan jelang Mutiara Pagi, sebagaimana biasa kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran, saudara, yang akan dikumandangkan oleh Amirullah Surat At-Taubah ayat 100 sampai dengan 104. Untuk itu, selamat mendengarkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor,
1: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Oh, ini lagi.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, segmen pembuka di rangkaian Bogor pagi ini, segera kita akan hadirkan Mutiara Pagi. Pendengar, sedianya Bapak Kiai Haji Asep Abdul Wadud yang senantiasa menyapa kita di setiap Rabu pagi, berhalangan untuk dapat hadir di studio sebagaimana biasa. Untuk itu kita akan simak saudara satu topik yang kali ini kita akan hadirkan berjudul Meninggalkan Sholat, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ma'mun Al-Tubani. Untuk itu selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman, amin ya rabbal 'alamin. Masalah dan para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita. Mudah Allah mudahkan untuk kita bertolabul ilmi kembali walaupun lewat udara. Mudah-mudahan duduk kita sejenak untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat syariat Allah. Ini adalah bagian daripada amal yang diridhai oleh Allah dan merupakan pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah merupakan hal yang paling utama. Salat adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu tanpa perantara siapapun, tapi langsung mendapatkan wahyu dari Allah dan mendapatkan titah untuk melaksanakan dan mensyariatkan ibadah yang satu ini pada saat Isra dan Mi'raj. Para pendengar dan hadirin Allah, ini menunjukkan dan memberikan pesan kepada kita bahwa begitu pentingnya perihal sholat ini, sampai-sampai Allah memberikan wahyu dan perintah terkait dengan sholat ini kepada Rasulullah SAW tidak melalui malaikat Jibril. Kalau amalan-amalan yang lainnya selalu saja langsung melewati malaikat Jibril, karena yang membawa wahyu adalah Jibril alaihissalam. Tapi yang namanya sholat berbeda dengan ibadah yang lainnya. Oleh karenanya, ketika ini adalah merupakan hal yang sangat penting bagi setiap hamba, terutama orang-orang yang sudah melaksanakan syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh satu pun dari mereka untuk meninggalkannya, atau bukan hanya meninggalkan, tapi untuk menyia-nyiakannya, menunda-nundanya. Sebuah firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taaba wa aamana wa 'amila shaliha. Nanti di belakang mereka akan ada satu kaum yang adaa'u as-salat. Kaum ini orang-orang yang meninggalkan salat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan, "Laisa ma'na adha'u tarakuha bil kulliyah, walakin akharuha 'an waqtiha." Jadi yang dimaksud dengan menyia-nyiakan salat ini bukan kok meninggalkan salat secara umum, bukan. Tapi orang yang menunda-nunda salat dari waktunya. Ya. Sa'id bin al-Musayyib, ya, beliau adalah salah seorang tokoh daripada tabi'in rahimahullah. Beliau mengatakan anna huwa alla yusalli adh-dhuhr hatta ya'ti al-'ashr wa la yusalli al-'ashr ila al-maghrib wa la yusalli al-maghrib ila al-'isha' wa la yusalli al-'isha' ila al-fajr wa la yusalli al-fajr illa tulu'u asy-syams. Ya. Yaitu orang yang menunda-nunda salat. Misalkan dia sholat duhur, tapi bukan pada waktunya. Dia menjalankan sholat zuhur sudah masuk menjelang waktu asar. Begitu pula sholat asar sudah masuk waktu maghrib. Ya, sholat maghrib sudah masuk waktu isya. Begitu pula sholat isya, tidak sholat isya kecuali sudah masuk fajar atau waktu menjelang subuh. Wala yusalli fajra illa tulu' isyams, illa tulu' isyams. Jadi tidak menjalankan sholat fajar, tidak menjalankan sholat subuh kecuali matahari sudah terbit. Inilah yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat, menunda-nunda sholat. Ya sholat-sholat gitu ya. Tapi karena apa? Sholatnya ditunda-tunda. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Itu celakalah bagi orang yang meninggalkan sholat, bagi orang yang sholat. Orang yang sholat yang seperti apa? Alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam sholat. Dan inilah yang disebut lalai di dalam sholat. Ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'id bin Musayyib mengatakan, "Faman mata wa huwa musirran 'ala hadhihi al-halah wa lam yatub, wa'adahu Allahu baghyan, wa huwa wadin fi jahannam ba'idun qa'ruhu khabithun ta'muhu." Ya. Siapa yang sampai dia meninggal dunia belum taubat kepada Allah, masih melakukan tindakan seperti ini, ya, maka dia nanti akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu lembah di neraka jahanam yang jauh, ya, dari sana sini, dan juga makanannya ini sangat-sangat tidak enak. Ya, tentu karena di dalam neraka ya jelas makanannya juga tidak enak, minumannya dari nanah dan lain sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ini masya Allah, ya, sangat luar biasa sekali pesan terkait dengan masalah salat ini, sampai-sampai banyak sekali di kalangan para salafun salih, para ulama-ulama kita zaman dahulu ini betul-betul, ya, mereka ini mewanti-wanti jangan sampai meninggalkan salat. Pada suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah tadi firman Allah, "Alladzina hum 'an salatihim sahun." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yang dimaksud itu adalah ta'khiru as-salah 'an waqtiha, ay ta'khiru al-waqt. Yaitu menunda-nunda salat, mengakhirkan salat sampai pada masuk waktu salat berikutnya. Nah, kebiasaan ini harus disudahi, harus selesai, jangan sampai terus-menerus. Ya. Kenapa? Ya. Di sini ibaratnya kita salat gitu ya. Tapi kita ini sejatinya gitu ya. Sejatinya salat kita yang kita lakukan ini kita tidak diperbolehkan. Kalau kita lihat ya di dalam kitab-kitab fikih bahwa waktunya salat, contohnya Mbak Mai, waktu salat subuh. Waktu salat subuh adalah ketika kita sudah melihat sedikit terang langit di sana. Sampai kapan? Sampai langit ini mulai menguning. Berarti apa? Sudah mulai syuruq, sudah mulai terbit matahari. Jika sudah mulai terbit matahari di sini, salat kita juga tidak diperkenankan, tidak sah. Ya. Sah, tapi kita berdosa. Artinya berarti kita melaksanakan salat ini bukan adaan, gitu, tapi qobaan. Seperti dihukumi melaksanakan sholat qada. Kemudian sholat duhur, mulai kapan sholat duhur itu? Sholat duhur dimulainya kalau ini pakai jam matahari ya, yaitu bayangan satu benda ini sudah bergeser ke arah timur sedikit saja, berarti sudah masuk waktu duhur. Selesainya adalah ketika bayangan suatu benda itu sama persis dengan benda tersebut. Ya, berarti apa? Ini sudah selesai waktu zuhur. Lewat sedikit sudah masuk waktu asar. Selesainya waktu asar itu kapan? Ketika bayangan satu benda dua kali lipat sama. Berarti matahari masih nongol gitu ya, asar. Tapi Bayangan, ketika bayangan satu benda ini sudah dua kali lipat, gitu ya, samanya, maka itu sudah selesai. Jadi selesainya waktu asar itu bukan ketika matahari sudah tidak ada, tidak. Ada matahari, ya, ketika sudah, apalagi matahari sudah tidak mengeluarkan sinarnya lagi, masih ada tuh, gitu ya, masih kelihatan. Tapi tidak mengeluarkan sinarnya, berarti ini sudah selesai waktu asar dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, para pendengar dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita ini mudah untuk menunda-nunda salat, ya, bahaya. Kita ingat ya, satu firman Allah dalam surah Al-Munafiqun yang sering kita baca atau sering mungkin para imam membacanya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian ini melainakan kalian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama tafsir mengartikan zikir kepada Allah yang dimaksud di sini adalah as-salah, yaitu salat. Dan salat ini yang dimaksud secara spesifik adalah as-salawatul khams, yaitu salat lima waktu. Ya. Maka jangan sampai ya kita ini diberikan harta oleh Allah, diberikan anak oleh Allah, diberikan cucu oleh Allah, saking cintanya kepada mereka, saking cintanya kepada harta, saking cintanya kepada bisnis, ya, saking cintanya terhadap pekerjaan, sholatnya mulai sedikit bergeser, bahkan ditunda-tunda sholatnya, ya. Maka kata para ahli tafsir mengatakan, faman ishtaghala bimalihi fi bai'ihi wa syira'i wa ma'ishatihi wa bai'atihi wa auladihi an as-salafi waqtaha kana min al-khasirin, ya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta lalu dia sibuk dengan hartanya, ya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan mencari uangnya, sibuk dengan kegiatannya sampai lupa terhadap salat. Maka orang-orang yang seperti ini dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Padahal kita ingat ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling pertama akan dihisab oleh Allah itu adalah masalah salat. Ya, kalau salatnya bagus, maka dia berarti nanti akan apa? Aflah wa anjah, ya. Dia akan beruntung dan dia akan sukses. Jadi ukuran seseorang itu sukses di akhirat nanti adalah orang yang tidak meninggalkan sholat, alias orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Wa inna qasa faqad khaba wa khasara. Kalau seandainya sholat ini berkurang, bobotnya berkurang, gitu ya, dengan cara tadi disia-siakan, diakhirkan waktunya, ya, dan lain sebagainya, maka dia termasuk orang-orang yang akan merugi nanti. Wal'iyadzubillah. Nah, para pendengar dalam nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara tegas ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan bahwa yang membedakannya antara kami, antara seorang hamba dengan sebuah kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Artinya apa? Seorang hamba itu akan terus dikatakan sebagai hamba yang saleh, hamba yang baik, ya, selama dia tidak meninggalkan salat. Ya, selama dia tidak meninggalkan salat. Maka penting ya, dan perlu kita ingat juga bahwa ketika seorang ayah ini memerintahkan sholat kepada siapa? Kepada keluarganya. Ini sangat berat sekali. Mungkin banyak di kalangan orang tua yang mengatakan, anak saya itu loh sulit banget diajak sholat, diingatin, selalu diingatkan, gitu ya. Anaknya lah, istrinya lah, siapa diingetin, ayo sholat dan lain sebagainya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita menjumpai hal yang seperti ini, ya, kasus seperti ini, maka memang betul apa yang disampaikan oleh Allah. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan salat dan bersabarlah kamu dalam memerintah itu. Artinya apa? Kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau merintah orang lain untuk melaksanakan sholat mungkin gampang, tapi merintah anak sendiri, merintah keluarga sendiri untuk menjalankan sholat, ini diuji oleh Allah biasanya rada berat. sudah diingetin 1, 2, 3 kali terus masih seperti itu. Nah kewajiban bapak itu mengingatkan terus, diingetin terus, ya. Masa sudah diingetin berkali-kali masih tidak ingat juga? Ingat Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan tadi, perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan sholat dan bersabar. Karena apa? Ini sesuatu yang fundamental, sesuatu yang sangat vital di dalam agama Islam, ya, maka memerintahkannya pun juga agak sulit, tapi pahalanya sangat besar sekali, ya. Nah inilah para pendengar dari mati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, man taraka as-salat muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka ya Allah berlepas diri, ya Allah tidak akan menjaga orang tersebut. Mungkin kalau bahasa sekarang ya, Allah nggak akan ikut cawe-cawe terhadap masalahnya dia. Dibiarin sama Allah, terserah kamu mau kita seperti apa. Jadi nggak ada peran atau Allah nggak akan memberikan apa namanya ya perlindungan apapun kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Waliyahubillah. Rabat dengan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi terkait dengan masalah sholat ini, la haula wala quwwata illa billah, harus ya, harus betul-betul dijaga. Nah, kemudian dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal dengan sangat yang baik, Rasulullah pernah bersabda seperti ini, barang siapa itu ya yang melaksanakan sholat, maka dia nanti akan mendapatkan apa? Maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan bukti, dan mendapatkan keselamatan di yaum hari kiamat nanti. Ya, dan siapa yang tidak menjalankan sholat, tidak melaksanakan sholat, tidak menjaga sholat, dia tidak akan dapat cahaya, nggak dapat bukti, nggak dapat perlindungan apapun nanti di hari kiamat. Bahkan wa kana yaumul qiyamah, dan nanti di hari kiamat akan dikumpulkan ma'a Fir'aun, bersama dengan Fir'aun. Kenapa dikumpulkan bersama dengan Fir'aun? Yaitu karena orang tersebut diberikan jabatan oleh Allah, terlena dengan jabatannya, sholatnya mulai ditinggalkan. Wa Qarun akan dikumpulkan bersama dengan Qarun. Kenapa dikumpulkan bersama dengan Qarun? Yaitu orang yang diberikan kekayaan oleh Allah tapi lupa terhadap sholatnya. Wa Haman akan dikumpulkan bersama dengan Haman. Haman ini siapa? Haman itu adalah perdana menterinya Fir'aun. Ya, orang yang diberikan kekuasaan lalu kemudian terlena dengan kekuasaannya hingga dia meninggalkan salat, kumpulkan bersama dengan Haman. Wa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu siapa? Ubay bin Khalaf adalah tokoh Yahudi, di mana dia ini adalah seorang pedagang. Ya, yang kemudian apa? Ya, dia tidak melaksanakan salat. Orang yang tidak melaksanakan salat karena sibuk dengan dagangannya, dengan bisnisnya, dia akan dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Karena pertanyaannya, maukah kita itu nanti dikumpulkan oleh Allah bersama Fir'aun, bersama dengan Qarun, bersama dengan Haman dan Ubay bin Khalaf? Ya kalau mau, ya itu, meninggalkan salat. Tapi walayyadzubillah, jangan sampai. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama ya, ini mentafsirkan apa namanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini itu, masya Allah ya, begitu sangat luar biasanya. Ada orang yang meninggalkan sholat itu dikumpulkan bersama dengan 4 orang itu karena memang apa, betul-betul mereka itu disibukkan dengan urusan dunia, dengan urusan bisnis, dengan urusan jabatan dan lain sebagainya. Ya, kalau sudah demikian, wes habis kita nanti nasib kita di mana, di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian suatu ketika Umar bin Khattab ini pernah bertanya, pernah menyampaikan dan menceritakan bahwa ada seseorang itu datang kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Lalu orang ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amal apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam ini? Maka beliau menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian beliau menyampaikan, wa man taraka as-salat fala dina lahu, orang yang meninggalkan salat maka dia tidak punya agama. Maksudnya bagaimana? Ya, rukun Islam ini kan ada lima. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ya kalau orang itu meninggalkan rukun Islam, padahal ini orang itu disebut sebagai orang Islam kalau melaksanakan lima hal ini. Kita lihat ya. Kalau masalah haji, orang itu bagi yang mampu, sok mangga silahkan, berkewajiban, baru berkewajiban haji. Zakat pun demikian. Ya, kalau hartanya sudah mencapai nisab, mangga silahkan dilakukan zakatnya. Kalau belum sampai nisab, tidak wajib zakat gitu. Ada koridor-koridor itu. Puasa, puasa bagi yang mampu juga, gitu ya. Kalau sehat nggak puasa, baru kena penalti di situ. Tapi kalau sudah sepuh, pikun, gitu ya, ataupun sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, ada rukhsah tersendiri. Tapi ingat, bagaimana dengan syahadat, bagaimana dengan sholat, ya. Saya pernah mendengar atau ada seorang ustaz ya memberikan kinayah atau memberikan gambaran, ya, gambaran ini sangat bagus sekali kalau kita lihat. Ibarat kita itu memegang botol, gitu ya, yang ibu jari ini ibaratnya adalah sholat, kemudian jari telunjuk itu adalah haji, gitu ya. Jari ibu jari adalah haji, jari telunjuk adalah puasa, jari tengah itu adalah haji, ya, zakat, gitu ya. Kemudian jari manis itu adalah sholat. Lalu bagaimana kalau kita seandainya hanya memegang botol itu dengan jari kelingking? Tidak akan bisa, pasti botol itu akan jatuh. Ya, jadi ketika sholat ini kita tinggalkan, agama kita ini jatuh. Bahkan Rasulullah mengatakan, man taraka sholat fala dina lahu, siapa yang meninggalkan sholat, tidak ada agama bagi orang tersebut. Artinya tidak dianggap dia sebagai seorang muslim. Wassalatu imaduddin, dan sholat itu adalah tiang agama. Ya, kalau tiangnya tidak ada, ya roboh bangunan itu. Gitu ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan para pendengar. Jangan sampai ya, sekali lagi ini pesan ya, jangan sampai yang namanya sholat ini ditinggalkan.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, demikian tadi baru saja kita simak bersama Mutiara Pagi yang disampaikan oleh Ustadz Makmun El Tubani dengan topik meninggalkan sholat yang hadir di segmen pembuka. Untuk segera kita akan hadirkan segmen lainnya mengantarkan kita ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, Warta Berita RRI Bogor akan hadir untuk Anda.

0: terkait dengan kondisi hari ini. Dan mungkin nanti informasinya akan dirapatkan di tingkat kementerian pada jam 1 terkait dengan situasi seperti ini, dan mereka sudah lihat situasi lapangannya.
1: Verifikasi pendaftaran ke TSL itu ada dokumen yang dimaksudkan.
2: Oke, sudah dibatalkan ya?
1: Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga
3: berapanya? Di skala ekonomi kreatif kita di kuliner. Ya, ini memang kita pada saat kita membuat kajian ya di rencana induk pengembangan ekonomi kreatif itu juga kuliner berada di teratas ya.
4: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Rabu 16 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Penyidikan kasus dugaan korupsi dan mafia tanah di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor terus menggelinding. DPRD Kota Bogor mendesak penanganan kebakaran di tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga dilakukan secara menyeluruh. Ekonomi kreatif di Kota Bogor masih banyak didominasi bidang kuliner. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, penyidikan kasus dugaan korupsi dan mafia tanah di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor terus berkembang. Keterangan mantan Kepala Kantor Pertanahan Bogor tahun 2019, Agustian Syah, kini menjadi kunci bagi KPK dan Polda Metro Jaya. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
5: Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama mantan kepala kantor ATR BPN yang menjabat pada tahun 2019 lalu ternyata menjadi kunci terungkapnya rangkaian kejahatan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya pada Rabu 9 September lalu, mantan kepala kantor ATR BPN Kabupaten Bogor Agustiarsah kepada KPK, Agustiarsah memberikan keterangan dalam pengusutan APH pada dugaan penerbitan sertifikat tanah yang ternyata digunakan untuk proyek pembangunan perumahan oleh sejumlah developer dan pengembang di Summarecon Sukaraja dan Bojonggede Kabupaten Bogor.
6: Pak Agustiarsah, selamat pagi Pak. Izin Pak tanya Pak. Ada pemanggilan terkait apa Pak ya?
7: Terkait dengan PTSL.
6: Oh, PTSL, dugaan mafia tanah dan PTSL ya Pak ya?
5: Ada dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah yang diterbitkan dalam program PTSL pada 2019 lalu di Kecamatan Bojonggede. Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Darmawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
1: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
2: Oke, sudah dibatalkan ya?
1: Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga kita menemukan. Jadi, untuk diketahui, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede, Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2019 ada 10.000 sertifikat PTSL.
5: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warka tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik. Beberapa nama yang dirilis sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara tersebut adalah 1. Lampri sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, 2. Sontang Koin Manurung sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, 3. Tardi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, 4. Fad El Fous alias Fad Arafi selaku Ketua DPP Golkar, 5. Arief Sugianto selaku mantan Bupati Kebumen, 6. Adrianto Pitoyo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
4: DPRD Kota Bogor mendesak penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga dilakukan secara menyeluruh dan tuntas. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
8: Penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah
2: TPS Galuga menjadi perhatian DPRD Kota Bogor menjelang rencana groundbreaking pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menilai kondisi api dan titik panas perlu dipastikan terkendali agar tidak mengganggu agenda tersebut. Selasa 15 September 2026. Saprudin Bima menyampaikan bahwa pemadaman harus dilakukan secara menyeluruh dengan meminimalkan titik api yang masih berada dalam tumpukan sampah. Menurutnya langkah tersebut penting agar pelaksanaan groundbreaking PSEL yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional PSN dapat berjalan dengan baik. Ia juga berharap seluruh unsur yang terlibat mampu mengantisipasi munculnya kembali kobaran api maupun titik panas di dalam tumpukan sampah TPAS Galuga. Saprudin Bima mendoakan agar pada waktunya seluruh titik panas dapat ditangani sehingga api tidak kembali menyala, kondisi kawasan tetap aman.
8: Pemadaman api itu cepat selesai dan tuntas lah ya, supaya acara-acara apa tadi?
9: Groundbreaking.
8: Groundbreaking itu juga bisa berjalan. Akan lebih bagus menurut saya, api itu udah
9: benar clear ya,
8: clear, padam, dan acara-acara lanjutannya menurut saya sah-sah saja. Dan tentu ini kan ada kaitan dengan program yang PSL yang harus secepatnya dilakukan. Menurut saya begitu ya, kita support lah langkah Pak Wali dan jajaran ya, apa yang terbaik yang dilakukan ya, mudah-mudahan penanganan
9: cepat pemadaman
8: selesai,
9: itu ya,
8: cepat selesai. Ya istilahnya itu
9: tidak mengganggu lah ya.
8: Ya tidak mengganggu lah, Rabu sore, dan mudah-mudahan bertuntas semua. Amin, sehingga amin. Kamisnya itu acaranya berlangsung dengan lancar dan tidak ada hambatan.
2: Sementara itu kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Rudi Masudi menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai aktivitas groundbreaking PSL menjadi ranah pemerintah pusat. Rudi menyampaikan bahwa koordinasi terus dilakukan termasuk dengan adanya peninjauan dan asistensi dari Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait persiapan agenda itu.
10: Ini hadir dari Kemenko Pangan dan Danantara, mereka yang akan menentukan terkait dengan kondisi hari ini. Dan mungkin nanti informasinya akan dirapatkan di tingkat kementerian pada jam 1 terkait dengan situasi seperti ini, dan mereka sudah lihat situasi lapangannya. Jadi dari pemerintah pusat yang akan menentukan. Sejauh ini dianggap so far so good, dalam kondisi baik dan kemungkinan on schedule.
2: Rudi Masudi menambahkan seluruh personil hingga saat ini masih bersiaga di kawasan Galuga untuk mengantisipasi munculnya titik api maupun kobaran api. Kesiapsiagaan tersebut dilakukan bersamaan dengan kondisi lintas pihak agar penanganan kebakaran dan persiapan agenda groundbreaking PSL dapat berjalan secara optimal.
4: Saudara, ekonomi kreatif di Kota Bogor masih banyak didominasi bidang kuliner karena jumlah pelaku usaha dan konsumennya cukup besar. Selain kuliner, bidang fashion dan kriya juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan. Perencana Ahli Madya Baperinda Kota Bogor, Dri Sarwidi, mengatakan berdasarkan kajian rencana induk pengembangan ekonomi kreatif, kuliner menjadi bidang dengan potensi terbesar. Kemudian diikuti fashion dan juga kriya. Menurutnya pengembangan bidang tersebut perlu didukung dengan peningkatan kualitas produk dan kemampuan pelaku usaha.
3: Kalau potensi yang cukup besar di skala ekonomi kreatif kita di kuliner, ya ini memang kita pada saat kita membuat kajian ya di rencana induk pengembangan ekonomi kreatif itu juga kuliner berada di teratas ya. Dari segi pelakunya, dari segi konsumennya itu cukup besar. Terus di susul nomor 2-nya itu ada di fashion. Lalu yang ketiga itu di sektor krianya, subsektor krianya juga lumayan. Kita punya potensi ke depannya insya Allah. Mungkin kalau kita garap secara profesional ini bisa menjadi apa namanya daya tarik tersendiri gitu dari UMKM yang kita punya di Kota Bogor.
4: Menurutnya, jika terus dikembangkan, maka ekonomi kreatif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perputaran ekonomi di Kota Bogor.
11: Neng Rinda, saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
12: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial, terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
11: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
12: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata Sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
11: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
13: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.
14: Diterima Rp50.000.
15: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
16: Pemerintah pusat bersama Pemkot dan Pemkab Bogor bersiap menggelar peletakan batu pertama proyek strategis nasional pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar minyak di TPA Galuga, Cibung Bulang. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
5: Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah kota dan Kabupaten Bogor akan melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan 2 proyek strategis nasional fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto usai rapat paripurna perubahan pada Senin 14 September sore yang menjadi bagian program mercusuar dalam revolusi sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar minyak. Lokasi yang kini sedang dalam progres tersebut berada di Desa Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor.
17: Kabupaten Bogor bersama pemerintah pusat, bersama DPRD Kabupaten Bogor, insya Allah di tanggal 17 September 2026 akan melaksanakan groundbreaking peletakan batu pertama pembangunan pengelolaan sampah energi listrik, salah satu wilayah di Indonesia, hanya 4 kabupaten kota, salah satunya Kabupaten Bogor. Kedua sekaligus groundbreaking, peletakan batu pertama pembangunan pabrik pyrolisis, yaitu pengelolaan sampah untuk dijadikan bahan bakar minyak, salah satunya solar. Sehingga ada 2 pabrik besar pengelolaan sampah yang tadinya dikelola secara manual, dikelola secara modern, inilah masa depan bangsa Indonesia, ada di Kabupaten Bogor, dan tentunya masa depan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Bogor wilayah barat.
5: Kabupaten Bogor menjadi satu dari 4 wilayah di Indonesia yang terpilih dalam proyek tersebut, dengan vendor langsung dari Weiming Group China. Tidak hanya listrik saja, ternyata dalam proyek yang akan dikerjakan nanti juga akan mengolah sampah menjadi bahan bakar minyak. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi juga memastikan kesiapan dalam pelaksanaan proyek di lapangan berjalan lancar.
18: Cukup baik, gagas oleh pemerintah pusat karena instruksinya dari Bapak Presiden, ini bisa berjalan dengan baik penumpukan sampah ini. Jadi kita ada kajian-kajian, tadi yang sampaikan Pak Menteri, dari kajian itu harus ditindaklanjuti juga oleh tim yang ada di tingkat kabupaten dan kota. Dan nanti kan ada tim AMDAL dan lain-lain. Bila perlu nanti ditindaklanjuti juga oleh kegiatan semacam mapping sosial. Sebetulnya masyarakat di lingkungan terdampaknya seperti apa, kehidupannya seperti apa. Itu kan juga ada.
5: Proyek pengelolaan sampah di wilayah tersebut dilakukan secara modern dan tidak akan menghasilkan limbah atau residu beracun. Saat ini tengah dilakukan pengerukan dan persiapan lahan di lokasi tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembangunan gedung dan sarana-prasarananya.
16: Beralih ke kabar lainnya, Pemkot Bogor terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penilaian kepatuhan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengatakan penilaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian yang dilakukan di 4 lokus yakni SMP Negeri 2 Kota Bogor, RSUD Kota Bogor, Dinas Sosial dan UPTD Instalasi Pengolahan Air Limbah di SMP Negeri 2. Tim Ombudsman melakukan wawancara dan observasi terhadap standar pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana. Denny menegaskan Pemkot Bogor akan terus melakukan pembinaan dan asistensi termasuk mendorong digitalisasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil penilaian diharapkan menjadi dasar perbaikan agar pelayanan publik di Kota Bogor semakin optimal. Kali ini kami hadirkan Warta Olahraga. Tim Panahan NPCI Kabupaten Bogor memusatkan program training center selama 10 pekan di Bogor demi mematangkan persiapan menuju Paparda Jawa Barat 2026. Para atlet NPCI Kabupaten Bogor terus memacu semangat dan disiplin latihan melalui program pelacap menjelang bergulirnya Paparda Jawa Barat. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
19: Tim Panahan
14: Pertengahan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI terus mematangkan persiapan guna menghadapi Pekan Paralimpik Daerah 2026 di Kota Bandung. Persiapan tim kini difokuskan melalui program Training Center atau TC yang dipusatkan di Bogor selama kurang lebih 10 pekan. Langkah sentralisasi ini diambil untuk mempermudah koordinasi latihan serta membantu mobilitas para atlet yang berdomisili cukup jauh dari tempat latihan di Pakansari. Pelatih Panahan NPCI Nugroho Cahyo menjelaskan bahwa fokus utama program pelatihan saat ini tertuju pada peningkatan kondisi fisik serta ketahanan tubuh para atletnya. Menurutnya, cabang olahraga panahan membutuhkan kekuatan fisik ekstra karena atlet harus menarik beban busur yang relatif berat secara konsisten.
19: Program itu jadi lebih ke arah banyakin di kondisi fisik, terutama karena kan banyak atlet juga yang sudah lumayan berumur, nah, tapi dengan yang nggak terlalu memaksakan lah, intinya tetap pengembangan si atlet gitu, banyaknya sih di nembak dan di gym kita utamanya gitu. Jadi lebih ke arah apa yang dibutuhkan atlet sih, apalagi di cabang panahan kan full beban dan busur ini ya rata-rata lumayan berat untuk mereka-mereka.
14: Sementara itu, atlet panahan Kabupaten Bogor Jamaluddin terus mematangkan persiapan. Ia bertekad memberikan penampilan terbaik dan membantu Kabupaten Bogor mempertahankan prestasi sebagai juara umum. Jamaluddin mengungkapkan bahwa persiapan utama yang dilakukan saat ini adalah menjaga kondisi fisik. Ia menjalani latihan rutin setiap Senin hingga hari Jumat.
20: Persiapan hari untuk sekarang ini fisik ya, terutama fisik dan apa namanya latihan rutin Senin sampai Jumat. Itu memang udah TC ya, training center, jadi udah diprogram semua dari pelatih.
14: Selain latihan fisik, kesiapan peralatan juga menjadi perhatian penting. Peralatan pertandingan telah dipersiapkan oleh pelatih dan pengurus, sementara para atlet diminta untuk tetap fokus mengikuti jadwal latihan yang telah ditentukan.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Desk Editor Ermelinda, Penata Teknik Mahdinur. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi Bogor, kembali menyapa untuk Rabu pagi yang sudah datang kembali, saudara pendengar. Edisi di hari ke-16 ya, di bulan September tahun 2026. Semoga kabar sehat selalu. Kembali saya Nasrul Alwi hadir untuk menjadi partner Anda hingga pukul 10 nanti. Dan semoga pagi ini kita nggak hanya bangun dari tidur, tapi juga bangun dengan semangat baru ya. Yang tengah dalam perjalanan, yang baru sampai ke tempat aktivitasnya, baru buka laptop, lagi ngopi, atau mungkin masih nyari alasan buat bangun dari tempat tidur. Begadang banget kayaknya nih ya. Tapi kita akan jalani hari ini bareng-bareng ya. Bogor pagi ini juga memiliki rangkaian segmen hingga pukul 10 nanti ya. Menemani yang tengah berkejaran dengan waktu, ada yang menyusuri jalan menuju tempat aktivitasnya juga, atau ada yang tengah menyiapkan hari ini untuk sebuah langkah baru, saudara ya. Kita akan hadirkan koleksi lagu-lagu yang semoga bisa menjadi mood booster Anda, sekaligus informasi pembuka ya di segmen kedua. Kali ini kita bicara mengenai cuaca ya, yang tentu memang tidak hanya Bogor yang merasakan panas, tapi se-Indonesia. Tapi kadangkala ada gerimisnya, atau kemarin ada potensi hujan juga begitu ya. Dan tentu hal ini harus diselaraskan dengan rencana kita supaya ada penyesuaian. Nah, apakah Bogor dan wilayah Jawa Barat hari ini akan cerah, berawan, atau ada potensi hujan di sejumlah wilayah? Biar tidak sekedar menebak, kita akan langsung mendengarkan informasinya dari yang memiliki data dan otoritas untuk membacanya, saudara. Berikut perkiraan cuaca dari BMKG untuk wilayah Jawa Barat ya, yang akan disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Jawa Barat berikut ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG, gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat dan semangat tentunya untuk menjalani aktivitas hari ini. Kembali lagi nih dengan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Rabu 16 September 2026. Cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian beranjak ke siang hari cuaca juga masih didominasi cerah hingga cerah berawan, namun pada sore hingga menjelang malam hari terdapat potensi hujan ringan secara lokal atau tidak merata di sebagian kecil wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kabupaten Sukabumi. Sementara itu untuk cuaca dini hari nanti diperkirakan secara umum berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 30 hingga 93%, angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Sobat BMKG masih perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian kecil wilayah pesisir selatan Jawa Barat. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui kanal resmi info BMKG. Kami perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, pamit undur diri, selamat beraktivitas.
0: Demikian tadi saudara pendengar, informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, dan terutama Jawa Barat ya, langsung dari forecaster BMKG Jawa Barat, yang tentu apapun yang menjadi aktivitas Anda hari ini, semoga kabar tersebut juga bisa menjadi bekal kecil untuk menjalani Rabu dengan lebih siap pendengar ya. Kadang kita boleh punya banyak rencana, tapi selalu ada baiknya kita memberi ruang untuk cuaca menentukan ceritanya ya. Hati-hati di jalan, dan semoga Rabu ini membawa banyak hal baik untuk kita semuanya. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

0: Loh, Jasmine, serius bener lihat HP? Scrolling video lucu ya?
1: Bukan, Di. Lagi ikut kursus online desain grafis nih. Mumpung ada waktu luang. Lumayan kan buat nambah-nambahin skill?
0: Alah, hari gini masih aja belajar. Capek amat. Mending juga scroll video lucu.
1: Justru itu, Di. Dunia kan berubah makin cepat ya. Kalau kitanya nggak mau belajar dan ningkatin kualitas diri, ya kita bakal ketinggalan jauh.
0: Bener juga sih. Gak ada ruginya investasi di kepala sendiri.
1: Pas banget. Karena bangsa yang hebat lahir dari manusia yang gak pernah berhenti belajar.

Solar Legend tuh enak terus ya. Ruth Sanaya, saudara pendengar, aku merindu di menit 51 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Kini kita hadirkan kembali kabar berikutnya dan berlanjut ke info harga kebutuhan pokok pendengar. Data yang kami kutip dari SP2KP atau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok ya, dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang mana menjadi salah satu rujukan juga untuk memantau pergerakan harga bahan pangan di pasar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, tercatat beberapa komoditas. Kita mulai saja dari beras medium yang berada di angka Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium Rp14.500. Beras SPHP Bulog tercatat Rp12.500 per kilogram, dan untuk gula pasir curah Rp18.000 per kilogram. Sementara minyak goreng, minyak sawit kemasan premium Rp22.000 per liter, minyak goreng curah Rp19.000 dan minyak kita Rp15.700 per liter. Dan kali ini kami kabarkan juga harga yang berkaitan dengan protein ya. Daging sapi paha belakang tercatat Rp145.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000, sedangkan telur ayam ras Rp28.000 per kilogram. Tepung terigu dan kedelai impor masing-masing Rp12.000 per kilogram. Dan untuk komoditas cabai, pendengar, cabai merah keriting berada di Rp55.000, cabai rawit merah Rp85.000, dan cabai merah besar Rp30.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah Rp30.000, bawang putih honan Rp35.000 per kilogram. Dari data yang kami terima, seluruh komoditas tersebut tercatat tidak mengalami perubahan harga atau 0% ya pada perbandingan yang ditampilkan. Dan ini merupakan update harga kebutuhan pokok hari ini, dan semoga bisa jadi informasi bagi Anda yang ingin atau bersiap untuk berbelanja ya, menyiapkan kebutuhan rumah, atau sekedar ingin tahu pergerakan harga pangan terkini, saudara. Menjadi informasi penutup kami di sesi ini. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung nanti bersama Pro 3 RRI di Jakarta, menghadirkan Warta Berita Sentral, update kabar-kabar terkini yang nanti akan hadir kembali untuk Anda. Rangkaian segmen lainnya masih akan kita teruskan hingga pukul 10 nanti. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang